Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
3: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu no Mary.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi

0: into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nanosatellite targeted for launch by 2030. These low Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Ambang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Nintiang tahun, apa induan suhamat belawak kai mata, terlebagi ari gawai nyu majak sesema. Yesua mengenang niang ina induan, ngenang balana kegawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang nenduan lagi hidup suba, ia mendua rapenduan mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apenduan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
5: Sunyi mata untuk, nanti nuan lagi ditau nenduan, nak aku tahu ke diri beketau. Anak tuanya mayu tengnya meh sidaknya maka kan ada apa yang ada inai ya bisa ke kita pagi di menua di tau nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai je pedak belana orang bukai din oh nindun ingat di tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sidak pulai sekolah naka meh pengelantian hati nindun bakang lemat tau meh tentu ya pulai ngagem menuan tua ya detil. Kadang magi ingat kita ikat kenya ti telepon ngage ya. Madah kediri benung kiru, benung kiru. Nadai hari metutu. Nama pengujuang belana ketu. Wat nadai boleh mulai kediri. Nadai kemisi kena. Seminak tua memang ngajak aku bisik maya gawai ke sini. Mat gak ku menang tidak ya. Ti nadai ya nadai metutu. Ya agak nak dapat tu nendun, nendun. Apa mau aku tu di tu?
6: Apa nendun? Ingat kenuan, jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bergulai ngau kita ilak. Umbu, mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai berlama. Nanti nak, ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu, pedak nuana pendun. Nibu tanya, maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh antik beranak mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
4: Meang baru datai bak palak tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
7: Apai? Oh apai? Apai? Apu, aman apai tu nama dah aku datai piak. Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendong apai?
8: Ni. Akai lama anu ada datai mang. Makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
7: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu ali baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
8: Dek nganjong dek
7: kodek. Kenduan aku tu apai.
8: Ngah kai penyak menang. Nyudah tua-tua itu demang. Sigi gaya ya.
7: Dah tu telepon lagi nduan nuan.
8: Kau nyak. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi emang dah soni ke.
7: Iya, iya tu tadi ndak boleh lama. Nyak ke yang ndak tamak. Tadi bisik aku madah ngasih ya tamak.
8: Nah, kasih ya betul dah. Ni ke memang. Ngapain kita biar dek kumai ya.
7: Nah, tu. Kita beri kabanku tadi kesan babi.
8: Apuh, bisik nak tu kelawak tua lagi ni ya.
4: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngerah sida serumah panjai bekau ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
9: Jadi lemai tu kita serumah bisik makai serumpu baruai. Seria kita ke ganti tengah malam, geradak ke air pengayu. Jadi Siti Agi ngendak lalau, nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dak nyikap diri, bakal ngelamat tu meh kita bisa ngelalu ke petara. Berkena ke garis mana, ngepan, kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan enam.
4: Apa induan, udah nengah gerah hari tua rumah? Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia sigi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sino, nak ransi yang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
5: Oh meng, meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Tak pernah ni teh kurang memah. Ti ni teh ke anak teh ku ditu. Tak lemau nak tanya men tadi lah bagi kita nyo sawum serumah tu. Ni buah berbeli ku teh mayuah tu lagi. Buan pak tu aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngak kenyung ngayah ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin nyak. Metua meli air manis mimin. Ingat ke lagi lemah ngau. Pendam dulu tu lah.
7: Au dia tu piapai?
5: Au dia tu.
7: Oh, aramang nanti aku bergarik dulu, nak lama. Udah ku apai, aram durun tu?
5: Maram memang.
7: Apai, bisa mai Dian dan tadi apai?
5: Dian? Apa nadai ku ingin ingat ku mai Dian hari ini tu boleh Dian memang.
7: Ya, nurun pasar dulu ke tua beli barang udahnya. Lalu ngetu buat pendam udah tu lagi.
5: Oh, ya, ini buat jawahnya tuanya berkedah siang dia lagi.
7: Oh, aw ni buat pasar dulu lah.
5: Ni boleh buatnya kedai siang tisi jalan bisik.
7: Aw. Apo rupa amat ke baba jitu apai? Bisa mai dukuk nun tadi?
5: Bisa mang.
7: Mai ngoma tena ingat nun tu apai.
5: Nya bisa itu nya ada tangkin ko pada adanya apa pengalaman nun anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia jiman nun tu jalan nun.
7: Au au.
5: Nya pada ada penam inai kita mang mang ya. Pu rupa mai tu. Ma berita nun nendun.

0: Halo Nun, kamu berita kita apa itu? Tu?
1: Namanya apa?
0: Ih, nanya ke Rita kita, me lama dah nak dengar Rita kita telefon kau kundak ke kita. Ni boleh seda ucok ku deh.
1: Dia murang, nama ke dia telefon buat lama apa? Nama teka deh.
0: Nai, nai masalah ku telefon ke kita nun lengau aku tu nun. Mang besengo aku di tau nya, ngau ku kamu doa tu tak pasal apa beli ku tahu.
1: Ya nama mendek telefon lama pai. Kami tu benar gawak tu.
0: Okey pian nya. Aku tu pai kita nyon lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelekak lama re aku. Nyu telefon ke kita aku tu nyu bertanya ke kita. Gawai tu nyu pergi lah ke nyu kak gawai. Padahal mu puak kita nun.
1: Eh, nade pulai kami tu apai. Udah gemadah ke derinya kami tu nade pulai. Nemu de apai sedanya nade cuti, nade pemisi. Nade kami pulai kia.
0: Pian. Nai sunyi makanua mang tu pihak deh ura bukai penuh magang nun sidak selina nya sebilia pulai magang namanya laki apa pulai ri tasia ngau magang sidak dia nadai rom berapi ditunun amai nak pulai kita
1: eh nadai kami pulai udah gemadah ke dek serenya pai kami tu nadai pulai dek nya bekenya amai dek telepon ngasu pulai udah nya kami pulai lagi baka kami menyadek mayuh pulai tu lagi aku nak beli ke barang mayuh lagi nak tu di kemudian ke dek nak nyamai ati ku apa nyamai ku nak pulai dia ama kita mayuh bala menyadek bukainya pulai
0: iga gede kenya den nun
1: eh udahnya
0: nai nama nun tamadam ke telepon lagi kak berendau ngendun halo bedau ke bejaku ngobrol ucu
2: nah anda pulai sedak kak apa apa engkau nak lelengau ke kita kini apa
0: eh namunyi nyamang ke engkau penusah siku-siku nak dai mungkin kita nemu nuannya ke dia bukan nak nemu mangah nuan mangah menyadi dia eh nguji telefon gigat ke tu ni telefon ke tu tadi apa nemu telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nemu telefon atau ah, ya papa ku ikat sigat ke tu ya
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu dah pai ni apa ai nama ah. Apa ai aku tu belum ngawa. Aku apa kali madah nak ngacau mai aku gawat dekat telefon ke aku. Malam lagi apa ai? Maka serinya dia nanya aku mai pulai. Tahun tu segena pulai ku apa ai? Dia nemu tiket milon tu mahal ka? Kami sebeli 5000, nemu de 5000 tiket pulai mansangnya. Bekeni ke dah? Pulai lagi nadai utar baik lagi. Nadai utar belanja dah pulai ke gawat tu lagi nya. Dah apa? Gawat dulu ku gawat dulu. Bye. Sorang gawat ya.
0: Puh, balat nak gede tu ni kan. Tak selekang ku nyu betimbang-timbang nuan nyawat aku. Wah mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah gaul boleh pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku mendah ke demang mang tu sa. Telefon ku gagen duan nyu munyi ke nama ya nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ku tak benar ya. Ngembal kau kulon telepon dini kena tidak tahu segini ingat kau lalu tidak tahu tu sah na balana kau tahu demang mang kenang kita nun di nunda sidanya mang
2: dok dah pai nak ngawak mai pai tu aja ke ni nemu wat lagi pulai kini
0: eh kiruh ke sidanya mang am tu apa beli ku tai dia tu dulu ngiga ada gian dulu ngakil ke habis lupa orang lagi
2: dan nunggu apa kau ngirup dulu ku dah am
4: Ba rumah panjai, menua ngari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya nganga

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: Aku Cikgu Tumbal Analima, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekor Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selala Kinggol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merai pesan selamat.

Tuhanku. Sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

0: Renta 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, dan bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentak 97.5 Bintulu FM dan ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pagi itu? Sehatkah? Dan selamat hari gawai untuk anda semua. Dan kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Isnin hari itu, 1 Jun 2026 bersama dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada. Bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini tu, mungkin yang ada menziarahi keluarga di kampung pagi tu, maklumlah hari tu kita menyambut hari gawai nak. Mungkin ada rakan-rakan pendengar kita tu yang sedang dalam perjalanan hendak ngabang ke rumah kawan-kawan pagi tu kan. Semoga kita orang selamat memandu dengan berhemah, berhati-hati kita orang, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi kita yang tengah berehat

0: RTM Bintulu, meri selamat hari kawai ngakai semua bangsa Dayak. Tik ngintu hari kawai, ngarap ke semua kita belak mucur, gayu guru, gerai, nyamai.
1: Aku Halimah Binti Khalifah, meri selamat gawai Dayak, ngagai semua kaban tik ngintu gawai Dayak, gayu guru, gerai, nyamai.
2: Hai, aku Sharon Udan, dekat meri selamat hari gawai. Ngagai semua kita, gayu guru, gerai, nyamai, lantar senang, muan menua.
3: Hai, saya Iskandar Shah daripada RTM Bintulu. Ingin mengucapkan selamat hari gawai kepada semua kaum Dayak di Sarawak maupun di mana jua berada. Semoga hari gawai tahun ini memberi kegembiraan buat kita semua. Selamat hari gawai. Oha.
4: Aku Flora Libat ngau peluang tau dekat merek selamat nyambut hari gawai ngagai semua bangsa Dayak. Selamat nyambut hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.
5: Hai, kami DJ Zana dari RTM Bintulu ingin mengucapkan selamat hari gawai kepada semua kaum Dayak yang meraikannya. Semoga perayaan gawai tahun tu diraikan dengan lebih meriah dan sama-sama kita kekalkan perpaduan sesama kita. Selamat hari gawai, gayu guru, gerai, nyamai.

0: Tangga ko si Unga lo. Sen nga liya. Tamtang bedwi.
1: Ya rabi runga. Kacak na kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
2: Runga batuk. Tangga ko rim 29 inci ku tu. 12,000 yo. Tinted 95%. Screen ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Nun spoiler. Recon. Setakat kereta tu orang ya. Bagus pakai jual midin dan terkoyong.
1: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
2: Ku tahu. Orang jeles nak. Tapi akulah duit aku. Mesti mau ngesol sikit bah. Apalagi aku nak jalan lo.
0: Oh, duit kau lah ya. Ujung-ujung tu lah kakak besar aku tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Ya lah, tu lah kakak besar.
3: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
1: Ha, tok baru raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, tok baru lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes tok ke jadi skirting kau. Baru raga.
4: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.
5: Pesanan raga tok dibawakan oleh Sarawak FM bersama The Colors
6: dan Najib
5: di Tatau 93.7 FM.

0: Baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Dayang.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey Dayang, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu Dayang.
1: Okey, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada petang ini tiba petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini tiada hujan. Tiada amaran cuaca buruk. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam. Suhu 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada pagi ini.
0: Ya, terima kasih Dayang atas info cuaca pada pagi itu. Sama bertugas.
1: Sama-sama.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: Ya, kembali lagi di Ranta 97.5 kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang juga boleh mendengarkan kami menerusi Radio Bintulu FM, ataupun kita orang juga boleh menerusi di Corong Radio di frekuensi 97.5 di aplikasi RTM Klik, dan juga di menerusi live Facebook RTM Bintulu. Baiklah, di jam yang pertama ini, yang mana sama-sama kita akan ikuti putusan khas Hari Gawai Dayak 2026 oleh Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebentar nanti. Teruskan bersama kami, jangan tukarkan frekuensi anda di Rantas 97.5 Bintulu FM.
1: Jom dengarkan Bintulu FM. Sembilan puluh tujuh puluh lima MHz.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grade semiconductor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit, ART, is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Baiklah, itulah tadi daripada putusan khas Hari Gawai Dayak 2026 oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg untuk di jam yang pertama. Dan tepat pada pukul 10 pagi nanti, kita akan bersama dengan Pusat Berita Dunia daripada RTM Kuala Lumpur untuk mendengarkan Berita Dunia 10 pagi. Dan selepas itu, di jam yang kedua, kita ada putusan khas Hari Gawai Dayak 2026 oleh Tuan yang terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jaafar untuk di jam yang kedua. Teruskan bersama kami, jangan tukarkan frekuensi anda 97.5 Bintulu FM.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.
2: Dirgahayu lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang kerana masih bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk pada pagi itu. Dan bagi kita orang yang mendengarkan Rentas 97.5 dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah. Fokuslah dengan panduan kita orang, janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandu ya. Ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, jam sekarang menunjukkan pukul 10.13 minit pagi dan kita akan bersama ikuti perutusan khas Hari Gawai Daya 2026 oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jaafar sebentar lagi. Teruskan bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat Ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan

seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurnia dan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil. Sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu,

Ya, kembali lagi di Rentas 97.5 kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa bagi kita orang yang juga ingin mendengarkan kami, kita orang boleh juga mendengar kami di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 dan juga melalui live Facebook RTM Bintulu. Baiklah, untuk di jam yang kedua ini ingin saya kongsikan aktiviti yang berlaku di sekitar bahagian Bintulu. Itu pada hari ini Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak Rumah Panjang Tiut Anak Usit Sungai Setulan akan diadakan. Dan dipahamkan tetamu kehormat yang akan turut menghadiri majlis tu kelak, iaitu yang berhormat Datuk Sri Tiong Kin Sing, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Jadi antara pengisian aktiviti yang akan diadakan sempena Majlis Rumah Terbuka Gawai ini nanti, iaitu upacara berjalan niti ruai, persembahan kebudayaan, upacara ngetas ranyai, dan jamuan makan bersama tetamu kehormat dan lain-lain aktiviti juga. Dan aktiviti yang seterusnya yang ingin saya kongsikan, iaitu Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tanpa lelaki. Dan pertandingan tu akan berlangsung pada 13 dan 14 Jun tu kelak, bertempat di Maktab Rendah Sain Mara MRSM Bintulu, Anjuran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Untuk pertandingan tu, had umur peserta adalah 15 tahun ke atas dan sebanyak 16 pasukan je akan berentap merebut kemenangan dalam kejohanan tu. Jadi mun kita orang ada ke lapangan pada 13 dan 14 Jun tu kelak, bolehlah datang beramai-ramai, sama-sama kita memeriahkan suasana dan memberi sokongan kepada pasukan yang bertanding untuk Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tanpa lelaki. Itulah sedikit perkongsian aktiviti yang berlaku di sekitar bahagian Bintulu. Teruskan bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu aman.

Ya, kembali lagi di Rentas 97.5. Saya kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Dan jam menunjukkan pukul 10.45 pagi. Dan ada berita baik untuk kita orang yang berminat berkarya dalam dan bergiat dalam industri kreatif. Mungkin kita orang ada idea kreatif ya, dan bakat dalam bidang perfilman. Itulah peluang kita orang yang perlu kita orang rebut. Yang mana Kementerian Komunikasi menerusi FINAS kini membuka permohonan dana pemangkin generasi madani dengan peruntukan sebanyak RM5 juta bagi menyokong penghasilan karya kreatif anak muda tempatan. Dan permohonan dibuka mulai hari ini 1 hingga 30 Jun 2026 dan terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Dan dana ini meliputi penerbitan seperti telefilm, dokumentari filem pendek, dokumentari pendek, aminasi. Dan apa yang paling pentingnya adalah kandungan yang dihasilkan ia mestilah menekankan nilai positif seperti pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti, perpaduan masyarakat serta menghormati sentiviti 3R iaitu kaum, agama dan institut diraja. Dan selain itu, dana ini turut memperkukuhkan ekosistem belia kreativiti melalui pelbagai pelbagai inisiatif seperti bengkel, community film, program Real Madani Kampus dan ikon belia kreatif Madani. Jadi kepada kita orang yang ada idea hebat ya, nak mau ditengahkan lebih jauh lagi, bolehlah rebut peluang tu. Sebab tarikh permohonan dana pemangkin generasi Madani tu telah pun dibuka melalui 1 Jun hingga 30 Jun 2026. Dan di jam yang ketiga nanti, kita akan ada segmen sampaikan salam raya gawai dan permintaan lagu. So, kita orang yang ingin menitipkan kiriman salam kita orang, ya bolehlah pergi ke laman sesawang kami iaitu di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah, saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

kejutan yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kerana masih setia bersama dengan kami di Rentas 97.5 Wintulu FM. Dan untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam raya gawai dan permintaan lagu. So, bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke Facebook RTM Wintulu untuk kami bacakan salam kita orang. Dan kepada semua yang akan pulang ke kampung halamannya, yang tengah ngabang rumah rakan-rakan dan bercuti bersama dengan keluarga, ya, utamakan keselamatan sepanjang perjalanan kita orang, dan pastikan kenderaan kita orang berada dalam keadaan yang terbaik, dan periksalah brek, tayar, minyak enjin kita orang, ya, lampu kenderaan sebelum kita orang bertolak, dan rancang perjalanan lebih awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan dan elakkan memandu dalam keadaan yang letih ataupun mengantuk. Dan yang paling penting, janganlah mabuk, ya, dan sentiasa patuhi had laju dan peraturan jalan raya, dan ingatlah orang yang sedang menunggu kepulangan kita orang, biar lambat asalkan selamat. Dah, itulah tadi untuk anda. Bagi anda yang telah mentipkan kiriman salam, kita menyapa dulu rakan-rakan kita di Facebook, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu gawai. Salam buat saudara mara, kawan WhatsApp, mak bapa, adik beradik, dengan ucapan selamat bercuti dan selamat hari gawai daya. Dan daripada Kennedy Ama, selamat pagi DJ, selamat pagi juga dari kampung Tengku Abdul Rahman Lambe Miri, minta DJ mainkan lagu gawai sepating bungai jarai, ditujukan kepada semua yang mengenali, terutama geng grup WhatsApp dan Facebook. Semoga ceria selalu di hari gawai Dayak tu, dan selamat hari gawai diucapkan. Dan juga daripada Mas Nahloso, assalamualaikum, selamat bertugas DJ. Waalaikumsalam Mas Nahloso. Di kesempatan tu kami nak ucapkan selamat hari gawai buat semua yang meraihkannya. Si lupa juga buat Dolwin K. Baja, Maxwell, Tilda Francis, Roslina Francis, CMS Fred, James Pengiran dan Cecilia. Dan dengan ucapan semoga happy-happy bersama dengan keluarga tersayang. Dan juga daripada Rashidah Idi, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam dan selamat bertugas. Pagi tu pergi kunduri kahwin, katanya baru selesai akad nikah. Dan selamat berhibur semua, putarkan lagu Seribu Bintang daripada Eliket. Itulah daripada rakan-rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka. Dan kita berhibur dahulu dengan permintaan lagu daripada ada Andrew EB untuk hiburan kita di jam yang ketiga. Jangan tertukarkan frekuensi anda, teruskan bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

Ya, terus bersama dengan kami di Rentas 97.5 setiap bersama dengan Bintulu FM. Dan kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bintulu, daripada Ignas Indai Robin. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga Ignas Indai Robin. Selamat bersiaran menerusi Rentas 97.5 Bintulu FM. Cuaca kat Miri pagi tu panas, minta diputarkan lagu Ricky Anderson seperti Bunga Jarai buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri ini di mana juga berada. Buat saudara di Kampung Love Kenawit, buat Indai Chi seduai Indai Raymond sebilik seliping kabung Mak Dom di Seratok, semoga semuanya sehat selalu, dimurahkan rezeki dan semoga sehat walafiat. Selamat Hari Gawai, gerai guru gerai nyamai, kata daripada Ignas Indai Robin. Dan rakan kita iaitu Sapian Pudin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sapian Pudin, selamat bersiaran salam dan selamat Hari Gawai buat semua sahabat pendengar yang menyambut Hari Gawai. Semoga sentiasa sehat dan request lagu Sepatin Bunga Jarau buat hiburan semua, katanya daripada Sapian Pudin. Dan Indra Borhan, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Indra Borhan. Dan buat pendengar semua, selamat bertugas DJ dan selamat Hari Gawai buat sahabat Roslyn Fans, ACM Spread, James Pengiran, Aunty Jilong N, Honey Baby, Barry Ara Kapur, dan sahabat yang meraihkan Hari Gawai hari itu. Semoga kedatangan Hari Gawai kali itu membawa rezeki dan semangat kuat menjalani kehidupan, dan selamat menikmati juada Hari Gawai sahabat. Moga kita orang dengar lagu Gawai itu happy-happy selalu. Dan daripada Michael Elmi, selamat pagi juga. Selamat bertugas pagi itu. Cuaca panas kami di Long Teru Tinjau tu. Minta DJ mainkan mana-mana lagu Gawai untuk hiburan sahabat Mary Uban Martin, Zaleha Hani, Emilia Amy Richard, Sindom Annie, Ricky Ujan, dan semua yang mengenali diri kami dengan ucapan selamat menyambut Hari Gawai. Semoga sentiasa sehat selalu, dan buat DJ yang bertugas pagi tu ceria-ceria selalu, dan terima kasih. Terima kasih juga daripada Michael L. Ami. Dan daripada Putra Borneo, ucapan katanya selamat pagi juga, hadir dari Sibu, mohon disiarkan sebarang lagu.

0: Baiklah, sedar jam menunjukkan pukul 11.51 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami dari pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman komen, salam dan permintaan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi anda hari itu. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dan dengan ini saya mengucapkan selamat hari gawai untuk semua. Dan saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Assalam Malaysia Madani, jumpa lagi, bye-bye.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

Selamat tengah hari, berkulai dengan aku Nancy Tambo, membawa berita tengah hari YFM kena 1/6/2026. Perintah Sarawak semampai ngenang pemesai guna nembiak di nampung pelajar di menua luar, lalu sidaknya jadi aset berguna buat pemansang menua. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka penelebak ti diulih buat menua maju bakal Korea Selatan ulih nyawup nampak modal mensia berkualiti ti diguna dikena nyukung agenda pemansang Sarawak Dudi Arila. Ia megak minta nembiak Malaysia kelebih lagi anak Sarawak dipinta guna peluangnya ngau mana nambah ke penemu ngau penelebak di Korea Selatan sebedar pulai baru gawak ke pemansang menua. Ia madah munyinya lebuah pengawak sesi libat urus bergulai ngau gerempuang nembiak Malaysia Korea PPMK ti diatur SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kena hari Minggu tu tadi. Pengrami ngintu hari gawai ukai semina diintu nintian tahun ajak. Tang megak nyadi ke pelasar berguna ngetan waris budaya, adat engau identiti komuniti Dayak ngagai nembiak rebak baru. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Terbeduk, Dr. Simon Sinang Bada, madah ke pangkuk pengawak raban nembiak berguna benar. Dikenal tentu ke waris budaya terus dikemeran serta ndak lenyau ditelan arus pemansang globalisasi. Nya alai pengawak ngatur mayu macam aktiviti budaya ngau adat nyerumbak pengerami ari gawai boleh nyawak merik kelala warisan raban bangsa Dayak ngagai nembiak rebak baru. Ia maksud ke jakutuk bak pengerami makan malam berserimai ngau pengerami gawai bak kampung Tai Serian. Genang pasal pemansang bak sitak di Pegaya, Dr. Simon Sinang Bada, madah ke lebih 19 juta ringgit diagih ke ungkup pemansang infrastruktur pemun enggau perengkau guna komuniti bak kampung Tai. Projek nyak megak nyengkawum ngagak sekedak ngangkat ke pemanah sistem entali air, ngadu ke jalai serta pemansang infrastruktur kebukai. Ia madah projek besai ti diperambu bak sitaknya ianya projek warisan Bung Sadong ke bungkus 13.5 juta ringgit. Projeknya megak sebagai hari pengeransi yang perintah tindak ngetu berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah perengkau guna pemun ungkup pengelantang rakyat bak menua pesisir. Bak pengawaknya ia megak bisi madah ke geran ti diberi perintah sepenyampau RM20,000 ngagai komiti pemansang gau penglikun genturung pendiau kampung Tai. Berita ti ke Perudi. Penyikar orang kediau bak sebuah rumah panjai nangan tawa balih kapit mujur ngerara api tik nyerarai bepun ari bilik dapur bak penusah nyak nyadi tumu pagi tadi. Nitiah ke penerang ari bilik operasi upis bomba JBPM Sarawak madaka sidak nerima kangau ngenyit berkawal ngau penusah nyadi pukul 1.11 minit dini hari. Sebedau nganjung raban ari upis bomba kapit ngagendur penusah tu nyadi kira 95 km penyawah ari upis bombanya. Lebuh datai bandurnya raban bomba tertemu ke api endang udah ngangus ke bilik dapur bak luar rumah panjainya 100%. Tajap pihak api oleh dirarak sidak ke diau bak rumah panjainya sebedau raban bomba datai bak palan penusah tu. Nada orang diriput ke berbadi nyawa tau ke bakal bak penusahnya kenyadi. Udahnya raban bomba berjalai ke pengawak matau serta meresah penglikun rumah panjainya. Dikenal tentu ke nadai agik pun penatai api ti tauknya di baru. Lalu operasi ngerarak api tembuk pukul 5.25 minit pagi. Pengudah gayanya ditetap ke likun benar. Tunaka berita tengah hari sehari tu kena 1/6/2026. Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai serta Salam Malaysia Medani. Dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program kami bak awak ngelah tengah hari YFM Sibu.

Halo Malaysia, selamat hari gawai, gaya guru gerai nyamai. Oh, ha, nyone. Sarito 1 rebulan 6 2026. Tentu ya hari 1 sarito nya kebuah kita ninga aku hari sibu. Ba awak ngela tengah hari kita. Gaya hari kita di sibu peninga. Nyebut gaya hari dulu, gaya hari kita di sibu mana ya? Kira-kira nyangkong meh tiap itik pengawak kita ke kerja kita. Baiknya baluar rumah atau ke dalam rumah, tang tajak pihak nyurumba hari gawai itu aku ngarap ke kita jenuh meh di rumah. Ngabang ngapangan diri ke sepi-sepi rumah dulu, ane gue mindah nanti ya say, nentu bedaun tu nyamai say. Nah, tang tajak pihak pelabak aku tengah hari itu bedau ya, ngintu dirimpu dulu au. Laban tentu ya bapak pengami gawai tu mayuh macam pemakai ke bisik denah disedia ke kita. Okay, peninga tusun program kita sari tu kira ke bisik berubah mimit hari ke sebedau tu. Laban sari tu aku dekat muka arus telefon pukul lebih kurang pukul 2 ngalih hari lagi aku dekat muka arus telefon. Kita tahu telefon ngenatai ke pesan hari gawai kita sari itu begulai ngok kami di YFM Sibu. Tang tajap ya kena ngepun ke program kita sari itu dia aku deka maca sekedar pesan berat pesan batang ke bisi diterima di YFM seberang nampung baru program kita bawa randau temuai di tampung baru ninga ke sekedap pesan ngemega pesan gawai pesan lengau hari bala bakia kita ke nyangka nyana ulia pulai tau ke bisiknya udah pulai tang rindu ke ngatai pesan ngagai bala di menua bukai ngaunya sitik lagu sebedang macam pesan berat ngau pesan batang lagu hari Melissa Francis Aik Mata Bari Gawai nyangkanya Bari Gawai ke tahun tu tahun keterubah kita lenya orang kedisayau tan tajak pihak ngarap ke bersampi ke semangat sidak ya begulai ngapai di syurga.

Nya lagu nyabe ba aik mata bari gawai. Ni ka aik mata lu nyabe nah au. Okey, nang awak peningau kita terus kerja program kita tajapan bisiknya ngasai ka ti sino ati siro tang nereng awak tentu e bamaya bukai bawa bukai kita panulih bakal orang bukai gagal bari gawai. Okey, ngaunya aku terus ngau pesan berat, pesan batang ke bisa diterima di YFM. Pesan ia ke Trubato, ianya Siti Jako Tesau Gawai Antu, ia ke diterima hari lenya anak ngabung, tau ke inai nuja madah ke pengawak dekat berantu ke niang laki ya, ianya niang David anak sawang, serta berantu ke niang apaya, niang ngabung anak jeli ya, ngau niang indah ya. Ianya niang lia anak mawan. Jadi pengawal gawai antu tu dekat diatur kena 4 hari bulan 6 2026 inya betasek tau ke pengawal hari nyadi ianya 5 hari bulan 6 2026 berumah Dipa Senabung Sungai Lemayung Pintangur. Jadi pesan mega dituju ngagai semua kaban belayan ngau sidak ke ngelalah niang tu tadi. Lalu penerang ke siliak kita tahu telefon, tahu ke bertanya ngagai lumur tu 019-845-4863 tahu ke bertanya ngagai tuan rumah di Pampu ba 012-834-7785. Lapan pengawal berantunya sekayu rumah panjai. Nya tadi pesan ia ke trupa. Lalu pesan ia kedua tu mega siti pesan berantu. Ianya ke niang kadawa anak gemar tau ke apai madiang. Jadi pesan diterima hari Jebli anak kedawa tau ke apai kia ngari kesidak sebili nesau semua kaban belayan ngau pengawal berantu ke niang apaya ianya niang kedawa anak gemar tau ke apai mading tidika diatur 2006-2026 pagi hari 2 nike ke Sungkup lalu 3 hari bulan 6 2026 pagi hari 3 ke Pendam. Jadi pengawal tu diatur bak bilik nombor 6 tuan rumah ayang anak Seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Ulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih Belawai, Tanjung Manis, Serikai, biar megak kaban belayan di Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu. Ngau semua kaban belayan kenalah derintai ke dito, ia kenglala niang apai sidak ia, ianya niang kadawa anak gemar tau ke apai ban apai mandiang. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke silia kita tahu telefon ngagai lumur tu ngagai lumur apai kia 014-895-2148 tau ke ngagai bibi inya uco ya ba 013-842-0531. Nyak tadi dua iti pesan gawai hantu ke bisik diterima kami di YFM. Nangkan ketuk lagi nanti semua lagi bisik lagi. Aku nando baru tau ke nampung berita tau ke pesan kita ke bukai. Ngau nyak terus pergulan kami di YFM peninga. Siti lagu dari William Depa. Pergulan ngau Doni Depa bergawai nada paindai.

Ya, gagal di gawai, kak pulai gawai, nanti agak bisa dua. Pulai gawai, bisa awak pulai, mari kita tahu. Munyi ko lagu ke dekat di main kaku dah tu lagi. Tumu dah tai, dulu ke melempai. Tang tajak pihak, anda nak ingat ke pengerai dempu dijaga kita tajak pan. Rindu ke melempai. Jadi, udah lagunya lagi, kita mendiang ke randau temuai. Bukulai ngau pengeluar program kita, Lucia Thomas Kasau. Bekaul ngau hak pekerja atau kecuti Jabatan Tenaga Cuti dari Jabatan Tenaga Kerja di Sibu. Ngambil ke kita nemu lebih lagi bekaul ngau pemisi atau kecuti. To Siti lagu dari pelama ngau Azroy. Tumu datai dulu melempai.

0: Ya, pendengar, bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibu bak awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah berdalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke bisik udah nang bertunggak ngaku bak studio ke tengah hari itu. Dekat berkongsi ke penerang ke cukup mana. Ke asai ku patut ditemu bala pendengar kita ke bisik mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu enyak. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu itu jadi ngau basam gak kita ngelalu ke Tuan Dominic anak empara jadi tok tuan nuan ke bisi udah bertunggak ngaku di to mere selamat tengah hari ya, ngagai nuan
1: terima kasih gagai ATM oleh mere awak ke kita kunci penemu okay.
0: Ya labante ko meda utek ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai kenuan ngagai bala peninga bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitiah ke atur Ordinan Buruh Sarawak Kapcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tok kemarin eh. Jadi tok tuan uliah nuan madeh ke nama kini bangsa cuti tak ke dikumai kita ke misi lah eh. Tidungkup pengerja pengawak di menua Sarawak nitiah ke pindaan Ordinan Buruh Sarawak Chapter 76 tahun 2025 tu kemarin nah. Au nyu terus anggaran au tu tadi lah tuan. Au ya.
1: Bisa empat bengkas cuti untuk pengerja pengawak di menua Sarawak te udah dipindah atau ke udah di amaiman lah Kuala Putih atau ke di gagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 tu kemarin. Ianya cuti sakit, cuti hospitalisasi, cuti maternity, cuti paternity, enggak cuti hari besar.
0: Oh, kiranya bisa empat itik kemisi lah tu tadi ni tuan. Oh, jadi ba, dia tu jamin tak nuan nerang ke siti-siti hari kemisi ke disebut nuan tadi tuan.
1: Niti hatu Ordinan Buruh Sarawak atau kumai kami short form ya OBS ti baru. Cuti sakit tu dikira kediri lalu cuti hospitalisasi dikira kediri laban seberau tu dipegulai kaya bak Ordinan kelama sobak lah ngari suki cuti sakit dia tu kediri ianya bisa 8 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawa lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawa lebih hari 5 tahun jadi cuti hospitalisasi tu sepakat magang ianya 60 hari setahun dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kene ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teng ya nak masuk hospital jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam bawa wad masuk hospital nya ayah dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang ngau surat atau ke sijil sakit atau ke surat masuk hospital lah. Jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang ngage majikan ngage company sudah arti nak sah lah cuti sakitnya laban sudah mesti meri bukti. Jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja. Jadi bekeni atu ya tu lagi mungkin sebakal bakal kelama sobat lah bekeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah gawa lalu berapa iku anak jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya ditrade ke bak Ordinan Buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ia ke bini sidaya beranak ianya 7 hari jadi bekeni sidaya tak boleh tu lagi lagi kita tanya lah Jadi cuti hari besar, public holiday atau ke cuti umum, dia tu bisa 6 hari. Mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company, ianya hari buruh 1 Mei. Hari jadi yang di Pertuan Agong, hari 1 keterubah dalam bulan 6. Hari jadi 20, ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Hari Sarawak 22 Julai. Hari kebangsaan 31 Ogos, ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai, hari besar bukai, jadi semua total dia segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah, ti company itu nadai pekerja bangsa bukai, ambil banding semua pekerja hari itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja, ti yang nadai Muslim. Sedaya tahu ni boleh milih hari namanya awal Muharram contohnya lah.
0: Aku jadi nyak senantang hari komisi nyerumak ngah hari besarnya tadi tuan udah diterang kenua artinya dalam setahunnya yeah. Company patutnya dia ke 18 hari besar untuk orang ke ngerjap ngawak bak company sedaya na. Aku jadi nyu pulai ngah kenuan tadi bisa nyebut komisi paterniti tadi untuk bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bapak kita di Sarawak itu di pejalai ke ulen nuan neram kena atur tu di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti paternity itu ukup semua pengerja lelaki punya koko tarik lah. Nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ia, tau ke kumayor yang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah, sijil kahwin. Jadi cuti itu mega bisa limit ya, ianya 5 kali bini beranek. Nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa gak bala ke tanya-tanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini. Tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kenyak ya mesti gawak ngau company itu habis narai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti itu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti marah nak pengekas lah.
0: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberikan ngai sida ke majikan ko kita deh. Aku dia tuan aku bisa ningan nerang kari pun tadi kita bisa empat ite komisi na. Jadi ba komisi kempempat tadi bisa gaji magan diberikan ngai sida ke ngamik komisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari, bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pisretat ke Roputih atau berkesidak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makin hantar deh. Sekali ke kontri, sekali ke gaji hari itu tak diberi. Awak lah tuan, nanti nyemak lah bak sesebuah atau kesemengkah company itu nadai mereka komisi kenuk-kenuan yang tadi. Tapi yang mega diputuang sedak ya agak gaji orang ke komisi yang tadi. Kati ke tangguh pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tadi. Sekali ke orang ke diputuang gaji yang tadi tak kena diberi komisi. Tak boleh ngangkat report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 untuk setipnya lah. Reti ya sikuk pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngok 10 lah. Nyalai kami nangkan bala pengajar pengawak anda ngai ngereport ngai office kami nanti semua nur sidayanya gawak bisa narai merik cuti atau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah, 3 tahun ke belakang kami lagi boleh buka kes.
0: Awak kira ke kena tinggal hukum bala majikan ni tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil kebanyakan lah bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sudah ya kak menuntut ko kami yang agak tuntutan gaji ku dar putunya tahu megak datang ke office hanya mesti datang ke office lah
0: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke nah
1: nak boleh nak ya. Nak boleh nak rata.
0: Ya. Aman ke kan jadi.
1: Iya, berguna ke tanda tangan apa ya, semua. Ya,
0: lapan ngambil kota tu terang. Kadang orang yang dipotong orang gaji. Kadang kita ada nak di break komisi yang takut ngeriput. Ngai kena buai kemeni kerja ada. Mayu apa kena
1: bisa tuan ya? Bisa kan nangi kena. Tapi nak ada yang apa? Nanti semak saya ya, di buai kerja setegah ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja ke?
0: Oh, bisa kena. Bisa. Bisa atau yang pun.
1: Bisa pelindungan kena.
0: Jadi cukup mana utai ke diterang kenuan ke tengah hari itu. Tuan, jadi aku umrit terima kasih. Mayu akan penatai nuan ngai studio. Berkenang ke berkawang ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitiah ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalai ke tahun sitiknya kemarin ngarap ke anak nangi aku dah ngagak report jadi terima kasih ya ngagai tuan tuan the meeting anak perah inya pegawai tenaga kerja hari UPS boroh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bak bagi berdua kita di Sibu kuliah datai ke studio ke tengah hari tu berkunci ke penerang ngau bala peringat kita bekau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi jadi ngarap ke kita bertemu baru maya buka lah tuan. Okey,
1: terima kasih.
0: Ya, okey.
2: Ngaunya peninga atau site lagu Ari Fabian Doom Terence Ten Roger ngamega artis JC ngau lagu sida sarito ari gawai hanangkan kenya lagi ko dekat mai kita mendiang ke perutusan khas hari gawai 2026 ari tuai pemegai menua kita ngamega ari Premier Sarawak.

0: pesan aku ngagai semua bala peninggal kita diri di dunia kita. Kedia tu benar berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta, lemai lagi kini kat berbaik ke kereta. Minta kita sama berhati-hati, berjaga, berjimat kita mayang kita ke berbaik ke kereta, berbaik ke pengangkut. Titih ke atur, titih ke undang-undang, kau dah bisik, kau dah tetap ke perintah. Lepas nanti kita nitih ke atur, nitih ke undang-undang, tetap ke perintah. Okey, ngumbai utai tak jadi, tang lubah lagi jadi. Utainya tak boleh diseliah ke kita.
1: Ya.
0: Nyalai. Oh, mupuak engkau selamat, pulai datai perkataan engkau selamat. Benar ke dekat kita. Ngagai bala kita kekak mulai ke diri, menyagawai itu ilah. Aku ngarap ke semua kita ini. Berjimat, maya kita batas. Nyalai, maya kereta, maya keluka pengangkut. Persa dulu kereta kita, udah tentu kereta kita nyak mana boleh dikena kita berjalai. Baru kita nyak berjalai, lalu mupuak ngagai nur ke tujuh. Pihak mega anak tak ingat, nanti kita nyak bisik ngantuk, bisik dah kalau lelak, ngetuh dulu. Belelak dulu, baru kita nyambung perjalanan kita, ambil ke kita pun datai ngerti ke lantang. Orang akan terima penatai kita pun lantang ngerti. Jadi, serimbai kau gawai itu, saya sepi aku tak keluar temu, aku beri selamat gawai ngagai semua ke berbangsa Dayak, ke ngintu gawai Dayak tahun 2026 tu araku kita ya semua mujur dalam semua pengawak gerai nyamai dan tak senang kita ingwan menua. Okay.
2: Tuan Jelepin Anak Entalai, Ketua Cawangan JPJ bagi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional maupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Nya tadi perutusan khas Hari Gawai Daya ke bisa dikeluar ke atau ke dikenatai ke i, tuai pemegai menua hingga mega premier Sarawak kita. Engau nya peninga terus begulain kami di YFM Sibu Siti Lagu ke tengah hari itu penggemburu Hari Gawai. Hari Larry, Trisha, Delison, Gau, Richard.

0: Peninga, hai ke Benuang Barantau Jalai, menu mulai ke Dimputau ke Benuang ngena perengkap pengangkut, nama jap perengkap pengangkut kena kita sekali ke ngena perahu, ngena basika, ngena muto kini tau ke Benuang berdarat, jam kena tau leben kena tau jauh, kini tau ke jauh terindu ke berdarat, maya tau jam. Harap ke kita sama berjimat au nyaga penglikun kita nak ngira dinindur kita jam kena tau. Jadi udah tu lagi dia kurka mai kita mendiang ke biau gawai dari Encik Langgu Anda Gerinsa ditangkan ke gau pantun puji serta merik pengaruh hari gawai rilisa na manduh dari Ulu Yuang Kapit.
1: Oh ha, oh ha, oh ha, nak kubusuang langgah gunung, nak lesi ngai ari, nak danyan ngai bulan, nadek tumbang, kadah bintang, nadek sulai. Mereka lantai, nadek tulah ngelanggah tanah. Nai nama musuang, nama pengelunguang, nama lesi, nama mati, nama madam, nama penanjan, nama penyulai, nama marai. Ketua dia kati kuna piak, laban kaki kudah kenyi atas bari besi belumpuang bak pala. Ngai aku dah tatak nak lalak minyak duyuang nai lengan, ngaku dah raran bergenteran sangku haguang belakang dah tinggang nak seluntang baju buruang. Nyalai bakai tali tu nampuang wi bakai segak nampuang lembak bakai rutan nampuang danan bakai ijuak nampuang penuak. Nyalai pecah periuk tanah ganti periuk tani padam bulan ganti matahari parai sidak tuai ganti tubuh kami. Oh ha, oh ha, oh ha. Nyalai dek tawa aklop-klop gagang pinang selekon sepi diri dek kena biau anak bujang lemambang kengkang labong nak selinyau hijau manuak bandop dadah nyala ngerang payang. Laban eran siang rinuk gago ngantip taro tak segena datai ngabang datai rimnua tucuang saduang ngebala bukit laliat gereja alai semuka duduk semiang. Alai ada denguk-denguk ading piring kapuk sepik dirik kena biau anak bujang lemambang tepung buluk anak selinyau hijau manuak pelabuk ikut merunuk ngelangai rajang. Laban ya gago rio balak rinuk ngantip natai ayok apai miguk datai remunguk tanah nyaguk tumuah kayu madang kajang nyaurang ngemuan batu bukuk semamuk ngerang. Nyalai dek tawa depan-depan nadiang piring penganan sepik dirik dek kena biau anak bujang lemambang puan ngenak selinyau hijau manuak jelayan bulun seriban labang kengkang. Laban negara Rio kena dalam ngentip natai ini andan datrip nyawan pintu bulan ti meruan tempat terangnya orang muan batu intan tau kubat jadian mali lengkang. Nyala ada cai-cai tawa ada yang piring sungkin sepi diri kena biau anak bujang lemang paling nak selinjau hijau manuak pungka laki kaki turis nyadi ti siap menentang. Laban negara Rio kena nganti ngentip natai keliang haji datar tucuang keranjik padi ricah rami munyi bergendang nya orang muan kurun tuak tanduak kenali ubat batu lempang berani tau serang. Nyalai ada kisik-kisik tawa ada yang piring tumpik sepik dirik kena biau niak bujang lemah-lemah madik ngenak selinyau hijau manuak belansik bulu nyelai sematuang tapang. Laban ada gego rio rindu orang ngantik tip natai ribai seduai menit datai rilik sakang renik alun gumbang. Nyalai orang ngemuan batu air ngesua kita bisik malih pungkang. Oh ha, oh ha, oh ha. Nyalai dek tawa gaga amat ading piring senupat sepik direk dek kena biau anak bujang lemama ingkat kena selinjau hijau manuak piat bulu wasuk rapat nadek timpang. Laban ya gaga rio rindu amat ngantip natai kumeng dayang belangkat datar pun tapel lenat uran jerangkap selingap batu belubang. Alai ada tawang-tawang tawa ading piring tepuang sepik direk dek kena biau anak bujang lemama luang nak selinjau hijau

0: Piday pakan melintang. Laban na gagori-ori, no, amay ang antit na tayo bujang, jangka kiray dati sungay krisi arangkay, sabray tatay kebumiang. Nya orang kuntua tanduak, rosa mulai tariang tiang babing lampay, nya gubat kena bumay minta ke dandang. Nya lay tawa risiang-risiang semua perengkapi riang sepedere kena biawa niak bujang lemamayang simpang gadiang nga selinyawi jawa manuak biriang tada nungkiang dua tentang. Laban na gagor, yo, rino, rinsiang, ngantip na tayo, payag, muriang, gadiang, datar, tintiang, buluh, kuniang, tau, dambik, kaksuliang, ngayang, bujang. Nya orang muan, tanwa, nyamuak, ngetariang, tengiliang, ngaswa kita, jampat, kuyang, nitiah, kiriang, singkang, pemansang. Oha! Oha! Nyalai bujang, jangkak kirai, udah datai penyurai, rumah panjai, ngabayang ading, pirir nai, digulai, lintin pisang, nyalai nuan, pulai lo, nana dengar kami. Peruntuk tanwa rosa mulai dari yang utiang babing lampai. Nya gaubat kena kami bumai ngamik nabrasai ngisik sengkabai penuh tibang. Bujang sempulang gana udah gretai penyurai rumah raya ngabang ading piring penganan jalo gulai leka nyundang nilainuan pulai lok. Anak-anak dengar kami batu buku semamuk jero batu takang bintang tiga ngelik janik babi menuanya ubat kena kami nguliah ke pengeraja ngamik semua kerso tak sedia datai muntang. Umeang dayang belangkat, udah datai penyurai rumah entap, ngebayang ading piring tupat, tak sirap, buah pinang nyalain wan, pulai lo, anak-anak dengar kami, batu kerat, gemalai lenyang. Nga gubat sudah teruno, darah nelap, ngemik sidak, pandai surat, serta laniak ngebat, taung kebang. Balapai pandai segetek, udah datai penyurai rumah gaya, ngebayang ading piring nasi lemak, hirup tuak, din surat, kuang gelambang, belanggang nyalain wan, pulai lo, anak-anak dengar kami. Batu kupak melaban umangnya gubat sedak titua yang tibiak ngemi asai tiberbak semua mansang. Oh ha. Oh ha. Nyalai keliang ngaji udah datai penyurai rumah lanyi ngebayang ngading piring sungki nyading nawa lalang nyalai nuan pulai lok. Anak-anak dengar kami keruntuak tanwa rusak nyadi tariang utiang ngelek babi batu pensenan bulan pegari batu takang bintang perdani. Nya gubat sidak tibiak rebak dudi kena sidak yang masuk universiti ngamik degree boleh PhD jadi menteri megai orang. Akil lang sengalang buruang udah datai penyurai rumah beluang ngabang ading piring tepuang gulai upuang baluang lawang nyalain nuan pulai lok. Anak-anak dengar kami batu buku semamu nganduang batu takang bintang berenatuang batu pensenan bulan kemuang. Nya gubat sidak melanyi buja lempuang ngawak kemeduang sidak beruntuang menang dagang. Ini andan udah datai penyurai rumah nyururan ngebayang ading piring penganan. Maka bulan rerek rumpang nyalain nuan pulailah ini. Anak-anak dengar kami batu takang bintang beriran batu pensenan bulan keman batu bingkok liat tanam. Nya ubat jadian. Ngame semua kami ban udah ngintu satu bulan enam totak semeruan mansayang memaga. Nyalain nalah tesok kita sidak nuna nesok lajak puang kematang nalah tiap kita sidak bakal niap singkap ngerawai midang. Piring ading kita tau. Udah bergok, taro bergok, kubat, serangkap genap, bergok pengaruh, gemar tubuh. Ngambil kita senang, kita lantang. Maju kita tilak bakal Melayu, kayom kita sebakal Cina. Panayam kita tilak bakal sedar ribai menua mereka. Dayu guru nguan nua lantang senang selamanya.
1: Aku Lisa anak Manoa, asal aku datang dari rumah Janoa, ulu yang kapian. Ngau peluang tu aku dekat merek, jakuk selamat hari gawai. Ngagai semua kita kengintu hari gawai. Arab ke kita gayu guru gerai nyamai. Nguan menua betueh belimpeh hari tahun kudeh. Nyadi aku dekat berpantun ke kita hanya pantun puji serta merek pengaruh. Ngagai semua kita kengintu hari gawai bakal tahun 2024 tu. Terima meh bantuan hari aku.

Nadae na nga madas madas nya wae ma nya de tambang nya rang ulang tanggae nya buluah bala nama puan nya mangat badas baluan naluan taru suara muan labuah nya urat nya bujang asigat. Mat badas panapa.

naninga de sawa alunang mangat bada sagunang gunang nyuroa remang nyelangian jerapuan nyamangat lawa badas lalisa duja kebunga.

kita e kang indu gawae gawa araya negi panyi bulo habala nyamurang kamurah kita e tanua atanah galiga nya tanua agana nyamurang kamre kita e pangaroah kacukup mayuah seribu manza nganguat kita e batu semuat giging kaluluat tanua sembada asinya pangaroah kebisa debere petara kena kita e mata.

Tuat tariang meluat api hitan wak sembadaan yang giang kidai tariang utiang babi dua kali spamre kita kilame awe baju setra ngadu skru siku sumbiang dada ngame kerita kita udah gawa tila gawa raya tu ada bigang menuah kemahanua baru

at mengguta si pulau at Abraham biganya tu Abraham bisa tu Abraham merirang ditandai kumang sedua ewenya turang pangau dan pang kita ka umang kaya raja nguan manua orang kekaya.

Sara ya to tawan duyat taruh kita la maja pa mayuah nalah kira duyat simpan kita la ramawang dan maja mundan bajuta juta ila damda elunang aka miliak besar ngok kita lawae nadah nuar bajalae nuar kita muka kedaet kuar mangku panyae ngau mija mija biliak tising kita la si nadae nuar badirit kuar nyamarit kang ngamala biliak miat kita la nadae menseliat nuar kita ngunci nyamari aduh ya. Wang balanon de mau penekak kita yang kaut kang ngamalon de indan penekak kita yang ngam leka mutiaron de biluan penekak kita yang ngentuan nusuan namuan dermang ngejeron de kapar penegala kita yang udara suah menua ini ya. Dek patawa penekak kita mata sejengkari lon dek babenaye penekak kita nyapai randuang meron nadai kenadai mekita lak menyadek wae ngwan manua busuang lunte kita rekalai site gemara duat barunyan kita laku jako urang danunyan netiang balian kayo bacor tepan nindan leka gemala musuh raja semua kita kediau di manua iwang rina tuila kujako sumbah hantu tuah jako raja petara ngau renike kelalaga bintang kita la sawa lunang sama ngau renike kapangau bintang. Terima kasih ya.

0: Abik semua, aku Dr. Patricia Anak Ganing, pengelicar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Aku megak ketuai bidang pemansia Ibanik Dayak Research Center Institut Teknologi Kelian Kumang Skadau Indonesia. Ngau peluang tu, aku dekat merik. Selamat ngintu hari gawai. Ngagai semua kita bangsa Dayak buat Sarawak, Semenanjung Malaysia, Kalimantan Indonesia, ngau serata menua. Bersampai ke kita majak entucung baka bukit, ngebong kita baka langit, lelinang baka danau, tampak baka pulau, gayu kita kosong tuku, gerai kita kosong pandai, jelai nama tampak rita kok petara. Bala anak ucu icit belak pandai sekolah, kaya raya semua peturun kita kok raja menjaya. Ngau peluang untuk megak, aku mai kita sama belak ngenan ke waris daya, hidup kita bangsa daya. Pemandai, penauk kita mensia tu ndak sebakau. Sempama bakal cabik, sama nama tang ndak sebakau pemisah. Nyadi berindi ari segenteran jakuknya. Aku ngarap ke kita, ti bisik ngembuan penglebih ari segi pemandai, penauk ngau penglandik. Nadai salah, kita nyawup lalu ngiring ngembiang balan mia, ti benuang dekat ngangkat ke diri. Kena meh peluang ba ari gawai tu, kita setapak sejari sedada sati, berserakup lalu ngerapit ke kawul ngau pangan diri, sempama bakal ngelurus ke temuku tali tik tusut, awak ke jurus. Ngambil ke kita sama belak angkat, dalam penghidup nitiah kesegang pemansang dunia, lalu berdiri sama tinggi, duduk sama paras, ngau bansa bukai. Nya aja ari aku, oha, oha, oha.
1: Aku Erik, selamat untuk gawai sewa kudus. Mari ke rumah dekupostas bau. So, baru daya di sewa tih.

0: tok kita kat kolam pegawai. Ha, mayu kita itu orang menolong, menolak tadi. Ha, kena ke perahu. Eh, kena ke perahu dia nak kita mayu barang kat debat kita ya. Au. Tapi dalam masa yang sama mesti kat hati-hati mendak gaya pengelikun. Au jalai ai, okey. Mesti ngemerat ke belah anak. Okey, berarti ke belah anak tadi kadang-kadang bayar tu lah tidak ya pulai ke menua, mulai ngebala bala kaban dia mandi di je kadang-kadang. Ah mayu kes berkata ah, bayar cuti tu bab menolu kadang-kadang kita berarti ke bisik kes lemas. Siapa lemas tadi nembiak ke pulai cuti. Yeah. Bukan nembiak ke menua dia pun, bab nembiak menua pun dia tadi ya dah nemu dah gaya ai. Sidak tu tadi kalau gaget kat mandi.
1: Ya yeah, berbaik
0: ni. Berbaik nandai. Apa yang lain nak nemu, apa yang lain tu lagi pucuk-pucuk baru air dia.
1: Yeah.
0: Ha, sidak tu mandi sungai.
1: Ya, yeah, sidak bawang kelirai.
0: Ya, bawang kelirai. Sisi tiam tu dah empu. Ha, okay, dan yang tadi berkena kelas jaket lah ataupun jaket keselamatan tadi, main kita tadi. Angulu ataupun ngilik sungai lah. Bila kita tu pulai, nak ngira maya gawai ke, nak maya, nak ngira kita tu tadi pulai cuti. Ha? Okay, maya bersekolah semua.
2: Pegawai kanan penguasa bomba Tuan Jerry Anak Bandang hari pejabat JBPM Zon 4 Sibu.
3: Nyonya peninga macam kita lebih kurang 9 minit dah ke pukul 2 ngali hari. Jadi udah tu lagi dia aku mai kita mendiang ke program kebisik dikeluar ke pengeluar program kita, Christina James Suntai, secangkir kopi sarito ngenang hari gawai 2026. Sebedar aku muka arus telefon kita di konti YFM Sibu, balumur 0843533224 atau kan jom pesan gawai kita ba page Sibu FM, page Facebook Sibu FM. Gaunya terus mendiang ke secangkir kopi.
4: Oh, pesunai.
5: Nawi.
4: Isi menda nawi ayan, wan. Ame benda nawi itu, ne. Hari pagi tadi datang ke tengah raya, alun ada pansut ke ruai. Ini ya nama pengawak ya kini?
5: Nah, dai tentu Allah. Nanti pansut nawi ya, Puyo.
4: Ya, apa?
5: Ya, segi ngeriang diri, pegawai lebuhnya. Ame kayak mimin, belah kaban. Itu udah datang hari pagi tadi. Gak ku. Ada nanya udah mabuk nawi biliak dia saya ku.
4: Iya. Nah, ente pihak aran tua nggak pas yakin pesunai? Sambil kelalu ngapa ya? Tua tuh tadinya gaya deh. Tua tahu menjadi pegawai yang pagi itu nuku deh.
5: Tahu, ente pihak nanti murang ngebang banyak tuh. Abah haram ya, wih, ngebas namanya tua. Ada nih, ya lagi kelalu tua lagi. Nama udah benar sepagi pagi itu.
4: Kamar ya pesunai, mungkin tua.
5: Haram.
6: Nah, seduanya tadi pihak wae puyo pesunai. Lalu meh lalu tama lalu dua dia dulu aku kan ngambil tai dulu gak kerapu kin nya kan kau tai ke bisa tamianya jengkau ne malu suruare ngene terempau menya duduk dulu au ku ke belakang ke dulu
4: eh ni buah kiruh mantai ke utama yo ah denawi mendanuan kena dayan nya kami dua pesona itu tadinya udah tai ngabas engka nuan tanya udah rebe ya me
6: sekumpulan
4: balap nya me sekumpulan balap pengabang ke datang ngabayang deh
5: kemai ke puyunya nawi main nuan kaki main balap pengabang nya ke yang nuan ke kami dua puyu itu tadi tu nya dah nanti ke pengabang kira kami dua menjadi pengabang kayak bilik nuan gitu.
6: Kayaknya selalu deh kita tok bergawai puyo setahun sekali aja. Maya tok, mai kita ke kempuro ngapangan dire. Ngah mamai gak seruai tamak. Kira kampit, mai ngau ngelapan tulen babi. Ngau asik ruas akun ya. Berapa renggak tu deh pengabian keratai. Si kita nyak meh. Menu tamak dekat sedak ya. Nyak meneh kakau.
4: Hei. Wisi ngeruas nuan kemari. Biar nawi. Amat lawan, wan pada
6: kau. Nah, bisa ya Puyo. Gagak dalam 30 ruas aku lemai kemarai.
4: Tahu, apa mayuahnya pesunai?
6: Kira 15 kilo, bisa ya beras pulut kena aku kemarai.
5: Kebunnya tebang.
6: Nyau kak ambil dok minyak. Dia minat tinggal dalam 6 ruas. Kini aja dia
4: amat bagas. Pengabayang dehnya makai nawi. Amat
5: cukup laku si ruas nonton-nonton nawi.
6: Eh, ke kena gay.
5: Tawon dulu ngi kami nyau. Bari diri si ruasnya leban ke mayuah. Kue bukai di bantai deh. Tawon tu kurang bebele ke ku ya. Saya udah nyau di ayah ngapo.
4: Mak pesunai. Ngek kami. upak pantau campur dengan tulang babinya. Barik meh tahunnya kemarin. Laban kelalu mayu teh bukai belah di bantai deh. Jadi tahu untuk tadi. Kira keperubah mimiat macara begawai bak dunia ke nyam makin hangat regau tae deh. Berkelimat minyak tadi.
6: Mak ya ada puyo apa sunai. Aku tahu untuk laban mayu bala ke dekat datai ngabeng. Nyak kenyong ngeriang direi ah ngalah deh. Bala pengabai yang pulai lapa hai bilik aku tu saya tu pekihal lagi kau jakok ngabai yang pulai nyoh hapal
4: ya suka aku ngai makai
6: nak kutu setua tu dia kena yang orang lama-lama ya. Eh ngabai yang agak dah kami gawai suba nyoh pulai rapal nada cukup pemakainya nyau tak ngai kau ah
4: aku ada ke desa ya kebangsa kejung kau nyoh aku ada pesunai ya amat gak teh kenuanya tadi nawi tanya amat tadi kita ke pegawainya tadi oke semestinya dekat muas kate orang datang ngabayang
6: ya ke puyo
4: bala ke belayan teh datang ngabayang pian pian mega ni teh ke bantai meh ke deneh kurang ke empu bili ya meh nya mo teh ke dipakai tau ni bo minta lebih ya
5: kayu kau kedai kopi amat
4: ni buah meh nya minta lebih agak apa bilik orang ada ni ke bantainya empo
5: kopinya main ni kau kita muda
4: mulut tu nya main menyebut penyebut.
5: Betul kan hanya boyo kadang orang tidak tahu ngabang suah mai mandiang ke bilik atau ke rumah kalau sedang ngabang.
4: Oh, amat kuda nya pesunai.
5: Nya mek suah ge ngasuah orang malu soal lebuh menya tidak nya nyebut pasano tu. Ngadailah empo mai utai. Air ngop meko tang kami pasano nian. Pulai lapar kami lebuhnya. No manda. Lawak sop ketabahnya tubuh 6 tubuh 7 kunci semangkuak. Oh. Suah mai temu ke ngabang sebekanya.
4: Nah lah,
6: kau ni nengalai mangkuk sih kita mulut tidak kengabehnya nih. Uji tapi muak kau tidak nyebut muninya apa sunai. Sekai pemadau yo, masih tidak ini kerwa penyai kita tahu. Nya, ukai pengabeh nama tak dekat perpainan, makai bermurang. Nuku deh, tanya kumai orang sebayan. Apa? Nya, neh, lapar deh. Nya, aku kiraan. Eh, narai kira kena deh puyo apa sunai seruai udah datai babilik aku tengah reto narai kopi au maya gawai to sikit aik ke bepupuknya merup kita
4: tau
6: nah tabah sudah kau wari belaga din salai jelu babas au maya kira murang sebenar gawai lebuahnya bangirup kita tiga serta selamat mare hari gawai daya 2026 magas duai
4: au menawai
6: kias dulu kita ngirup ngirup
4: sama gawai mawi
6: au sama me
5: kapan ke kau lagi medan itu
6: udah ada pesan kita tiga.

Halo semua pendengar YFM. Aku Dr. Philip anak Belinda anak Pulanto dekat Meri Selamat Regawai bagi semua bangsa Dayak di Serata Menua. Bersampai ketika kayu guru gerai nyamai lantang senai muat menua bidik lansir boleh retak boleh mengajar. Nak peluang atau begak, aku harap ke semua kita belak sama, bersyukur, bertolong awak ke kita.

Aku Yusuf Malana Duat dari rumah Libau Sungai Sekalun ni ya. Beri pesan selamat hari gawai ngagai semua kaban belayan tengah itu hari gawai kelebih lagi ngagai kami serumah baru rumah Libau ngagai semua kengin tu hari gawai kelebih lagi bala kuba di merudai beram sila di padang kerbau tuan rumah Francis tuan rumah Mulin tuan rumah Saud Pengulu Philip di Sebatang, Sungai Sebatang. Ngau bala diniyeh moga sebagai bala kode rumah Anir Wabai. Ngau semua kaban belayan di Serata Menua Sarawak tingin tu hari gawai. Aku merik selamat hari gawai. Kayu guru gerai nyamai celap lindap umat menua. Jadi selamat hari gawai ngakai kita.

0: Lagori, baby Shima, mayari gawai. Oh, gawai setahun sekali, anak belalai na. Aku anak belalai, tak japan aku nemu. Nanti semak baka bala kita bisi, bapandu aku tai, badapur. Anak gue lebih riri rau, perhati ke dulu dapur kita, padam dulu, kini apinya, sambung dulu keluarkan. Lagi ke nampung api, tai ke panduannya baru, nanti ke engkau berami di ruai ya. Jadi aku muka harus telefon dia tau 084-353-224 tau ke kena tai ke pesan hari gawai kita, pesan rindu hati kita apa page Facebook Sibu FM ke dia tau aku dah bisa nerima pesan hari Rita-Rita. Meri selamat tengah hari kuya, selamat gawai mada kena buat hari kapit. Pia mega selamat hari gawai nuju semua pesan kuya nanti mabuk tindu awak mat ganya. Amanya mai gemar bu anti tindu. Tindu anti mabu. Okey. Bu Jess, Jess minat kena tai ke pesan hari gawai sama hari gawai mega. Nor Agat, meri selamat tengah hari kuya, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih minta diputar ke lagu Tuak Dara Ari Gilbert Gawang Gau Jessica Tim eh? Dikenal berindan semua balipar menantu anak ucuk ba nanga lajan sung pemega kapam layan ulu bawan kenawit kuya tuar mesiah ba nanga kabah kenawit pengulu mau sebilik di salon belawai pian mega nak tinggal ngagai semua bala peninggal ke mendiang ke YFM Sibu bakak tengah hari tu. Pesan harap ke terperindang serta selamat hari gawai 2026 hari Sekolah SK Ulu Durin Kibak Sibu kuya. Pesan ke sekali itu megah diterima hari jampung ba meres sama tengah hari sama hari gawai kuya doblin ke baja megah bisa nyapa meres selamat hari gawai selamat tengah hari megah. Apai jambai kuya meres sama ngalih hari kuya minta tebah ke lagu sakit gawai kena merindang dirimpu ke benuang gawak nak ulih ngau orang begawai nada ngawaknya apai lambai tahun dudi ga tahun bukai ga kita ngau orang begawai nang ngawak tahun tu sip kita gawak dulu. Okey, Hillary John sama ngalih hari kuya sama hari gawai tahun 2026 hari menua serikai kuya minta lagu hari Ricky L kuma gawai kena merindang dirempu dituju megak ngagai bala kaban ditok ba Tasik Labuan kuya kai nyak meh nak sabar meh nak boleh cuti nak nama tu Labuan ku ya sabar meh apalah bawa kupiak meh kuenya sabar meh nak boleh cuti sabar ke kita tahu deh nuju kamis rumah ku ya di cepuk baruai dia apalah bawa ku capuk baruai ku ya tahu nak nemu Hillary tu nuju aku neh terima kasih sama hari gawai gaya guru geranya main lantan senang hari tahun ke udah. Okey, terima kasih ya hanya sekedar pesan ke bisa diterima kita ba page Facebook Sibu FM hanggaunya sebenarnya kangau kita tahu telefon peringkat tu oh lu bisa telefon. Aku baru kan main ke situ lagu tadi. Okey nawa aku nyawat kangau tu dulu. Hello, siapa baru telefon?
1: Halo, selamat hari gawai.
0: Halo, selamat hari gawai. Siapa ngaku berandau tu?
1: Doa naris ratu.
0: Oh, doa naris ratu. Ramai kita doan.
1: Kami tu diau kediri-kediri nade broma panjai.
0: Oh, kediri pantai ka
1: ramai. Ramai lah ni. Oh. Tanya bisik nyati datai, tanya bisik nyok diri kamu dindai ajo.
0: Oh,
1: nang ngawas. Nanti balore gerejo te udah tatai lagi eh.
0: Nama pesan Denun.
1: Sebenarnya aku pesan kau beri selamat ya hari gawai ngajak kita sepilih ya ada semua bala dijadi je keng lama tu kedai sayau kedai ngau ke harap ke sama bala lantang sama bala gerai lebih lagi yang guys tonton jam sepilih ya ada kucing ngajak fesco inting ya ngajak sanin senangai. Alo ngagai bala dijak bukai baka sida hurricane maker arab sama gerai lu ngagai umar rebino ke selalu pesan lama tu nuju aku alo ngagai sida ina yakun sebile ya de kali utai ke tuju ka ku benda tu tuju ka ku ngagai hari ni megat nak nemu dini dora lai riau Alo ngagai balo kaban Facebook, balo kaban WhatsApp, alo balo kaban TikTok ngadai ulah nak sebut kadiau di Amerika, Australia, alo ngadai menua Hotland, Arab ke semua kita belagerai. Tajak apa kita nak ulah anemuai, laban tegal ke bekerja buat menua orang, Arab ke semua belagerai, dia udah dunia orang, Arab ke lantang, ngobalo ke gawak buat Tasia di menua Australia, Arab ke jaga terimpu dengan mana-mana dia buat kapal dia. Lo tujuh ketu, lalu telefon ketu dia tujuh ke aku ngagai hari ini megat tadi, ngena kusuang 13524 9026. Harap kenuan hari ini megat tengah hari itu oleh call ngagai aku atau ke WhatsApp ngagai aku. Lalu Siti Agi kusuang 1968 9 kusuang 18 kusuang. Lalu dia tujuh kaku ngajai sudah indah tuang sebiliak. Ngajai sudah peundi sebiliak semua satu di matang. Kesubah lalu ngajai sudah bertunggal aku sudah sana sebiliak. Ngajai sudah ngadan sebiliak di Bentulu. Harap semua belak gerai, semua belak lantang. Selamat hari gawai, gerai nyaman, gayung guru, lantang senang, wan menua. Oh, ha. Hanya jam, Mas.
0: Oke, terima kasih, okay. Endo.
1: Oke. Okay.
0: Okay, pesan kang ngau ke terubah, pesan hari gawai kita, ngau nyatuk lagu ke bisa dipinta peninga kita ke tengah hari itu, lagu Tua Daro.
2: Perinanggu sedaya tinggal lagu tidak kumpai tua darah sama-sama tempik ke jari kita wei.

0: Nyak lagu Kak Bin Seri Pintar Peningah Ketai Tuak Darah dari Gilbert Gawong Gawang Mega Jessica Timah. Harap kita berindam eh ngak kita ke minta lagunya. Kita mega uli yang natai ke pesan hari gawai kita ba page Facebook Sibu FM. Gawanya aku naya agi muka arus telefon kita nyentuh angkat pukul 3 atau lagi. Hello, siapa baru telefon?
1: Oh. Hello, Jessica.
0: Hello, siapa baru telefon tak? Oh, namanya munyi ta nangkap munyi to ne.
1: Tapi pesan dia.
0: Oh, ngai nyadi to ah. Munyi kalau balangit ko ya dia. Ngarek ko leh nguji baru meh, baru telefon kita 084 353 2240 084

0: Oh, Bang Rahim. Nya bal gede ngawane. Oke,
1: Right.
0: Rahim nama pesan gawai deh.
1: Ne?
0: Au nama pesan gawai deh.
1: Segawai. Kagak kawan-kawan aku lah.
0: Au, terus ke dia.
1: Betran, betran, sedado. Semua lah lagi itu pergi ke Laban. Ngau kawan-kawan dibuka, bakal balaku di Rada, ketua ke Kuba Beranda, Mirin Mulia, Mbak Miri, Mr. Seduai, Roti Mbak Ostro Sato, sebagai penyanyi TV Dokko, Juni Aman, Urai, Jasper Jalin, Puan Lo, maka tak lupa geng trio Kaki Kupi, Puyo, Palipai, kau tawi tawi si kesayau lah. Kau geng tiga kau ada dah tengah itu dah. Ingat apa nama dia?
0: Sini ini sini gua apa? Oh, benuang
1: gawai ini sini. Gua. Minum aku dengan programnya.
0: Oh.
1: Ingat gua. Ingat. Ada masa buat nanti gak lembu eh.
0: Nah.
1: Ada aku tak ada dua ti. Asyik kau ke? Dah boxer kita eh. Dan dikit pangkat major pergi Lieutenant General. Lieutenant General. Support Wiki. Lagi aku pesan, nak buka apa? Selamat hari gawai. So you go, geranya mai. Lantau senang, wan menua. Oh, ha. Ya, ya.
0: Okay.
1: Terima kasih,
0: Rahim. Okay, terima kasih, Abah Rahim. Okay, nya tadi Rahim bisa bertelefon kita, Iba harus telefon ke bisa dibuka aku tu 0843532224. Tahu terus anjung pesan kita nanti nyama nak ulih telefon anjung pesan kita ba page Facebook Sibu FM labang kita lagi bisa wa meh dor aku macam ba harus telefon gau nya lagu acan gau Selin ke bisa dipinta peninga kita ba page Sibu FM sakit gawai.

0: gawai, ane dingge dindi yang maya gawai tau. Nada yang orang berumah maya gawai ko. Tante Japia ngarap ke kita nyaga meh kaul ngau pangan dire, adire sebili, adire serumah ngau nyak. Aku kan nyawa kangau baru tau. Hello, siapa baru telefon? Hello? Ya, siapa baru telefon? Oh, nada nyawa tau neh. Kesal gini. Lepas udah boleh line baru telefon kita di konti jam kita tentang nawa. Aku gengan te baru telefon kita aku 0843532244 nya arus telefon kita di konti YFM Sibu ke Sarito. Tentu ya bari gawai besai kita itu kita benua rami, benua gaga, sekali kenya benua gawak kini jam kita itu benua kekesi ati kapulai. Nada ko ngau ga atat ke dulu nada ngawak. Bamaya bukai, bari bukai gini pergi lah lusak gini. Uli agak mulai ke diri. Tajapan, aku nemu pengasai yang kanya ndak sebaka ge. Tang nadai ku ngau ga, ente udah idar kita ba, tahu untuk gawa. Ok, ngau nya nguji nyawut ka ngau baru telefon. Hello, siapa baru telefon? Hello? YFM Sibu? Ya?
1: Halo.
0: YFM Sibu, siapa baru telefon?
1: Jerry.
0: Jerry, hari ini telepon Jerry.
1: Hari bau.
0: Ah?
1: Hari bau.
0: Hari bau. Ah, bau apa ini nya?
1: Mau celum dalat.
0: Oh, okay. Nama pesan hari itu berserimai ngori gawai.
1: Menuju ke pesan kayak.
0: Berapa? Oh, nanti tu ingat tu Jerry. Ingat ke gini awak dia? Engkau jika putus apa aku Jerry? Nanti tu ingat tu. Aku lagi tepuk maru. Baru telefon ke sebakar ni. Engkau nya aku main ke sitik lagu. Laban aku nemu bisik ke gawak. Sari tu bisiknya benuang bah menua orang. Tau ke bah menua tasik. Tau ke bah menua luar din. Anda boleh pulai. Yang kanya bisik penangguh. Kena boleh selia. Jadi tu sitik lagu hari ni yang Jeffrey nyalui. Ngau Winnie Albert bergawai atas kapal baru.

lagu hari choir gawai CMP. Kumang gawai. Aku meda gambar ke bisik dikunci kita belah media ramah. Nah, ya cukup rindu aku meda gaya ngepan ngau gari asal kita di ayan ke kita dibantai ke kita kita ngenaknya belah ruai pia mega maya rambi cukup terang cukup mana. Tapi puji yang kita lapan uleh mantai setengah ayan ke pemanah ngepan asal kita bangsa. Jadi kesekali itu aku bisa nerima pesan gawai hari induk kenawit apa page Facebook Sibu FM. Ya mada merit semari gawai daya tahun 2026 ngagai semua bala DJ Sibu FM biar megak ngagai bala kaban Facebook kenglala Emilia Sam. Ia minta tebak sebarang lagu kena merindang dirempung ke semua peninga WFM Iban ngarap ke semua terperindang serta meri selamat hari gawai ngake semua. Terima kasih ya kuya segulai sejalai. Ngaunya lagi sempat ke ente kita kat telefon jam kereta 084-353-224 berarus telefon kita di konti YFM Sibu. Sebentar aku bermain ke lagu setelah merindang kita ngau lagu-lagu gawai ya ke udah dipilih ke tengah hari tu tentu ya sari tu aku nak meri awak ngakai semua lagu ke main tau ke depasan sari tu ingat lagu gawai ni rumah hari gawai me kita ngambil mood hari gawai ni ngau radio tau ke radio kita jam ke dia tu. Jadi peningat sitik lagu Ari Rick Anderson ke tengah hari tu kena merindang udah tu lagi tajak pia aku mai kita perindang dulu ngau lagu Ari Clement Mann terantang tawa gawai.

Lagu gawai reklaiman mantran tantawa gawai peningah harus telefon 0853532224 kira ke nyawat kangau ke penudi meh sebadau rutuk program ngela tengah hari WFM Sibu ke Sarito tentu ya 1 hari bulan 6 2026. Jadi ngau awak tau kira sebadau nutup program kita itu lagi peningah. Aku meri pesan selamat hari gawai bagi semua bala peningah WFM nangira di nindur kita sekali ke di Sarawak, di Semenanjung, di menua luar. Ngarap ke gawai tu tahun tu meri tuah meri limpah berberkat ngagai kita, ngagai ruang bilik kita, rezeki kita. Oh ha, sama hari gawai gai guru gerainya mai. Jadi ngaunya peningah lagu ke sekali tu kena nutup awak kita sitik lagu dari Ricky Anderson seperti yang bunga jarau ditangkan ke ngau lagu gawai ke bukai nangkan ke tologi ngau nyak mupo dulu aku terima kasih laban dah bugulai ngau kami hari pun program nyentuk ke dia tu bahawa awak ngelah tengah hari WFM Sibu edisi hari gawai sarita nawai ngau nyak. Bye-bye, semari gawai. Rick Anderson, seperti yang bungai jarau. Berjimat kita, nanti kita benung bertengah ke jalalun, tau ke benung bergawai, bergulai dengan diri sebili, diri serumah sama berjimat, biar mereka jaga penglikun, gaya api kita ke, tau ke gaya penglikun balanek kita, tau ke orang bukai ke ngelingik kita. Gaunya, bye-bye, semari gawai.

0: 色加来。
1: Renta Nalihari

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Sumbang Analimbay, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Daya, ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peninggal.

Dari artis PVP ya, Ai Basuh Kaki Pengapeng. Jadi sehari itu hari ke terubah kita ke nyambut hari kawai. Tentu mayuh bala temuai bala pengapeng ke datai ke nyengkawam bala kaban pelayan kita. Hingga bisim ke bala pemesai ke datai ngapeng pak hari ke terubah kita ke nyambut hari kawai ke sehari itu ya. Lalu pihak muka kita mampu ke nurun ngapeng lebih hakik ke benua bertengah ke jalan alun jam ke dia tau. Jadi harap ke sama nyaga pengikun kita mampu ya, lebuah ke mindah lebih hakik lebuah kita ke berjalai ngusung bala kaban pelayan ke sehari itu ya. Okey, terima kasih lagi mendiang ke kami di YFM. Kalau pulai baru ke konti YFM di Kuching, tadi kita baru dah bergulai awak ngela tengah hari hari YFM Sibu. Maka selama hari satu jadi pak awak rentak ngalih hari ke ngalih hari tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu gawai dikena ngericah ke hari gawai kita ba hari ke terubah tu ya. Lalu pukul 4 lemai tu lagi kita dekat mendiang ke Siti Ari program ke dikeluar ke YFM punya sketsa atau ke drama YFM. Okey, nyari lagi terus merindang kita ke ngalih hari itu peningan atau hari Ika Bujang Pengabang. Nuju kita ke benung berjalan ngabang ke ngalih hari itu ya.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak Bertuang Kitchen berangkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Serbin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita
2: Raja Kita
3: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong ya. Ia ke guna-guna ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 punya kepada bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so, ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Dekat lalu ke 14 hari bulan ya, berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
4: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: klub aku, klub ngempat Nasriaman. Nggak ditinggal kemegak gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Sriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang wan menua. Wo-ha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

Ricky and Rosan ya, tuai pengabang. Jadi berkenan ke kita ke ngabang ke ngusung pangan diri ya, lebih lagi maya musim pengerami. Jadi sari tau tadi ya, muak ke pagi bisi diatur pengerami nerima pengabang hari kawai dayak 2026 atau ke pengerami rumah terbuka hari kawai dayak ke diatur pe kompleks Unifo di Kuching. Jadi pengerami itu bisi digulu Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, bisi muka Sapir dan Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusung, bala pemesai upis perintah kebukai tuai-tuai Raban Bansa ngau muka mensia mayuh hari pupu Raban Bansa ya, ke bisi ngulu pengerami nerima pengabang hari kawai dayak 2026. Okey, jadi penatai Premier Sarawak diambat Sapit Premier ya, Dato' Amar Douglas Sugah Mas kenyadi Chairman Komiti Besar Pengerami Kawai Dayak 2026. Okey, jadi pengawaknya dipun kengau simbolik rasmi pengerami hari kawai dayak 2026, ianya pengawak muka kucuk ya. Okay, lalu pihak mereka sepemanjai program untuk ke diatur Mansia Mayuh ngau mereka bala pemesai dinah ke ngau mayuh macam pemakai asal, lalu pihak mereka diperindah ngau sekedar penyanyi terbilang hari menua kita ya. Okey, lalu sama besi datai ngulu pengerami nerima pengabang kawai dayak 2026 tu ianya Speaker Dun Sarawak Dato' Amar Tan Sri Muhammad Aspia Wanasar, Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian, Menteri Kerja Raya Malaysia Dato' Sri Alexander Nantalinggi, ngau meka bala pemesai menua kita ke Bokai. Okeynya tadi berkenan ke pengerami nerima pengabang hari kawai dayak 2026 atau ke rumah terbuka hari kawai dayak 2026 ke bisi diatur ba kompleks Unifo di Kuching ke pagi tadi ya. Okey, okay, terus merindang kita ke ngalih hari itu peninggal atau hari Fabian Dom, Terence Ten, Roger Ngau, artis JC. Sarito Ari Kawai.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu.
2: Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang kak ngenatai kejakup pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak pihak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayak ya, mesti berubah. Merubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpaket ngupangan diri. Jadi ini buah kita paket ngupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut. Ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawat dia boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak Megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran. Artinya social ekonomi penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk

produk sedaya cara sedaya tol barat. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak boleh bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia, ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak, ianya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke Jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, ianya orang ke datas dia mesti kak mendak akar ubi. Biar mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke diau di menolu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngagi tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngenak peluang tu enyak aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar ba universiti, ba universiti tempatan kita yang tadi mana kau leh kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak ke bisa ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Halo, ngau penudi, aku memberi tabik setabasa dengan semua bala rakyat aku. Ianya bala pengundi aku di Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bakpi 260 Rijang, aku ngau datin ianya memberi selamat hari gawai. Ngagai kita semua alu lebuh kita pegawai kita yang tak nak berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai tesmak kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh pegawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri ianya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong ianya Ceban Parlimen P216 Ulu Rejang.

0: Aku, penuang anak manggil, wakil rakyat, buat kuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basar, serta selamat gawai daya tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai daya itu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, paling lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke pengagati diri, lalu beri saya terima kasih. Ngagai Allah Ta'ala, kudah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dengan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu tak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, mulia hirup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, belayak ngau pengendiri. Ngai ku tak kena mana tau nyadi bak penghidup kita yang sikuk-sikuk. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak gawai daya besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bapa penemu aku berkenyak mga hari maulung balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya ketika tahun tu. Jadi kena ku mujur kerja ku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajak aku terima kasih.
1: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu sudah terengkah pabila penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.

Okey, hari Douglas di Bunga Maya Gawai nang segi bakar kita yang lebuh ke bisi pengeramin tadi nang berbutik bergakai laban ke jarang oleh bergulai dengan pangan diri. Kadang tadi setahun sekali oleh bertemu dengan diri serumah, diri sekaban. Ya. Okey, jadi kelimpah sarito nya hari ke terubah kita bangsa Dayak ke nyambut hari Gawai. Sarito muka 1.6 ianya hari besar hari pengada yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ya. Jadi nanti kita bisi ninga promo tadi mega kalau pengerami nyambut dari pengada yang di-Pertuan Agong renggat menua Sarawak ke tahun-tahun diatur di pagi menua betul ya ke berengkah hari 11 hari bulan 6 nyentuk ke 14 hari bulan 6 2026 tu elak ya. Mayuh pengawak ke udah di Perambu dikena ngericah ke pengerami hari pengada yang di-Pertuan Agong ke tahun tu ya ke diatur di pagi menua betul renggat menua Sarawak. Okey, lalu sehari itu mega peninggal satu hari bulan 6 ianya hari kengintu penumbuh 68 tahun TUDM atau kesedadu langit menua Malaysia. Jadi meri selamat hari TUDM ngagi raban sedadu kita raban TUDM ngamaga raban penglikun raban sedadu kita angkanya bisi ke gawa maya musim pengerami tau ya. Ngirameh raban penglikun kita ke bukai mega ke berjalan ke pengawak nyaga penglikun ngau penglantang kita jadi meri terima kasih angkai sidak tu kau dah berjalan ke pengawak lebuh orang kangin tu pengrami. Okey, lalu pihak mega kita ke gawa sari tu mega selamat berjalan ke pengawak peninggal harap ke kita sama lantang meh berjalan ke pengawak ya. Okey, jadi pukul 4 tu kita mendiang ke drama Gawai YFM. Okey, lagi berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke lemah itu. Tu hari Dennis ngau Ken berami Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai dan semua kita ikut bangsa Dayak. Ingau awak tu, aku dekat berpesan. Arah ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayang kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Relison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke bangsa Dayak. Nangi rabat dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menua.

0: nintiang tawen. Apain duun suhamat belawak kai mata, telebagi arigawai nyu majak sesema. Yesua mengenang niang inain duun, ngenang balanak kegawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang inain duun lagi hidup subak, ia mendua apain duun mantai ke sebana, ndak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyaukak sesilawari, apain duun berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
1: Sunyi mata untuk. Nanti nuan lagi ditau inen duun. Nggak aku tahu ke diri beketau. Anak tuanya. Mayu tengnya meh. Sidaknya. Bekakar nadai apa yang nadai inai. Ya bisa ke kita itu lagi dia menua ditau. Nadai ke siku uleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, Nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke Berandau sobat medak sedak pulai sekolah. Nakak me pengelantang hati. Nindun. Bakal ngelamat tau me. Tentu ya pulai ngagi menuan tua ya dedin. Kadang magi ingat kita. Ikat kenyak ti telipuan ngagi ya. Madah kediri benuang kiru. Benuang kiru. Nadai hari makutuk. Nama pengujuang belanak ketuk. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenauk ke. Seminak tu emang ajak aku bisik maya gawai ke sini. Mat gak aku menang tidak ya. Ti nadai ya nadai aku tu. Ya gak nak dapat tu nendun nendun. Apa mau aku tu di tu.
2: Apa nendun? Ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah nadai bukulai kau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak nadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh ente beranau mana? Bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak ba menua orang, makin sidak nak ulih pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua na pendun. Suah mengumbuak sidak pulai pendun.
0: Meang baru datai ba palak tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
3: Apai? Oh, apai? Apai? Apu, amat apai tu nama dak aku datai piak. Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendong apai?
1: Nih, akai lama anu ada datai mang. Makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
3: Baru datai aku tu deh apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
1: Dek nganjong dek
3: kodin. Bukan aku tu apai?
1: Wah, akai penyak menang. Nyudah tua-tua itu demang. Sikit gaya ya.
3: Dah tu telepon lagi nuan nuan.
1: Kau nyak. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi memang dah so nikik dah.
3: Iya, ya tu tadi dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik aku madah ngasih yang tamak.
1: Nah, kasih ya betul dah. Nah, nikik memang. Apa yang kita biar dek? Kumai ya?
3: Nah, nah. Tuk. Kita beri kabanku tadi, kasam babi.
1: Apuh, bisik nato kelawak tua lagi ni ya.
0: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngerah sedar serumah panjai berkawal ngau penjalai program Lemai 31 hari bulan 5.
4: Jadi, lemai tu kita serumah bisik makai serumpu baruai. Seria kita ke ganti tengah malam, geradak ke air pengayu. Jadi Siti lagi, ngendak lalau, nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dak nyikap diri, bakal ngelamat tu meh kita bisa ngelalu ke petara. Berkena ke garit mana, ngepan, kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan enam.
0: Apa induan, udah nengah gerah hari tuai rumah? Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia segi nadai hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
1: Oh meng, Mang, tua lagi aku mai tua sama kependam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan sumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kependam ni teh kurang memah. Ti ni teh ke anak ti ku ditu. Tak lemau naga tanya mentadi lah bagi tanya sawum serumah tu. Ni buat beli ku teh mayuah tua lagi. Buan pak tua aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyungai ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tua.
3: Aku dia tu apa?
1: Aku dia tu.
3: Aku arah memang nanti aku bergerak dulu dah lama. Udah aku apa? Aram dulu tua?
1: Baram memang.
3: Apa? Bisa mai Dian dan tadi apa?
1: Dian? Apa nak dah aku ingat aku mai Dian hari ini tu boleh Dian memang.
3: Ya. Nurun pasar dulu ke tua beli barang udahnya. Alun itu bawa pendam udah tu lagi.
1: Oh, nyak dia ni buat jauhnya tuanya berkedah siang dia lagi.
3: Oh, aw ni bawa ke pasar dulu lah.
1: Ni buat dia buatnya kedah siang tisi jalan bisa.
3: Aw. Apa rupa amat ke baba zitu apa? Bisa mai dukuk nun tadi?
1: Bisa mang.
3: Mai mama tena ingat nun tu apa?
1: Nya bisa itu nya dah tangkin ko kada adanya apa pengalaman nun anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai dia sebiaknya dia jimat no tu jalan non
3: au
1: ya pada ada penam inai kita mang mang ya pu repak me tu ma berita nenen dun

0: Halo Nun, nama berita kita apa ini tuh?
1: Namanya apa?
0: Ih, nanya ke Rita kita, meh. Lama dia nak dengar Rita kita. Telepon ke kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok ke deh.
1: Dia murang. Nama ke dia telepon buat lama apa? Nama tekak deh.
0: Nah, ada masalah aku telepon ke kita. Nun, nyun lengau aku tu Nun. Mang bising aku di tuknya. Ngaku, kamu doa itu terpaksa apa beli ku tahu.
1: Ya nama mende telepon lama pai. Kami tu benar gawak tu.
0: Okey pia ana. Aku tu apa kita nyon lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelekak lama re aku. Nyu telepon ke kita aku tu nyu tanya ke kita. Gawai tu nyu pergi lah ke nyuka gawai. Berdo mu puak kita nun.
1: Eh, nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah ke derinya kami tu nadai pulai. Nemu de apa sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pia. Nai sunyi makanua mang te pihak de ura bukai penuah magang nun sidak selinanya sebiliak pulai magang namanya laki apa pulai ri tasiak ngau magang sidak dia nadai rom berapi di tu nun amai nak pulai kita
1: nadai kami pulai udah gemadah ke dek sarenya pai kami tu nadai pulai dek nya bekenya madai de telepon ngasu pulai udah nya kami pulai lagi. Baka kami menyadik mayuh pulai itu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak itu di kemudian ke dek. Nak nyamai hati ku apa? Nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh balam menyadik bukainya pulai.
0: Iga gede kenyataan nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nun temadam ke telepon lagi kak. Berendau ngendun. Halo berdau ke bejakuk ngebelu ucuk.
2: Nai, anda pulai sedak ke apa-apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Nak munyi nyamang ke engkau. Penusah siku-siku nak dah kita nemu nduannya ke dia bukan nak nemu mangah nduan mangah menyadik dia nya nguji telefon gigat ke tu ni telefon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau apa bapak ku ikat sigat ke tu
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu apa ini apa nama apa ini. Aku tu, benar gawa. Aku apa kali madana ngacau mai aku gawa tika telefon ke aku. Malam lagi apa ai? Bakal serinya dia nanya aku mai pulai. Tahu untuk segini nak pulai ku apa ai? Dia nemu tiket milun untuk mahal ka? Kami sebeli 5000, nemu dia 5000 tiket pulai mansangnya. Bekeni ke dah? Pulai lagi nadai terbaik lagi. Nadai ter belanja dah pulai ke gawa tu lagi nya. Dah apa? Gawa dulu ku gawa dulu. Bye. Sama gawa ya.
0: Oh, balat nah gede tu ni kan. Tak selekang ko nyo betimbat-timbal nuan nyawat aku. Wah, mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah ga boleh pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku mendah ke de mang tu sa. Telefon ko ga genduan nyo munyi kena ma ya nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telefon ini. Kenyataan tidak tahu. Sehingga ingat ke aku. Lalu saya tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang mang. Anang kita nun. Di nunda sidanya mang.
2: Tak dapat. Nak ngawak mepai tu ajak ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke sidanya mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu. Ngekil lagi habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu apa? Kau ngirup dulu ku. Dah. Am.
4: Ba rumah panjai, benuang hari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keritanya ngangau ke apa indun.

0: Apay? Apay? Oh, Meng. Nis, duay.
1: Nay, duay, nyawat. Kumai kuno nak pulai tu, mudah kak engkau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kaku di pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat kaku.
0: Eh, mayu, Meh. Am nikit tu,
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat nye pihak. Tahun tu, sama narai mai bini gaya. Hei, sayau, sayau gamal dah kesikat. Ngawak mana ya? Bebini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja. Ngai nai silanya. Malai ku jakau. Ha, mayuah, mayuah kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi kau laku jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang ke ngai nai. Ni buah penindai tu orang dah ngai.
2: Eh, ya, sepai asaya. Sepai asaya nak bini. Ya, kawan kalau milih, berat deh. Kumai merincak kita itu nuan. Kumai merincak kita itu berat deh. Ya, nama utai kena rai bilik kita itu, ah, nama kekurang ya. Ah, ya, ya. Ah, tahun si tei nak berbini, tahun si tei nak berbini. Ya, kumai ya, kumai ya nak tuleh kusida ya. Udu, udu udu milih rindu atau kenyal milih ke menantu. Kebini. Tau asai ya ipak ya.
3: Bak ya inai. Kumai ya sigat lama gambar nyak kia. Umur tua ya.
2: Hmm. Amatnya. Amatnya nuan. Orang ai. Kapaknya. Kapaknya nuan. Nyak. Nyak bisa. Sen ipak nyak. Nyak tau. Mi kuntik le. Bisa pulai ya. Kau ai tau. Pelak le. Mari ya. Pelak le. Tenyak ya. Buat mari ya. Bersai sawah kapal. Nyak. Nyak. Nyak. Nyak tau. Nyak tau.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sedas rumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kerita besai sangkai. Urang barumah panjangnya, neresiko na pansut, medak kerita sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi hari kerita, lalu berit ke biak. Ni ke begawa, ni ke beberapa orang kedatai mendak sida, ngambat sida kedatai.
2: Apu, mari awak sida datai cari tau. Apu, apu, tau, tentu, tau, apa, apa, apa, tau, kakak, udah tau, tau, apa, nuan, apa, nuan, apa, nuan,
5: Nuan migara kai ku mai guna mulai seruai teh kai kita pun ni ucu akai kita ucu kita akai apo baru muat ucu akai
6: akai
5: lama cuma hari jalan sama kita ngagu ketunduan ni jak ku mai guna mulai kita.
7: Eh, sikit pulai kami dua igat tu apai. Tanya tak dek meh, sikit ke rindukan undek dek apai. Sikit pulai kami dek, teh nak madah ke dek.
5: Nama terbaik kita nuan.
7: Eh, nak tak mayu, aku tak baik kutu apai. Utai kuliah beli aku, menyak mutai kita baik kutu pulai. Laban, bati kutu, nak ngerundi yang mayu, mimik tak kita beli aku. Jadi aku puas hati apai, nanti udah bertemu dengan wanya lah kutu pulai. Jadi utai ke mimik baik kunyak, maka tempat kita.
5: Eh, hey, anak ngiranya luan, luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai, aku nak tiruah, nak ngira ke. Utai kebuna baku dia tu, luan balau cuk pulai, nuan pulai. Laki nuan pulainya cukup baku ni buah baik kutai. Mai dari pun cukup menuan. Ha, terima kasih ya nuan kita aku dah datai jaga mai pun nuan kita datai. Balau cok kutung aku tidur dua malam tu.
7: Au baik menyapai terundi yang sudah berkenyak pai. Terima kasih ya pai.
8: Ya mapai kami tu segi kedatai pulai. Kerja segi amat mayu lah mapai tang. Ya, macam tadi, apa sih kau ajak di dunia tu? Ya, kami kangen bas nuan, pulai gawai tu. Ya, minta ampun mah apa leban nya meh luar dari sini nyom berai ke kami tidak pula gawai itu nya meh kami minta ampun apa segi pulai kami apa ini rau deh ini meh tu tadi meh nian meh nolong ko mai nian tadi tempat nian mai anda bawa niat berkereta nian tadi ni kai lemenian menya aku tak meruti meh cabai meh mai wah manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya bak pai sabar stat nian din leh. Ni bonya dia tu. Ni tadi bisi ku meda tadi roh rawah ngang ngau kapai. Bo tu bo tu capi ngede kuih tu nya bagi kita. Senyang ko mai wah sangkong ko dah nian. Nga pai bo SP nya bisi sangkong tu. Bo. Kita bo.
2: Bo nama tarawahnya. Apa? Nya baru amak mai wah bareng beli kat nya aji. Aji aji tak ada. Nak makan dua nian beli bareng niat dia belama. Dia agak tuai sila menyari patut dia beli mayuah barang dia gawa laki gawa gak dia nak kalak kak nyangkuang kita itu aja nak bakai ikat tau tak ada ikat tau ya capai lampangnya beli ketua tau
9: ya baru capuah rame gawai tahun tu nendun nendun sino ko ngenang nendun tik non di besi ditau. Ya, bro penuh bedek tu tahun tu nemang.
1: Selamat hari gawai.
2: Selamat hari gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakan ni pandur kita ngigak jereki ngau pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua, pulai mengkitai. Tajak pihak, ambil meh ajar ari cerita tu. Anak bercipi yang ngau balana. Mimit tau ke mayuh tadi beli sidak maya pulai gawai tu. Ukai sukat pengrinduk ke balanak. Ke pemaduk berguna, balanak pulai ngabas kitai kapai indai. Biar megak, anak pancar jakuk ngau orang tuai. Kami, meri selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, muan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apain duen Edmund Langi, Indai Ndun, Penny Ribut, Ndun, Melati Badi, Igat, Daniel Steven, Wat, Rajesh Booking, Meng, Nancy Tambom, Menyadi Apa Ndun, Nancy Nanggai, Petunggal Ndun, Imelda Joni, Ngau Tue Rumah, Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, muan menua.

0: 13 hari bulan kiral mai lah penam bukan penam menyikut tadi buat tempat masjid jamik betong lah. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kalau Ningkan tadi ya. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Perambu mana perjalanan kita pilih tau ke mumpuk bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Ginat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit mengkat neraja, berkebun baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
5: Aku coba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikenal kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat berantau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
6: Aku beri meringai anak saga, hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

penguang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 paling lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala kudah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Ini tiap kudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita kengintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk belayak ngau pengendiri ngai kota kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak gawai dayak besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kudah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milih agama latar belakang ngau magang ngintu gawai dayak kata kata tu. Jadi kena kemujuan ke jako aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepedinga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tu lah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, usah hati lagi tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asa ngantuk, maya dibatau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti perhatian kita pulai ke menua. Enggau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu Ketiban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: Dai, udah habis-habis.
1: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
2: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita, gerai, boleh pengunjur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu hari gawai daya, negai semua bangsa daya di menua Sarawak.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah tembuk gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket Rubahya diadang tembuk kena tahun 1990 tembuk ngelui hari timpuh tidi tagak. Ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tuk manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti moden TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkau mendur ngantik kebesai. Sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidekat temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu baka kapit egau kenawit.
1: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan siada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: saya tu. Saya terima kasih Lord Kamrik, selamat hari gawai dan semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan lalu ada yang mengikut jalan mah lebih kita nya riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu riba ngabe ke penglikun jalan lalu untuk jaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita nya berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak jadi aku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban betul itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi, nya tahu menusah kita, pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Kaban Perliman P202 Sriaman.

Okey, selamat dari Gawai Daya Hari Ji King Chun ya. Mai jam kita pukul 5.22 minit lemai. Dah tiba jam ke penudi rentak ngali hari di YPM ke lemai tu. Kalai pukul 5.30 lemai tu lagi kita boleh mendiang ke program Panggau Cerita Tuai ke ditusun Thomas Tegong Laka ya. Okay, dan sebedau kita mendiang ke Panggau Cerita Tuai tu berkongsi ke penerang gaya hari ke baru diterima dari Opis Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Kalau madah ke muak ke lemai tu di pelabak ke beribut serta berkilat ba sekedak kanan dur enyok di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Ngau Meka, Dimiri. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke pagi pergila di pelabak ke dekat hujan ba sekedak kanan dur ianya di Serian, Semarahan, Sibu, Ngau Meka, Bintulu. Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuk ke 1.5 meter. Ngau ribut berpuput hari barat. Semengelaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Ya, terima kasih ngakai Ainul Waldi Idris, pemesai Rupis Meteorologi Menua Malaysia, ke baru dah berkongsi ke gaya hari ke di pelabak ke dekat Nyadi ya. Kenyau dari pukul 4 lemai tu nyentuk ke Tumu pagi pergilah. Okey, jadi udah mendiang ke lagu Ari Leo James tu lagi, Madai Bergawai. Kita dekat mendiang ke program Panggau Cerita Tuai ya.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Mau baru kita ke skala itu bala maiwah peninga maiwah ba tusuan ke 81 cerita girai kenyuat nyoda suah sida ya dia wong ibu langkau sida bukai sama nyo nyepar magang ngagai menua ke dituju diri ke dalam kampung dien kedeka alai sida ya begiga giga jelu giga barang utai ketau debaik pulai tinggal tudah kenyut diri aja balangkau penganti sidaknya tadi lebuah penganti yang kenyut tu tadi lalu nyalai palak musuh lima igi ya kau lihat ya nak jauh hari palak kerangan bak sungai din muak ke mua langkau sidaknya laban kena dai pengawal udah nyak tadi dia turang kenyuat tu kepua saya kedua-dua nginsap daun kirai ya tau ke daun rukuknya tadi dia kenyuat nyuat saya ke mata ya tanya lelen tu dekat tindu ya lu ngamik lalu daun biru terdai kena sidai ngatap langkau ia kaki betul guang semak ya dia daun biru nya tadi lalu ditapi ya sia tebal ngamai ke nyak tadi nyamai nyadi ke panggal ya ada kena ya tindu ko jaku udahnya ya tadi alo ngalik ke diri maka tudah tuai semak mua langkau sidanya tadi terbaru ke mejam ke mata kenyuat tu tadi oi dia ya tak bisi dengar utai munyi kenyu budu judu jo mua ari atas langkau ada tekenyen kenyuat tu tadi nak gaya takut tang hati ya dekat nemu nama utai kamu munyi utai kenyu budu jo nya dengar ya nyepai utai saya dia ya lu ngambil duku ngosang kuah sumpit ya dikena ya nyendia ke diri ngelaban utai ke memunyinya nanti utai

tadi tanya orang ansak semak pakai langkau dia. Biar kurun dia ya. Kenyat lalu angkat tu dua ya. Yo nak jadi kali lagi dah. Ya hanya tadi udah nengau tanya kamu ni. Lepas dia kena wirawati nengau tanya. Dapat tuatnya sidak kepulai begiga bangan kemenarnya berjalan nyobiririt. Kuati itu dang kenyuan. Jari ya, sehingga udah ngamu lo duku ya. Lalu sangkuh sumpit, dah udah dengkah ya, ngemaya dia. Jadi, mayanya, harinya tadi, sehingga agi terang, baru tengah ngaliah pihak meh. Uteka memunyinya tadi, amanya ngetu. Amanya munyi ke? Munyinya tadi, nyoban sansak. Tak belayaknya dengaya utainya tadi namanya nama kini nyak ke perundian ke ya yang pemuas dirinya tadi dia utai kemunyinya tadi talungan sak ngakai mau langkau sidang kenyut ya namo kita peninga nama utainya tak babi rana-rana wai. Tak nakak pemesai-mesai babi. Seruainya ada dua ikut. Sama belak lelaki. Benua belayak. Dia tadi ngopangan diri. Nyobor jodoh-jodoh. Apa ni? Seruai kengergau aku dekat tinduak tadi. Pihak kuatin kenyuan. Ah, dekat ini. Mana ada seruai ngeratai diri kita. Aku kena ngau orang begau nitiah aku orang begiga kebabas kenya seruai nyudah kita pihak aku kenyuan bijak kau dalam mati ya ah mudah utai kenya dia kenyut tak nak cecamang kena ya tak lu nariat sangkuah sumpit ya ke udah desi yang kena lajak babi dua ikutnya sadai alungan sak ngagai tisi langkau kira kemendika depak me. Kurang lebih pemesai ke seruai yang ngopangan diri tambah besai ukai tak babi diri sengapa jahatnya ya meseruai benung berpangki tubuh seruai sama melintang nungak ngagai kenyut kenyut lalu ngambil sangkuah sumpit ya. Lalu sintiang kian agai siku hari babinya tadi. Tak lalu dikesuah kan kenyuan oi. Pedak kena tak lalu berbital. Lekat berkuang babinya tadi. Ang kenyuan perlu buka kuai ngambil siti agi lajak. Lalu ditepuk yang agai sumpitnya baru. Babi kuda sumpitnya tadi pun. Lalu geriuk serta lur bah ni. Kabarnya kesikunya teringkanya medaya nyanyur bah menyakini ya. Ngenuang ya. Ngetahu ya tadi. Ya lu bakal kekarari. Beda bekenya dia ngkenyut tanda juga oi. Lalu ngesuh kelajak ya. Ya kesiti. Nuju siku babi kekarari yang tadi daripada ya. Pada kena lajak ngkenyut lu mantil pah ya muak ari kanan. Udah. Kuat ting kenyuan. Aman udah. Babi ti keduanya tadi. Lu rebah. Kira dua depak. Hari kabarnya kemati dulunya tadi. Nama dah. Tanya nakak-nakak me pengagati. Itu dah kenyuan tu tadi. Wai. Medak babi dua ikutnya mati. Dia sumpit ya. Tabakah kenganyuan diri. Ngagai langkau. Sidak ya kia. Okay. Oh bala sidak bukai ke begiga. Lalu umpai datai siku sidaknya. Tambah maka. Lepas hari ke sikit agi tawas nar ke. Udahnya tadi dia kenyut lalu berunding. Berkenai ya ngau babi dua ikutnya. Dia tadi yang lama-lama dia ya tulis kerundian sikit.
Ya dekat ni riat babi yang agak mua langkau sida. Bedau debelah. Aku ngamik kepala ya tadi meda alu nemu utai kuliah ya. Dama ada. Kenyua tu benda sigi udah kering. Nyokap akar pangau nyame ya. Ya alu na riat babi nyak siko-siko. Lalu dengkah ya semak mua langkau. Nyak me babi dua ikut nyatali tanah kak mesai-mesai we. Nyogu-nyogu-nyogu lah. Bak mua langkau nya. Udahnya tadi kenyua tu nama kediri baru ngagai langkau. Lalu gali napat ke pangal daun biru eh tadi. Ya dekat meda bekeni gaya ura pangau. Lebuah sidaya meda babi dua ikut nya udahyan. Gari-gari yang bermua langkau dia. Kena udahnya kira ke bisik sejam pia. Nanti ya bakal dia tu kita yang udah bisik jam. Dia tak. Adanya rawah panjuang orang di luar dia. Noy. Apa? Tak ada buat. Nama aduh ayo babi yang musim saya gali bermua langkau kita nya. Pihak ku nyawa orangnya dengan penyewat. Nak nemu siapa kini? Siku ada seruanya ke biaku tadi. Apa amat kini buat? Nama babinya lagi dua tahu ke? Ku siku nyawa nyawa nak pos jaku tadi. Nama banyak tenang ke buat dah buat. Kataan tenuak kini babinya. Ku siku kan nyawa dia. Nah, itu ya tenuak nak remes tu ayat nyuang-nyuang diri yang agak mua langkau kita. Tapi aku sakut, sawut si kau ke. Nah, ni kan kenyuan dah. Nama ya tak nadayan dah. Kini mensianya. Kau seru ayat je kau. Dah lama adanya, dengar datai ke orang si kau lagi. Bah, nama kakak seruai nyungenuang merniang ngakai mua langkau kita ada buat menyimbang. Pihak korenya. Ngai nyadi nak ngenuang tu buat rengan. Nyinyin, nyinyin pedak dia, nyinyin babi, nyinyin. Sebedak dia. Nyodua-dua ikutnya. Gali. Berimai bak mua langkau kita. Kuk menyimbang sambil nunjuk. Kengakai babi. Kebak mua langkau sidaknya tadi. Apa amat raya akhirnya anda buat? Ya nama gagak pajoh babinya. Tengah nak tinduk dia. Lepasnya ngai nak tinduk ke bukai. Ni kan kenyot dah. Tapi aku rengan ke aku. Kenyot kendang dalam langkau. Dan tak nyinu mendiang kesidak ya berjakuk bertalat ngau pangan diri di luar din. Ngerara babi dua iku kada tarik dengkah ya bak mua langkau sidaknya tadi. Amat tak tucu mana wai kenyut ninga sidak ya. Nada ya amat kepada mu sidak. Tajak sidak urah panggau. Alah, jamah aku ke mensia diri tu. Kau kenyut berjakut dalam hati ya. Kenyut tu berdau kak mansut ke diri. Laban dia lagi rindu ninga sidak ke ngerara babinya tadi. Aku nak lama adanya, dengar datai ke bungai nungyang. Bak sidak dia tadi. Kenyut ngelalanya bungai nungyang. Laban hari munyi jakut ya. Nah, nama kakak kita adanya berkedegi dia ada. Ya lepas je lu kuliah kita nya. Lalu nak adanya orang kakak mua langkau kian. Kau ya meletup. Ngerara sidak kebdiri. Nak jauh hari. Punggang langkau sidaknya. Ih, anak buat besar je kau dia buat. Nyin, nyin, nyin. Pedak adik. Bisa dia pedak utai kenyuga garian. Semak mua langkau kita nyin. Kurangan. Sambil nunjuk aku tak ke nunjuk ke babi dua ikutnya tadi. Dengarnya dia bengenu yang lalu
nuju ke perniang ya ngeremo langkau. Apo namanya tak babinya udah dua ikau kali dia. Siapa keboleh babinya? Dia buar kan? Dini dia boleh nyumpianya, kuya. Nya mutai kerara dikelikoh ke kami. Laban kami sama nak nemu hari ni penatai babi dua ikutnya. Kok sidak ya nyawat bunga ini. Ya. Kata nak boleh ikan kenyawatnya dah. Nanti kita bukain ada bolehnya. Kok ya ke nyawat sidak. Kok bunga ini yang tadi. Namanya tak nak kebuat nama nak dengar kita berjakok babi. Ya. Dia tindak tu ya tak ni. Pihak ku ya ke. Nama. Kita buka itu. Kan ada lah bakun. Ada kita bolehnya. Kita itu sudah mulai magang. Seminak sidak keberikan dai dia naja. Berdau pulai. Pihak ku bulan menyimbang. Jadi bunga ini yang tadi nyuki dah nanti ya muda babinya besar ya man ya agaknya udah dua ikut lagi ya lu berjalan man sang agak mau langkau nyeki ya biman gak ya belum lupa ya laban dia tahu nemu babinya hidup katin wak dia sudah kebuka kesama udah bisik dia lalu nitiah ke hari belakang sama belak belum lupa berjalan. Ya mesti dah tadinya semak dah dari babi itu ikutnya. Dah agak babinya ke kebun baik. Tak nak minah. Jadi ku hati sudah terubah ya. Babinya tadi. Dah segi hidup tak metin dua dia. Kanya jina aman. Datai sudah semak babinya. Dah agak babinya ke kebun. Dah lari dari nama-nama. Oh. Dah mati babinya buat pihak kurungan. Mayanya dia baru kenyut lalu mansut ke diri kena ya woy. Ngakai mualang kau. Sambil nguap ngakak diri yang tadi baru angkat dani tino. Kuya ada ngeliat kena ngedar kelengan dia mak mualang kau. Dia nyak ya, lu nyapa? Nah, ya apa kita hanya begau dia ada? Pihak kong kenyut? Aku kenyut tu dah ni. Nengah kita hanya capu lah. Nanya di tindu aku. Pihak kong kenyut pun jaku hari mualang kaunya tadi. Nama babinya tak yan ditok dengan kenyut. Siapa kebaik babinya kita? Siapa bolehnya? Pihak kebongan yang nanya ya. Nai, aku mekebuliannya. Nanti kita nak dai. Aku kenyuan oi. Sida sebuat. Lalu nak memunyi. Dengan kenyuan madah diri boleh babi dua ikutnya tadi. Sida ya sama irawati. Berundiang ke bekening kenyuannya. Boleh babi dua ikutnya. Kebuah pihak. Laban kenyuan tu. Nang, natai ngau sidaya mindah. Bagi kak, ke dalam baba sikit. Ya, dah suah sidaya ngawan rumah tadi. Nyau kelama-lama udahnya. Semua sidak ke bagi kak, panjau datai magang. Sidaya sama boleh jelu babas. Sebarang ke bagi kak, ke dalam kampung, ke dalam baba sikit. Lalu sidak keberikan bak sungai, bak lubuk boleh mayuh man ikan. Semina ikan kebesar ya ada baik sidak ya. Bakal sidak semah sampur awu sak mengelan. Oh ikan bukai me. Bisa sidak ya boleh lelah besi ku besar amat ku sidak ya. Angka kebisi 20 jengkal belakang ya. Kira kau udah nyadi ke rumahnya. Tak bangun uyang. Tak rasa sedak ya. Maiknya kain ke. Lepas kait ke barunya. Naik buah kita. Maik labinya. Ya kebukainya.
nak bakal ya umas baik kita pulai pihak ko ya dengannya sira lu nak buang lelabi ngagai lu buat ari lek kerangan semak langkau siranya tadi lalu dia lepas ke sira ya bak lu buat ke dalam udahnya tadi sira palu begegak ke kayu dikena sira ngidup kapi kena nuno jelu we kuliah sira jadi kan disalai sira magang labana nadai jale bukai dah dikena mai kanya pulai nama dah tanya oh belak ngawari mesti dah ngintu tai kuliah sida ya bagi gaknya tadi babi ko cerita bisa empat iko kuliah sida ya nyengkau mia kuliah kenyuan dua iko semak langkaunya tadi lalu rusak si ko kuliah sida ya besai pendapat rusak nyiringang tandua babi ngerusak desalai sidaya magang nyalai tak selemai-lemai-lemainya mesidak sebuat nintu jelu ngawikan kuliah sidaya ko cerita utai dikerja orang panggau sigit tabaka kena jari ngerja pedak udah tembu salai dibun sidaya semalam-malamnya ya mesiang pagi siti pedak kena salainya dan sigit udah rangkai magang. Ya, jalai salai sida punya rangkai kita Pak Umas mengetu Pak tusuan ti ka 81 tu. Lalu datu kita dengar ke pemindah sida ya ari menua sida keberikannya dini menua nya ni. Tau. Laban utainya munyo utainya. Nak temu nama menua nya munyo. Orang ketua ayah ajak nemu. Tak nak nemu sama kita. Kita sama nyangka. Udah tau. Ha? Nama menua, nama sungai. Ya kenur. Sidak ya bagi gaknya. Okey. Nyangka tu dulu. Aku mai kita berserara. Dengar ketusuan 81 tu. Nanti kita akan bertemu baru. Bak. Tusuan tika 82. Bak. Pun. Bulan 6 dekat atai berserimai dengan kita yang itu gawai ya? Ok terima kasih mayu-mayu sama berserarak dulu kita selamat gawai hari aku laban tuknya nyau semak maya kita mantar gawai harap korang sidak tu tadi keberikan kebigak tu bisi datai ni wangi kita anak-anak nyendia kait tu eh, kita oh ini nemu ya bunga noyang nah mayu dah was naruram menuanya nak tu takkan nganti-nganti lama ya. Yang lain. Anak-anak muai pendara kita. Lebih maya gawai itu. Nyajak. Jaku hari aku. Harap gawai itu. Mai tuah. Mai limpah. Mai jerki. Mai penyenang pengelantang. Mengagai semua kita ini. Okey. Nyajak. Terima kasih. Bye-bye.

Sejalan. Okeynya tadi peningah kita baru dah mendiang ke program Panggau Cerita Tuai yang ke ditusun Thomas Tegong Laka. Jadi jam kita 7 minit dekat pukul 6 lemai. Nak tahu kita boleh bergulai pak segmen rentak ngali hari ke lemai tau. Terima kasih mayuh peningah ke udah bergulai ngaku kenyari pukul 3 ngali hari. Okey, jadi lagu kena nutup segmen rentak ngali hari. Tau hari Kliman Man. Oha, selamat hari gawai.

0: さらなる前へ進んだ DYFM。
1: Aku Irma Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Desi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari WiFi Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muat menua.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, merik selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Okey, Pang Rindu, hari gawai, hari duna ya, ngepun ke awak sada lemai kita di YFM ke lemai itu. Hari 1, 1 hari bulan 6, 2026. Ya, hari ke terubah kita, bangsa Dayak, kenyambut hari gawai. Jadi, terima kasih kita ke Agis, gulai sejalan dengan kami di YFM. Terus bergulai kau aku Sam, nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, nang bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi ya. Kita dekat ninga ke Hello Y Limbang ya. Okey, jadi sebentar kita mendiang ke program Hello Y Limbang ke lemai tu. Untuk merindang kita ngau lagu dari Stella Philip, Rami Ari Gawai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawun tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

0: Terima kasih pula program YFM Adik Kucing. Semalam mai, selamat hari gawai. Agar semua peninggal, temu baru kita bawa hello wai limbang sekali tu. Anggap aku hendak merelamat di dekat mai bala peninggal semua mending ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke menua utara Sarawak gitu. Jadi keterbaik perkara di dekat dikunci ke aku ianya bersentang pengerai. Ianya jam operation klinik pengerai Batu Danau engkau klinik pengerai lawas dekat buat operation kena 3 engkau 4 Jun 2026 ianya kena hari 3 engkau hari 4 hari pukul 9 pagi nyentuk pukul 1 lemai. Jadi 5 Jun klinik dekat dibuka bakal jam selama. Yang diberindik anggonya mensia mayuah adalah lau merambu penemuai ke klinik nitih ke jam operation ada kena nentu ke operation lancar. Jadi kerjasama dengan perhati hari semua amat diberi masa. Perkara kedua terdekat dikongsi kaku ianya bersentang pengerami ianya pengerami Pesta Babulan dengan Lomba Kerbau ke-21 tahun 2026. Jadi mensia mayuah dipinta datai ngeluk pengerami Pesta Babulan dengan Lomba Kerbau ke-21 hati dekat diatur kena 5 ngerai 7 Jun 2026 di Kampung Batu Danau Limbang. Jadi hari 5 kena 5 Jun 2026 dekat diatur ke Pekit Batak Tali lelaki engau Indo Pekit Lomba engau Mayan Rakyat engau Nyural Exhibition hari mayuah mengkah agensi perintah engau Megak Privit. Lalu malam budaya teka malam main asal engkau pekit agak asal teka ratu babulan engkau panglima babulan dekat diatur ke malamnya lalu pengeraminya dekat dipejadi engkau penatai temuai tu di pasal yang berhormat Dato' Ammar Haji Awang Tengah Ali Hassan Sapit Pemimpin Sarawak Pihak Megak Menteri Pengeraja Asal engkau Pemansaan Negeri 2 engkau Menteri Dagang Antarabangsa Industri engkau Pemerintah Pukul Sarawak. Jadi ungkup hari 6 ianya kena 6 Jun 2026 ungkup hari 6 6 Jun 2026 pagi dekat datur ke ianya Lomba Kerbau engkau Megak pengerami berjadi nakot babulang serta flag of Lomba Kerbau lalu Pihak Megak diatur ke Pekit Final Batak Tali lalu pengerami berjadi ke pengerami nakot babulang dekat di penyadika yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Sarawak serta Menteri Pemansaan Nembiak Lomba Engau Dagang Sarawak. Tik ngari ke yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Lalu tunggu ke malam, malam dekat diatur ke udahnya dekat diatur ke malam main asal Engau Pekit Agak Bedoro atau ke Pekit Baju Kebaya. Lalu pengeraminya lemainya di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Ismail tiknya di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Engau Pemansang Kandang Menua Sarawak Tim Megak Kaban Kunci Negeri N79 Bukit Kota tik hari ke yang berhormat Datuk Amal Douglas Ugah Mas Sapit Premier Sarawak Menteri Wang Engau Ekonomi Baru 2 Engau Menteri Infrastruktur Engau Pemansang Palang Penyakai Kapal Sarawak. Lalu kena ke hari Minggu, hari ketiga, tanggal 7 hari bulan Jun 2026, dekat datur ke Babulan Belanak Rindang, dekat di kawal kita Babulan Fun Run. Pihak Megak bisa datur Megak Pekit Perahu Remote Control, buat mainyuh bengkah kategori. Bisa Megak datur ke Auto Show Pesta Babulan, Off-Road Challenge 4x4, 3-on-3 Batak Tali, lalu pengeraminya dekat dipejadi ke serta nyuak ke Prayas dekat di Gulu yang berhormat Dato' Palus Palugumbang Kaban Kongsian Negeri N80 Batu Danau ke Megak Petron Gerempuang Bisaya Sarawak. Jadi anda mahu peluang amadak penyagit budaya komuniti Bisaya pengawak pemerindang main asal pekit asal engau perkara ke pemeduk di kerinduk ke Lomba Kerbau tinggal di Kelai engau temegati komuniti Bisaya. Sama datai, sama sampal datai berbala mayuah ngeluk perami berbulang Lomba Kerbau ke-21 2026 di Kampung Batu Danau Limbang.
1: Dame ungger.
2: Ungke.
1: Ungger.
2: Ungke. Ungke.
1: Ungger.
2: Ungke.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang. Kami bisi program Jakob Sempama.
4: Kami megah bisi program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru.
3: Bisi megah program Randau Pengarai Enggau Saup Ari Upis Pengarai Lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
0: Ninggal Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selama sehari yang tertutup ketika damai, minat-minat di YFMM Limbang. Jadi nak tahu dulu, apakah rati dikongsikan di Limbang? Berita kebukai, tahu ninggal bawa sadar di Limbang, nintik hari 4, jam 6 lemai, untuk ke pukul 9 malam, serta Ninggal Sarawak tiap hari minggu, jam 12 tengah hari. Dengar tu aku bersampai minta kita celap mbap, minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betulah berlimpah kaya raja. Awak ke kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tengkira, boleh setawak, boleh menganak. Ngambil ke kita jelai rita, mana nama? Nucuang baka bukit, tinggi baka langit, nungkat neraja, terang baka pandang, bulan purnama. Sama-sama kita yang ketau pengerindu begulai manah beruai ngermai runggu. Minta petara ngemata serta ngintu ngamik likun belama dengah jalan alun. Sama regawai ngagai kita, semua kita. Terus rindu kepangan diri maka kita rindu kita rimpu. Biar moga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak engkau pengelurus hati. Mulai baru ngagai pengawal program YFM di Kuching. Terima kasih.
5: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production. Sendia bahan. Oh ha!
6: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersah dulu penggak pengangkut ke dikenal kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba, berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
7: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
8: Aku Cikgu Tumbau Anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan selamat hari gawai 2026 ngagai semua bangsa daya kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
9: Aku Dampi Anak Datuk Tutong Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat hari gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
10: Aku Konselor Lakin Gol Timilan Pengusi Majelis Daerah Lubantu dekat meri pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak.

Ed Louis Wilson Panting Ferry Imas ngomong ke Shasha Lia ya berduru ngabang gawai. Terima kasih ngagai pengeluar program Hanah ke baru dah bergulang kita buat program Hello Wai Limbang. Ngatai ke sekedar di program-program ke diatur di Limbang buat minggu ke dekat data itu ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke program Berancau Tikai. Lalu 7:30 lemai nabur ke berita lemai. Bakal selama pukul 8 malam itu lagi yang kita dekat mendiang ke program Leman Budaya Iban ke di Tusun Pengajar Jimbun Tawai ya. Nyak ke tusun segmen Sadar Lemai kita hari satu ke lemai tu. Okey, lalu udah tu lagi maka aku dekat maca dulu pesan beran ngau maka pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peninggal kita.

bagi tau tadi lalu niang biti tau ke niang jenis anak nuyang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba rumah Steven paling bi malam pagi lah 2006 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada api yang sungai tengang marau semawa keranggas muding ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tumagang jadi pesan tu madah ke biti tau ke jenah nan uyang udah nada ya lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagi lah pa rumah Steven paling B lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti itu peningah ianya pesan dari Florida anak awiang madah ke tuai rumah awiang anak laga tuai rumah awiang anak laga udah nadai lalu niang tuai rumah awiang anak laga tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pegila ya 2006 2026 ba rumah sidampu inya ba merindun lalu dekat dikubur kari 3 tu ila ba penam Anglika St James jadi pesan tu nuju kaban belayan ba merindun sebeliau semui sebangki panjai ingo panda bara jelukung meriau setengian ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertanya ngagai Florida nak uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda nak uyang 014-880-9022 hanya tadi pesan madah ke tuai rumah awiang anak laga udah nada ya lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagi lah 2006-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 bak penam Anglika St. James ya. Okey, jadi pesan ke Siti tu peningah hanya hari Stephanie anak mungkin pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang apa ya inyak niang mukiat anak giman ke dekat diatur 3006-2026 pukul 6 lemai jadi pengawaknya diatur pak rumah sidampu inyak bak patu 2 jalai KGD nangga stras meradung bintangur ok jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur bakal bak skimbi bintangur sibu kucing serikai ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tumagang jadi pesan tu madah ke pengawal berantu keniang mukit anak giman ke dekat diatur 3006-2026 pukul 6 lemai ya abak rumah sidampu inya abak batu 2 jalai KGD nangga stras meradung bintangur. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peningah. Ianya hari pesan madah ke Sami Anak Berdindang. Sami Anak Berdindang udah nadai muka. Lalu niang Sami Anak Berdindang dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu lagi pak rumah sidampu. Ianya berumah langi. Tinting petai Sungai Tau Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 013-686-5002 atau kenuju 011-403-0634. Hanya tadi pesan madah ke Sami Anak Berdindang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tok lagi ya pak rumah sidampu inya pak rumah langi tinting petai Sungai Tau Selangau lalu kada kubur ke pagi pagi lah ya jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur kena ulih di rintai ke di tok magang okeynya tadi sekedar pesan ke bisi diterima ari peninga kita ke lemai tau ya kita ngetu na lama. Okey, merindang terdulu ngau lagu hari intro Bonnie James. Lagu hari kawai buka. Udah terlalu nampak macam pesan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betul ya. Ia ke guna belaranya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert layar ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pukul Sarawak.
3: Perambu mana perjalanan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja berkebung baka langit terang baka pandang bulan purnama. Selamat

Okey, lagu Kawai Mekah ya, hari Stella Francis, Nur Alisha Aida dengan Lily Chua kena merenang kita ke lemai tau ya. Okey, jadi lagi macam sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita kalau pesan ke sekali itu hari lenya anak ngabuang. Pesan madah ke pengawak berantu ke niang laki ya, enyak niang debit anak sawang, niang apa ya, niang ngabuang anak jelih, ngau niang indah ya, niang liah anak mawan ke dekat diatur 5 hari bulan 6 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, enyak ba rumah dipa senabuang sungai Lemayung Pintangur. Penerang ke Siri Aki, pegawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngakai lumur 019-845-4863 tahu kenuju lumur 012-834-7785. Ya tadi pesan ke madah ke berantu ke niang dipit anak sawang, niang ngabuang anak jelih, ngamuka niang liah anak mawan ya, ke dekat diatur 5 hari bulan 6 2026, ba rumah sidampu, nya ba rumah dipa senabung sungai Lemayung Bintangur. Jadi pesan ke Siti tu peningah, nya pesan hari jebli anak kedawa ya. Jadi pesan tu madah ke berantu keniang apai sida, anyak niang kedawa anak gema tau ke apai madiang ke dekat diatur 2006 2026, anyak niki ke sungkup, lalu 3 hari bulan 6 2026, anyak ke pendam ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah ayang Sungai Uang Ulu Mukah Selangau. Okey, penerang ke sini berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai lumur 014-895-2148 tahu kenuju lumur 013-842-0531. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur, madah ke pengawak berantu keniang kedawa nak gema tahu ke apai madiang ke dekat diatur inya 2 hari bulan 6 2026, niki ke sungkup, lalu 3 hari bulan 6 2026, inya ke pendam ya. Okey, pengawaknya diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah ayang Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal, pesan tu hari Michael anak Liat ya, madah ke Catherine Umbau anak Atan, Catherine Umbau anak Atan udah nadai, lalu maya ngintu niang tu umpai ditetap kaki ya, lalu niang tu disengai pe rumah sidampu, inya ba rumah empati tau ke rumah tabur soba ba ulu jih Kenawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kenawit, pedai tua Sungai Majau, rumah buni nanga germai, rantau kemidiang nanga belawit Sungai Poi, Sungai Sebindang, Pakan, Lipus, Sungai Paku, rantau dilang ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Catherine Umbau anak Atan ya, Catherine Umbau anak Atan udah nadai, lalu niang tu di Sungai Bala Mayuah ba rumah sidampu, inya ba rumah empati tau ke rumah tabur ke dulu soba ba ulu jih ke Nawit ya. Okey, nya tadi pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke Siti tu hari Emilia Uyung anak Lang, madah ke ngeta sulit niang apa ya, inya niang Lang anak Ugat tau ke apai tawi ke dekat diatur 6 hari bulan 6 2026, pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur apa Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ke Siri Aki, kita tahu telefon ngagai Emilia Uyung ba lumur 013 703
7018. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di sebawah Kemena, Binyu, Sungai Lengan, Sibu, Kenawi, ngau Kaban Belayan Kebuka ya, kena ulih di sebut itu magang. Madah ke pengawal kata sulit ni yang lang anak ugat ya, tahu ke apa itawi ke dekat diatur 6/6/2026 pukul 8 malam ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Okey, nyawa tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tau ya. Okey, pukul 7 lemai tau lagi kita dekat mendiang ke program berancau tikai ke lemai tau. Jadi lagi merindang kita ngau lagu-lagu kita ni. Lebih lagi lagu gawai bari ke terubah kita ke nyambut pengerami gawai. Tau Ari Nelson Anthony ya, berami pak Ari gawai.

selamat lemai bala peningah. Jadi bakal kelemai tu aku begulai ngau kita buat senentang awak program berancau dikai. Topik undang-undang kekadu kunci kaku ngau kita bakal kelemai tu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data pribadi. Jadi tu datai bak rengat ek nyebut legal implication nanti bisi nyadi case data breach tau ke data orangnya tadi bisi disalahguna atau kebisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication atau kenama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak melepening aku dulu berkunci ngau kita siti hari section kebaru dah dipasuk ke ngagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 PDPA 2010. Section tu bala peningat ianya disebut Section 12B. Jadi pasuak ke ngagai PDPA 2010 ianya introduce through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal hari segi undang-undang ianya madah atau kemerik notis nanti bisi case kekaknya di pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakora putih section 12B itu tadi hanya creates a statutory duty of breach notification. Ya hanya data controller mesti madah ke case bekenya bisi kaknya di. Jadi nama legal duties ya data controller itu tadi under section 12B. Ngagai siapa ya patut madah kenya. Jadi ia mesti madah ngagai Commissioner Pesuruh Jaya PDPA. Ia notification to Commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1. Ia menyebut data controller mesti madah ke Commissioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisik nemu data breach bisik kak nyadi. As soon as practicable. Once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi, ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi, nanti Commissioner tu tadi udah dipadah ke? Udah nyak Commissioner nentu kecara serta bekeni data controller. Madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi, 7 section tu awak ke perkara atau ke hal data breach kekak nyadinya diadu ke ngau nakak pengelengkas. Baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu. Lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya boleh diputar ke peringkat yang ke paling awal. Earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 ya, tadi bala peningang. Ianya antara data controller madah ngagai Commissioner. Tang siti agi tanggungjawab data controller inya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach buat subsection 1 kada sebut akunya tadi nyadi lalu balat amat kemerik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nakak pengelengkas mesti madah korang kempu datanya lalu cara madah korang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke Commissioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai Commissioner. Nanti Komisionernya sudah dipadah nyalai data controller akan merik pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B, subsection 2 atau bala peningan merik tanggung pengawak. Ini merik tanggung pengawak disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller. Ini madah ke individu pasal data breach nyak tau nganatai ke pemedis
atau ke pengerugi ti balat ngagi individu timpu datanya. Jadi section 12B itu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawal data controller madah ke komisioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawal data controller atau ke tanggung pengawal data controller udah ia madah ke komisioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section to amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi. Dijaga sidak data controller ngena section to. Jadi reti ya section 12B subsection 2. Ni awak ke kena memastikan individu kempu data pribadi ya. Kekak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi. Reti hanya not left in the dark when their personal data is compromised. Hanya tidak ia nemu, tidak tanya nade dipelalai, tanya nade ndak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section to dikena maya data breach tau nganatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peninga data pribadi ya identity orang kempu datanya bisi ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisi dicuri orang ndak dijaga data controller ngau manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nya mantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisi orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang kempu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh komisioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal ke madah ke data orang kempu data pribadinya kak nyadi data breach mesti adu ke ngau lengkas. Ini madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya. Reti ya data controller ndak tau nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya. Laban ngai ke nanti inya dia siasat dulu. Utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Tang maya utainya kekak nyadi data controller tu bak penemu ya nanti utainya kekak nyadi hanya uliah mega natai ke penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi. Komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya yang madah ngagi orang kempu data. Jadi komisioner tu ke madah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya, jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars baka account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller. Jadi utainya tadi jenis data breachnya kekak nyadinya mesti disebut dia. Lalu bunyi ku dah sebut akunya tadi nya kategori data. Jenis data ke berkait ngau pengawal data breach dekak nyadi lah. Lalu cara-cara diambil ni tindakan step to be taken awak ke utain tekak nyadi atau ku dah nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data. Kelas sekali masuk dalam notisnya advice ya nasihat ngagai orang kempu data. Jadi awak kaku merik cunta ngagai kita bak section 12B tu bala peninga. Cunta tiap baka bak bank bisik nyadi data breach. Ianya identity tau ke information orang kempu account bank bak banknya kena curi orang.
tau ke kak kena curi orang. Itu aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi teniti aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner, lalu commissioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya, madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1-nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti nitiah ke section 12B subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korempu datanya tambahan data breach dekat merik. Nya tadi dekat nganatai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu akaun bo banknya. Laban data breachnya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai akaun banknya lalu mencuri duit dalam akaunnya. Jadi nanti orang kempu akaun banknya udah dipadah ke data controller, ya kempu akaunnya tadi tau nukar password, tau ngamata ke merhati ke pejalai duit ya dalam akaunnya, tau ke minta akaunnya tadi dibeku ke dulu, freeze accounts. Jadinya munyi section 12B subsection 1 dan subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawal ya. Buat section 12B subsection 1 ngau subsection 2. Bekeni ke data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai cawut ke tanya tu bala peninga. Ianya buat section 12B subsection 3. Section 12B subsection 3 data controller kena nitiah ke tanggung pengawal ke patut dikerja ya buat section 12B subsection 1 tau ke mega subsection 2. Nyadinya tau nyadi ke penyalah lalu nanti ia diputus ke salah buat kod. Ia ke dihukum kena mata duit tak lebih hari RM250,000 tau ke dihukum jail tak tau lebih hari 2 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu mega hukum jail. Jadi nama efek atau ke legal efek buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offense tu tadi bila peningah penyalah ke digagak buat PDPA tu ukai seminat tau jadi penyalah buat kes sibil aja tang jadi penyalah dari segi kes jenayah. It is a statutory offense under the PDPA. Meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya nanti legal implication yang disebut strict liability. Penyalah buat section tu dia baik ngagai court. Jadi anda ibuah dia beri bukti data controller tu bisik niat tu kenadai nak merik notis nak madah kora kempu data. Semina ia perlu diberi bukti kenunjuk ke ya nadai merik notis buat section 12B subsection 1. Lalu compliance ia mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya. Ia disebut compliance pressure. Ia data controller mesti nentu ke notis ke diberi nya timely terang serta notis nya nyebut semua perkara kesilia awak ke data controller nya nak tahu pulai kesalah dari segi undang-undang. Nanti dari segi tanggung pangok company atau ke corporate accountability artinya company bertanggungjawab tajapan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat cunta ya A is a data controller jadi A meh kebisi tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawal kepatut dikerja buat section 12B PDPA. Yeah, legally responsible for compliance with the PDPA. Tangti A bertindak bagi pihak syarikat B. Contohnya A director officer tau ke pekerja agak pemutus bagi pihak syarikat B. Nyalai
Serikat B tu meh ke disebut data controller berundang-undang PDPA. Ti bisik pengawal A nak nitiah ke undang-undang PDPA Serikat B megak tau pulai kesalah buat undang-undang buat PDPA 2010 atau. Reti ya secara praktikal baka company as a data controller yang ditanggung pengawal kemeri notisnya B company ukai semina buat A aja. Jadi officer liability ya tadi baka A pekerjaannya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12 B subsection 1. A mangga sebagai pekerja B nya tadi personally liable. Reti ya nanti kesnya dipejalai ke ketegal sida nak nitiah ke notis meri notis buat section 12 B subsection 1 kod ulih ngukum company nya as a data controller lalu mangga A pekerja company-nya for personal misconduct. Jadi nyak munyi bagian keterubah pasal legal implication terkesan dari segi undang-undang nanti bisa undang-undang tu nak dititih ke data controller atau ke nak dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kemari selamat lemai boleh peningan dengan kita maka kelemai tu. Jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku bakal kelemai tu dalam program tu. Lalu bertemu baru kita bak minggu kebukai.

Okey, lagu Aria William Mau yang ya, Gaga Ti Maya Gawai. Mega kena merenang kita ke lemai itu peningak ya. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi. Bakal selama Nur Nabur ke berita lemai di YFM. Tuk Siti lagi lagu Gawai Mega ya. Ari Marina Jara Berami Gawai. Bedau kita mendiang ke berita lemai itu ya.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Untuk jadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong eh? Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi eh? Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi eh? Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ianya, minat Ramayuah ianya konsert rakyat eh? Kat dulu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan juga eh?
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah.

Jadi itu isi berita. Perintah belum merambu mekanisme subsidi baru dikenal ngurang ke pemarah tambang bilun ungkup rakyat tiap kali musim pengerami. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping madah ke Diato, company Air Borneo agi bawa rengat peralihan lalu tu ngujung ke sekedar pengurusan penerbai bilunnya bedau ulih di pejalai kengau mana. Ia madah gayanya di pelabak dekat mana lagi sebedau pengerami Ari Gawai Dayak ngau pengerami ke Bukai tahun baru nyinilah lebuah perambu tumu lagi ulih di pejalai ke dikena mutar ke tambang bilun ke Niki tiap kali musim pengerami. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarang berita udah ke nguluk pengerami rumah terbuka Gawai Dayak Kediator Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas about kompleks Unipo Kuching sehari itu tadi. Inisiatif itu berguna benar dikenal ngemudah ke rakyat Sarawak mindah tebal lagi sidak ke kawak di benua luar pulai ke menua di Rimpu. Tumegak ngemudah ke pemindah sidak ke kawak di Sarawak kegepalan bukai ke dituju maya musim pengerami. Berbak ngunyak Dato' Patinggi Abang Johari madah ke media ngau platform digital berjalai ke tanggung pengawak ti berguna benar lebuh ting laku ke pemanah budaya Sarawak ngagai komuniti bak renggat nasional ngau antarabangsa. Mayuh bengkah cara komunikasi kemayar itu ti mandang ke warisan ngau main asal menua tu dibantai ngagai semua orang. Ia madah ke stesen TV Ari Menua Tok Mega, bampu tanggung pengawak kebesai, lebuh ti mantai ke mayuh macam budaya TBC di Menua Tok. Ia berterima kasih ngagai rapan media, tiudah berbenar ngelaku ke budaya di Sarawak, ti dipandang kena mayuh macam program ti nak ngetu. Mansia mayuh ti bertengah ke Jalan Alun, ditangkan seruran ngemerat ke penglikun, tebal lagi sepemanjai musim pemisi ngau pengerami Ari Gawai. Kaban Kaunsel Negeri Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang, ngarap ke sidak tip tengah ke Jalan Alun, ngambil ke berjimat maya driba, serta nyeliah ke diri Ari driba kereta lebuh maya lelak tau ke mabuk, serta berjalai ngabang. Ia maksud ke jago tangkannya bak Facebook rasmia lalu ngarap ke pengerami Ari Gawai ke tahun tu ulih mai pengagati ngau penglikun ngagai mensia maiwa. Ia megak minta rakyat ngetan ke semangat berseraku berbasa ke pangan diri serta bergempung tindangira bangsa ngau jalai pengarap. Tu ketegal penegak Sarawak na berpanggai bak pengelantar rakyat di seluruhan berseraku napi pemar serta bergempung nyawup ngemansang ke menua tu. Pemujur Sarawak nyapai pemujur bak mayuh bengkah perkara ngayan ke penyerakup rakyat berguna benar. Menteri Bak Opis Menteri Besai Perkara Sabah ngas Sarawak Datuk Teknologis Mustafa Sakmun madah ke pengawak tiba bahasa ke pangan diri ngau semangat bukulai sama di dikemeran ke komuniti di Sarawak dia tu dah nyadi tiang pengelantang ngau penegap menua tu. Pemujur ke dijapai Sarawak jentuk ke dia tu mandang ke gempung antara perintah besar ngau perintah menua dikenal nantu ke pemansang ulih di pejalai ke Belamaya. Bak penerang ya sehari itu tadi, ia muka meri selamat Ari Gawai ngagai rakyat di Sarawak ke benung ngintu pengerami Gawai. Pengerami ngintu Ari Gawai nyadi ke pengingat agai mensia mayu kena ngetan ke penglantang antara rakyat pupu bangsa ngau budaya. Kita ada itu benung mendiang ke berita lemai Ari YFM. Sarawak

Dia tu jadi antara tiga ekonomi pemadu besar di Malaysia pengudah ngerikut ke transformasi besar. Kalai sebedau tu kalau dikumbai menua ketinggal area rus pemansang dalam kandang 50 tahun ke udah. Sapit Kepala Menteri Kedulut Subak, Datuk Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang, madah ke pemujurnya dicapai hasil dari pegai timbuan visi serta pentadbiran tip meruan lebuh ti nyungka pemansang menua. Pemujurnya megah ari sukung pengerja pengawal perintah ngau sistem undang-undang ti mana lalu ngaunya nambah ke pengenal lati orang ari menua luar meranak ke pokok di Sarawak. Ia madah belalau ke tunggak kuing bala tuai ke dia tu Sarawak nade penanggul nyapai status menua maju lebuh ratai ba tahun 2030 nyinilah. Polisi ngali harga ekonomi ngau pemansang kuasa baru megak deka ngangkat ke Sarawak ba penuduk ke terbilang nyentuk ke renggat dunia. Tan Sri Alfred Jabu bercakup bunyinya agai RTM ba rumah ya di Kuching. Penanggul air ba sita terbeduk di Kara pulih diputar ke ngau cara berenggat dengan pengawal berjalan ke projek sistem grid air dibesambung ke Serian Ngau Siburan. Kaban Kaunsel Negeri Terbeduk Dr. Simon Sinabada madah ke projeknya Siti Ari Pengawak bertimpuh panjai kena nentu ke air meruan bisik serta cukup. Sistem barunya buka mungkur pengawak nambah ke rengkaian paim dikena ngurang ke penanggul air. Ia mansud ke jakutnya bak pengerami makai lemai gawai Dayak pa Kampung Tai Serian. Projek tu dikarap oleh mai pengelantang ba timpah ke panjai gagan mensia mayuh ke diau pa kandang menuanya. Berbangnya Dr. Simon Sinang Pada madah kerabannya dekat ngakak mayuh haki jalai kebun kena nangkup kuna rakyat pa sita terbedau. Tu dikena nyawup raban orang tiap kebun jagi pepanggai ba sektor bertanam topi nguliah ke penatai pemisik sida. Tajak 59 genturuan peniau bahawa sitiaknya udah habis jalan kebun tanya tak cukup dikena nangkup guna sida tiagi pepanggai bahawa sektor bertanam topi. Nyalai jalan berkebunnya berguna benar dikena ngelumpung kaki ungkus pejalai serta nambah ke hasil bertanam topi sida. Jalai ke ditambahnya dekat ujung ke perengka pengangkut oleh tamak terus ngakai kebun serta nak lagi nak cara lama ngangkut hasil tanam topi pansut ngakai jalai besar. Siku lelaki dipelabak ke lemas sepengudah perahu ke di tepannya karam bak penusah kenyadi semak sekolah SK Nanga Balangkat Kapit pagi tadi. Nitih ke penerang hari bilik operasi UPIS Bumba Sarawak sidak nerima kangungnya berkawal dengan penusahnya urung pukul 9.28 minit pagi. Perahunya diriput ke mai 7 hiku orang. 6 hiku hari sidaknya muncul nyelamat ke diri lalu siku agi ke bernama Adung Anak Rangkar umur 20 tahun lenyau nadai temu. Berindi arinya raban hari UPIS Bumba Kapit dianjung ngakai penusahnya kenyadi ngau ngiga serta nyelamat SAR. Nakak dia tu operasi SAR aki di pejalai dikena ngiga lelakinya. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita di Baca Baru. E Borneo aki ba renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatika. Platform digital nyedia ke peluang terbesar lagi dikena ngelaku ke pemanah budaya menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh tiap tengah ke jalan alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai permisi gawai. Nyaga nabur ke berita lemai, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Desmond Kanai. Selamat lemai serta selamat hari gawai Dayak.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah temu gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket Rubahya dihadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi tagak, ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tuk manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu, udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Nyeng kau mendur ngantik kebesai, sistem timandang ke penerbai Bilun, serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu merik awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidekat temuai ngagai pilih benua bukai kengelingi Sibu, baka kapit egau kenawit.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakah Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Tengenang gawai kita keliak ngawai ke diato nya tarik ngajam.
7: Ate Gusewen, suah mak kulo tanya orang mentah tu kenya asmin neran ke minta neran ke. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tu utai kenya lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia daya dai dulu age are are tahu are orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya nyu degagak ke mana kita kerja ko awak ke lebok kita datu nyu berbuat ke nak ana masa jam. Gagak siti hari indor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utek ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
6: buruang kita
7: tamak bulu ngatu ya nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu. Jadi nyak lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkait pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai. Selagi ia ngumai dalam perhubungan bangsa daya. Jadi tahu ia ngintu gawai daya ngau cara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban ke datang din sama-sama kita nyaga pengelikun diri sekumbang musim gawai itu.
6: Terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimun Atawai mereka selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak Selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wife and Iban di Kuching.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat

0: Ya, jadi ya, beri selamat malam kepada semua para peninggal ke Bisa Buku Lain Gau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua para peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak mereka dengan kenal pengajar. Selamat datang. Terima kasih yang ngelimpang ke Dremfu. Dengan datang ke direk ngagai kunti YFM baga ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Semalamai DJ, semalamai balap ninga berita dari Rempu tu kur semangat meruan di sangguang petara lah nyalai uliah menatek diri di tu lima itu.
0: Ya, banyak banyak nih. Alaban nanti kita berhati ke sari itu tu pengajar dah 18 hari bulan dan disampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari yang baik ke tu pengawal ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi itu nyerumbak rigawai itu nih pengajar. Jadi kenang kita ke sari itu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih ketanya Nani J. Jadi ote ba mi 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang mayo bansa lalu jam tidak break, nak tentu banget cukup dan ngerintai ke semua. Nyali tua kemarin, semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang nyoranda amat, kaget amat ngatur pengawak berpikir kumang, keliang. Jadi, kelebarnya kemarin, bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku, tidak kena niki ke pengabang, kena ngelalu ke pengabang.
0: Nuduk kepala pengabang.
1: Jadi tentu mayuh mah, ya contoh-contoh bukai, kena sempat disebut. Ambil kemandian yang jaku geliga, nak sempat tu agak contohnya. Jaku air ansah, jaku muka kuju, atau kenyak deh. Lalu ke keadaan lama maya ke berami gawai, suah mengke balai ban tu tadi ngatur pengawak bakal belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngaga dia tanya orang jaku tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di tok makan lah.
0: Aku berkenan ke bukai pelabat aku pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mana yang nanya ke Rita dia ukain tu tak berjakut terus sama Rita nuan ukain tak tu berkenyak ne.
1: Mana jakut berbuah ke mana didinga lah.
0: Ilak kita berandau kenyak ne.
1: Tahu. Tahu nyak nya rindu berandau kenyak. jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka ke udah dia padah ke nuan lemai tadi. Lemai tu kita berandau ke pasap mau miring. Jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat merik mimit penerang pasal perkara tu. Leban perkara tu balak benar udah ada de kerana ke bala netizen ya, social media, bah media rama. Tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri, bisik sekedar muji, bisik madah katur tu. Nyelai mimit patu atur badah segi macam-macam eh hatai kada da tanya daripada kesida deh bisi mis kada madah ke miri yang anang pelita tu tau anang nak tu tau kena beke tu tau bekenya nak tau teh bekenya lah jadi lemai tau aku nguji
0: mai berarti
1: kenang mai berarti ke sedap karanya lah awak ke mesti mayo sama perundiang. Lalu tentu di menua kita mayuh orang tua-tua ke agi menggai pengarap asal agi rin menggai pengok miring tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi pengamak tu almai tu nya ngelubak ke penemu bak tentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya nah sikamat. Amak bunyi kenuan pengajar dia labuh ke terpansak ke utai ke begenya bak sebelah media raba lebih lagi bak Facebook deh. Namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang bekaul ke utai ke disebut kita yang dari miring deh. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dinga tu lepas sudah udah nemu ri lemai tu tadi. Nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai aku terus
1: nyerahkan tuan. Okey. Dah pelap aku. Dia tahu sekedar sidak kerinduk ke bangun. Tahu dia mumpuk nama otak rekat tanya sidak ya. Jadi bala peningan semua. Jadi aku ke berkenang ke pasal perkara tahu. Ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang baka munyi ke aku selamat tahu. Ngajak aku jat hati baru lah. Aku madah ke dalam punya nak salah bakal jaku tuai bekas malau nampun lacau bekas tawa nampun begau ku jaku jadi aku tu seminang natai ka penemu beplasar ka pansia dirimpu ngau beplasar ka penemu uleh bertanya ketemu uleh maca hari mayu bu tiba kau ngau perkara tau deh beplasar ka nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku dah beri orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal ngok miring lebuh ke berundir ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur dan menua Melayu dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan ke pasal miring tu kita berasa ke ukai utai te baru bak aku leban mayu mau dar tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Iya.
1: Jadi ba dikena jadi ke pelasar kenang tu almai tau. Aku ngak mai bala peninga berarti ke peda entik sebarang kita ke lebih orang ke bisik bawa pelajar dia tau deh. Dengan mai bala pengajar ngak bala kaban bala nembiak ke belajar ba IPT ba college dia tahu ah ku mai sida berarti ke pedak ba bub serbar te je ku iban ke de keluar ke tun juga foundation
0: ya
1: pedak ba daun 886 lagi inti semak kita sempat medak pedak ba daunnya lalu ba a comprehensive iban english dictionary de keluar ke tun juga foundation mega pedak ba daun 1234 tak betul suun
0: nak.
1: Daun dia 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih samalah tang seminak ba ya kena mo dua tu tadi nya bisi salin ya ngagai jeko English dah. Jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jeko ibannya. Ya madah kalaka jeko piring ko ya nya jeko nama lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara. Satu. Keduanya dia kena kita minta ampun. Lalu ketiganya jadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat, menatai ke peminta ngagai petara. Kita tengah medak piring yang ngenap piring yang deh. Nanti sempat lagi mayu atau tay tay tahu disebut kita dan tahu deh hal pasal miring sampai hari yang kepa madu mudah kami kemudian kita dia dalam babas dek kampung puang. Tapi si utai kelalu nyelai nyadi. Ya keselalu daripadanya ular belalang benung bekat terbelayak berkat ke pengendiri. Jadi tidak ada utai bukai. Jadi kita bisa mai asik kita buka bergaut mengungkap bungkus asik lalu ngambil pinang sirih tahu kai insap kita lalu dia selit ke kita dulu padah ke kita baduk sudah belayaknya penang lah entah deh hanya piring makanya jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai utai ke depan kita kelalu nyalai deh jadi bangsa pemakai di teh kebub tu ya kada sebut ti tahu de kena ngagak piring ke ya dinga kata bala peningan eh ana ingat kata leban tu anti timpang anti siti ari Utetu nak dikena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tau dikumai kita bisa penimbang deh.
0: Aho.
1: Ya ke nomor satu itu. Aku tu macam ni teh keripih dia ditulis ke dalam buk minyak lah. Malah peningang. Enggak bisa cara bukain nusun. Kau ya dia tahu. Dia kena tahu nak. Yang kau masih aman. Asih pulut. Teluk kau ya tak. Kena kuaku nak tentu datai lagi jaku teluk tu. Ngai ke kita ngambil telur nanti telur mano ambil telur tiat nak ya ngan nanti patut dia telur mano lah
0: yeah.
1: Tau kat telur burung ngan nyadi telur ticak tentu ngan nyadi
0: tau
1: ketupat sungki renai bisa orang nyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih, kapuk, ngau air tua. Tu kita kena tahu dek nak dek kena lebih banyak kita ngangka piring lah. Penerang aku bisa lain mimi ada cara tu tan semua di tu magang lah.
0: Iya, utai utai kita gunanya sih bisa dia magang.
1: Bisa dia magang lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miring yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan. Dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban nyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak meh bangat nusun ngau lenak pasal tu lah miring tang karanya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujuan tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi dia menua kita, dia menua batang bali, batang raja din. Cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngenak leke jaku. Nanti ia site piringnya. Kumai sidak ia piring site.
0: Mm-hmm.
1: Piring site tu tajak ia kumai kita piring site. Ia dalam menua batang air dia kumai kita induk piringnya.
0: Ya,
1: jadi induk piring ngundan site pingai aja. Siti pinggai aja, tang dalam pinggainya, bisik ngundan semua utai kita sebut aku data tadi.
0: Yeah.
1: Ini arti itu ke piring siti. Jadi, udahnya ada sebut dia ditok, ya, piring sekali tiga. Jadi, dia ditok, arti piring sekali tiga, ya, tadi. Semua perengkat dia kena ngagak piring. Ya, kekatnya dia dituang. Dituang tiga magang.
0: Mm-hmm.
1: Maka, lekap sirap pinang.
0: Oh.
1: Ada penyampur daun ruko, penyampur daun siri, ya. Ya kengenya di biar jeput ga ambil kebagian rendai nanti ya tiga tiga jeput ga ti tumpik tiga tek ga puluh tiga jeput betul kenyak kerti piring sekali tiga yang aku bala kabanku di menua betar rajang din dulu din tentu bisa ingat kata udah aku tu nyebut utai ke cara sidak nyebut din
0: sidak dinnya
1: jadi di kita di menua batang air kilik kita nyebut dah turun
0: ya meh
1: mereka jago turun piring deh.
0: Yeah.
1: Piring turun tiga, piring turun lima. Teh kenyak deh.
0: Yeah.
1: Tang ya jago perkara teh sama lah.
0: Ayo teh ke sama ke ya nih.
1: Jadi ku ya, jadi ni teh ke ripih di menua Batarajang. Ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam. Sekali tiga tahu ke bak kawai besar deh. Pilih tanam berarti kena orang nanam panduang kayak ditimang lembang-lembang deh. Jadi nyak cara dia menua Batarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyempingai tidur nyimpan induk piring semua perengkar disimpan dia. Nyak kerti itu kuya dia. Tang di menua Batarajang din, piring ya segi derintai ka, renai derintai, pulut derintai. Ti ya piring sekali tiga ga rintai pingai, renai pingai pulutnya. Lalu buah pinang pa tiga ige, tang nak mungkinnya tiga pingai
0: ya ke,
1: buah
0: pinang. Tiga rintainya, ya ke pemadu baru hanya pengajaran eh?
1: Nak, dalam benda Batarajang, bisa piring si tek kaya deh. Lalu nak, sebab menua batang air, piring ke madu baru, hanya piring terkena kita, diberi kita ngegantuk papas, sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal. Jadi piringnya, piring dua. Jadi piring ke dekat daripada tara, hanya piring tiga, laban derti piring tiganya, lebuk tara medak, tusun piring kita tiga, ia medak, mesti teh dipinta anak mensia aku ya.
0: Ya piring pinta leban,
1: leban piring pinta semua macam piring pinta ya mesti mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Piring mekang. Kebuah oh. Kita ngagak mekang ambil tara madan. Oh. Minta anu orang tu ya.
0: Oh.
1: Leban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celak bisik
0: angat.
1: Mm. Bisik laki bisik
0: Indo.
1: Indo.
0: Mm-mm.
1: Ha. Piring pun kurang lebih kenyang.
0: Oh. Oh.
1: Dalam penghidup deh. Aku mendak perkara itu sama maka nama aku kata ti nak jago Inggrisnya main nyebut dengan aku masih dari universal hotel berkenya tak bak pengarap bukai bangsa bukai main mah mega bergai bak penemu hotel berkenya deh. Okey kita mendak tujuh miri yang di teh kada bak bobnya tadi. Nanti dalam bobnya ia madah ke kita miri yang siti dari tujuh miri yang lebih banyak kita berancau tikai gawai. Ya, kita mensak kak gawai sebedau ngermai ketika kita dulu Miriam kita dulu miau namanya gulo tikai kak kermai kita nya dulu lah. Siti nya udah nya Miriam siti nya Miriam untuk papas.
0: Yeah.
1: Jadi nya pekak dulu dah kerja kita laban awak kan untuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu ungu. Diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan itu nemu arti itu kuyanya.
0: Oh.
1: Piring yang ambil reja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara rejang. Piring yang selwa, jadi piring itu jahit lah. Itu tekak ngacau piring selwa. Piring yang abang atau pegawai besar. Piring atas pintu, jadi bak menua bak gawai asal keliak orang ke ngetas pintu sebedau sedak ya muka pintu bilik kita orang ke di bilik biliknya lalu menyuak ke ngidang ke piring dulu dah. Ngatur piring bak muka pintu
0: tiap bilik
1: tiap pintu ke buka leban adat gawai ke nyelai dia menua adat gawai asal nanti maya orang gawai asal maya hari gawai nyadinya bala pengabang tadi niki lalu dasuh orang tuai dekumai ngerja pengawak tadi dekumai ngetas pintu nanti yeah. Keliak uliah mek ketah ya gak kulit pintu kulit kayu de tangga mengena rutan ketas pintu tadi engkah ketisi lalu yang kah keba penyurai lalu pintu bilia lenga-lenga sekumang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tau ditutup. Kebuah bekenya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak teh kenyadi deruai. Lalu orang ke deruai nak tahu ngacau teh balai induk ngerja pengawak di bilik. Kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita. Lalu tamak nitiah ke peminta kita. Ada biliknya kena kor tuai.
0: Awalnya dia tu nyulayan harga ngetas pintu.
1: Jadi ngetas pintu untuk tadi lekak jago ya ada kena tang pintu nak mereka ada ketas.
0: Yeah.
1: Tang bisa orang kesiru ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sida ya ada pintu buat apa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya sida ya lalu udah nabak ke piring udah miring sida lalu ngetas hubungnya nyak ke tanah. Biliknya tahu nor tama tahu nor minta tahu nor temui datai tahu nor pengabang
0: tama
1: dah kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi yang madah ke situ ada piring udah piring ngetas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawak orang kenanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang. Piring tasak puak panduang. Hanya semua itu nyamar. Ada terang ke. Semina orang ke landia. Orang ke begawai ke nemu retinya. Piring sengala burung. Piring keliang. Piring burung malam. Piring babi. Piring hantu. Jadi aku kan orang itu. Nggak ke bala anak tua kena nemu reti. Lebuah kuninga. Piring babi. Nih. Babi di piring ke pihak. Ya ke pihak. Lebuah maya gawai. Iban. Selalu bercenaga dengan atau babi.
0: Yeah.
1: Arti bercenaganya, babi tidak dihintu dengan gawainya tadi. Lebih, udah pakai piring, Lalu daripada ke kita yang agak babinya tadi, hati ya lebih sudah dibunuh, hati ada kat daripada. Lalu iban ke laniak maca hati babi itu tadi, dekat mendak tuah, nama utai ke dekat nyadi dalam penghidup kita.
0: Iya.
1: Bak pemanah hati babi ke bisik dia.
0: Iya.
1: An, ya, kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya. Tang, akini kita, lebah hari pun lebak, sidak nemu. Nanti hati babinya tadi, dia bunuh kita ke orang te kat nurun belalang.
0: Iya.
1: Sekali pada kita, hati babi tak
0: nak mana?
1: Empat penyakit. Sakit dia deh. Empedu ya, nada yang pedu kuru. Nada yang pedu. Lalu hati babi menyuh, menyuh kita kuris-kuris dia. Tentu ya, timur, kurang ke dekat nurunnya tadi. Nanti ya terus nurun, tentu ya dekat boleh penusah. Biar kok, yeah. Kok nyak ke depan dah hati babinya.
0: Nyak ke dia timbuk orang.
1: Nyak ke dia timur.
0: Timur.
1: Tak, nanti orang ke pergi. Nak berani main terus nurun. Mesti ya biar belanga bulan. Baru ya ke dekat nurun. Leban manyuh dah nyadi lah. Lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya. Sedak ke gugur ke Melaya. Manyuh cerita, cerita sedak. Sidak ke gugur sebab lama maya akan mengambil semangat bujang rani dengan seorang bujang raninya. Mengambil semangat sidak dengan ke Melaya. Sidak bercerita ke utai kenyadi bertelai-telai dengan pengendiri. Sanuk tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sanuk hari ke lama maya sidak kan dulu.
0: Sikit bisa cerita.
1: Nyak ke ke de, tampung ke tau. Amat ngendak. Tak apa kita nama. Jadi ini menurut Pertara Raja, piring nanti piring kena kita ngemar ngibu nantu palaknya, kumai sidak piring bukung. Lalu piring kena kita ngibu bilik, kumai piring araga bilik, engkah kita buat sukut bilik. Tang tuju kita ngagak piring, lalu engkah kita dalam sindu, engkah buat sukut bilik. Itu tadi, ngambil ganti bakal kuasa jahit, bisa tamak ngagak bilik kita. Ya, nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi lekat jaku miring tahu datai dari lekat jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya di kumai miring ianya pengawa ngaga piring. Terus ke nah?
0: Ya.
1: Malah peninga tak terang ke aku tadi. Sekedak kita ningal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya. Lain namunya nama piring. Nada ya bang menurut kami dengar piring munyinya. Hau. Jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengaman bah. Kebuah bakanya laban cara iban miring bak menua semangka-sungka. Segi bisik nak tentu sebakar ya. Tang tujuh orang miring sama. Ambil ke contoh dia tahu. Hari kita tidak baca aku. Di menua kaban belayan tua ke dia bak menua seratu seribas betuang. Cara orang miring dia semua utai teluk di belah piring lamar siria di cebik semua ada ya.
0: Kalau aku mendapat.
1: Lalu berkenyak megak di menua kapan aku maka di menua balau di sebuyau utai dia. Kebak sampai ke leka jakut sidak ya. Tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik. Sudah.
0: Awal apa ngesidak tu nyelai ke pengajaran ni? Lepas nanti kita berarti ke. Nggak ke kita mantai deh. Lepas sitik-sitik menuanya tadi yang nak sebakar deh. Jadi ya ke depedak ku amai punya kunuannya tadi bisik ke di cebik orang. Teluknya debelah. Jadi ya ke depedak ku bawa kami di pengajar. Sikit nak debelah teluknya nang segalanya.
1: Okey, lagi aku nak mendah ke dek cerita. Jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah. Dia menua seratus seribas. Nanti kita maca buk sengara burung, maca buk raja durung. Atur orang dia miring. Ianya nitiah kajar sebelah gana. Leban sebelah gana tu tadi lebuh ya namanya lelang. Belelang lagi menua buka. Itu saat sebenarnya. Nitiah ke dia ada sementua yang ibu no, namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu. Tumbuk ya landak. Jadi landak tu lekat. Ngena sangkuh tu berayang ke dia sayau ke apa ya. Entua ya. Ke dia sayau ke. Yalah. Ke dia sayau ke. Entua yang tadi. Tersat ngagai menua semerugah. Ke dalam tanah. Datai din medak. Melandak ke dia tumbuk yang tadi. Tak ulun semeruga lalu deka di deprobat tu dah semeruga na gerai meh. Tu dah landak tu tadi ulunnya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum ngarganan tadi nak mujale mulai ke dedek ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi de menua de anak semeruga dien. Jadi nya jadi tu dah semerugah itu sudah semerugah nata dek jadilah ngau nun serentum tanah tumbuh dayang nama serigan tangguh buluh itu tadi deh gegaruah de dana dan rumah jadi ya kak jadi deh au rino ya ke indoknya tak menak muka-mukai maya sida ia nyoka melap inang induknya tadi udah detunang busur mawang ti bernama Bujainin. Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin lebo maya sepuluh gananya kak datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Terus hati lah semerugah kendi ku jalan mutar kita. Ya, jadi dia ada berik rop makai berik rada nah ke makai balap pengabada. Nah ke balap kendi ku tu ngau nupai balap pengabang tu makai ungkup nuan untuk makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainin ngau semerugana. Jadi ngau Bujainin tu tadi tak tengah lek ya habis makainya.
0: Kediri ya.
1: Kediri aja. Jadi ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi. Lalu nyau yang ngaso bala mayuhan tadi ngambil daun. Daun dia kena berbagi ke pemakainya. Mimit sama mimit mayuah sama mayuah. Ku jakuk. Jadi lelaki jakuk dia kena ya. Inya piring. Tau masa piring ke kita. Pihak ku jakuk mimit sama mimit mayuah sama mayuah sama bagi kenya. Nyali lebuah maya semerugah medak adat semerugana mana sama bekenya. Ya perlalu ngambil semerugana jadi ke menantu. Hanya ke cerita. Nyali berkah renyak. Tiap kali Iban di menua seratus seribah sendiri tiap ke penemu ke dajar sebelum kena bakal ke ditulis seniang berdiri sandian dalam bub sengela buruang atau bub raja duruang. Nyak tadi, sedak yang nak pilihan cebiak ke nyak? Okey, nyak
0: pesat nyak cerita ya, nyak ni.
1: Jadi dia menua batang air ngau batang rajang. Sedak nyak datai rekor lebih datai menua tak sama dia. Bak ngulu batang kanyau ngawarin peran ngelik batang air lalu mindah ngege menua kenamin mindah ngege menua balih kataskin ke nyadi orang ratu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidajar orang pangau nyadi lebuh maya abak piri yang dajar orang pangau teluk nyala teluk segala
0: ya
1: ada kena ja daun sirih daun sirih
0: ndak ada cebia
1: ndak ada cebia daun kelayet ndak ada cebia ya hanya jadi nyak ke buah ya piring ndak sebakal lalu lebuh mai miring pun didang ke didar ke piring pingai piring jadi malah peninggal semua ya tu penemu tu ulih aku maca lalu anang umai ya penemu aku
0: ulih mansi ya
1: nah ulih mansi ya jadi nyak pasal lah piring. Oh, aku neras kah?
0: Iya.
1: Jadi tujuh miring kita miring. Aku tu ngamik lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nili Tangai. Aku harap kaya besi ningan, tiap besi ningan ya. Lebah-lebah maya ngintu bala bujang berani ke dia so ngamik semangat kena mindah ke pendam bujang berani ngagai Melayu sebuah. Ya besi bejaku ku ya pengawak miri yang tu ku ya nang macam adat kita Iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah patut miri yang dulu kita patut ngintu diri dulu nyak merti kita miri yang nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita miri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak ke pendiau kita senang lantang utai kerja kita dekat nyadi magang-magang. Lalu kita yang kerja pengawal, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat boleh pemedis. Kita Iban percaya ke dia rempu bisik tara, nyala berdarah tu macam cara kita ngenatai ke peminta, ngenatai ke pesan, ngenatai ke tuju hati niat hati kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
0: bala bujang
1: rani.

0: Cik Nuan yang tadi lebat benar pengajar tajak pembekenya sekedar penerang yang tadi marmat kita yang tadi lebih lagi ba nembi arabak baru tu marmat ia kak merti ku tanya deh jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu Nuan siku ari orang ke udah kalak mansi perkara bekau engau miri yang munyi ku Nuan tadi deh ari penelebak Nuan tu tai ke depan si utai ke ditanya Nuan deh jadi pelabak ka ku ulih Nuan terang engau siliak lagi namanya bekau engau pengawak miri yang tu ngagai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ ya. Bisik pengamat Pak Jakob nanya tadi. Jadi ya kebenar peninga. Aku kalau udah kalau nulis ba magazine sekolah tiap ke kumai tiang laju ba SMK Semanggang buat aku form 6 dalam tahun 1977 menya. Aku mansek pasal Miriam nemu kebuah mayanya. Dulu din balaya bala tinya aku bela kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku terlengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ko jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perengkap piri yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ko nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nakal maya ku ke bisik peluang gawa ba upis di ale pengawak tu diguna menya subak lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat. Nak puah mengiga orang keka. Jadi jalailah kami seluruh sekayuk menua Sarawak. Mai wakil tiap-tiap itik menua. Sapa teka, sapa tetelbak, sapa tetemu. Jadi harinya aku boleh benda penemu lah. Lalu hari pada sidak nemu aku pasal pengawak Miriam. Jadi dia tahu aku menang pasal arti Rama Miriam bala peninggal. Jadi arti lekaj aku Piriang, ngau Miriang tu, bak penemu aku tu, kata Miriang tu, jangka aku menyong bala peninga tu adin bersuju. Bekawal ngau pengawak ti, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya, pengarap lama iban. Leban ti orang kuda megai pengarap baru, nak ya Miriang. Leban nak, sidak ya udah berpasuk pala. Udah de betas deh. Sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru. Tinggal mah pengarap lama tau. Nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kerka denyuk ngagep taranya udah ada sebut dia tadi. Bisik tujuh, bisik tiga itu tujuh miring dito kada perhatik aku. Kesatu udah kena nyembah, udah kena nunggah petara. Ke udah merik kita berkat. Udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal. Jadi artinya tadi, nak tak tiap kali kita Miriam tadi minta, tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasa bertuah dalam penghidup, lalu berkat dalam penghidup, lalu kita minta berterima kasih ngagap tara tu dah mereka kita pemujur dalam penghidup. Jadi bekaul ngop karat tau, lemambang, ke mayu depan de nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemamang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya lemamang bugan namanya lemamang labar mamba jalo lemamang umin mamang kanyan nak aku bertanya jadi ba sentan tau ku wat ku nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring 8 nak ya kita ngagak piring 4. Piring 8 nyak piring kena kita berterima kasih ngagak tara labah-labah tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik. Kita nadai selalu minta aja. Lalu kedua, piring 8 ya, piring 8. Jadi piring keduanya kena kita nyukul. Tahu kan minta sukuang minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat nurun pergi anak kita boleh namanya
0: pengawal
1: biasa boleh pengawal ada seorang jadi polis dari Sedadu di Melaya. Apa yang naik ke

0: dia lu ngatur pengawak sana hari.
1: Yeah.
0: Jadi pilih yang tahu dia kena nyukul ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untus eh.
1: Yeah.
0: Nada yang tengah caw.
1: Awalnya ke sebut kita nya pilih nyukul.
0: Nyukul.
1: Tujuh ya rintai tujuan
0: ya. Rintai tujuan lah nyukul. Lama minta.
1: Iya.
0: Yeah. Lama nyukul kita minta di empuk gerai nyamanya kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki terkelanjur jari ngerja pengawak tak salah. Nyak tujuh miring nombor tiga nyak. Dia kena kita minta ampun.
1: Mm-hmm.
0: Lalu lebih kita minta ampun, kita nyak mega piring Mekah lah. Kita minta ampun, nyak le, macam cara Iban minta ampun. Nanti orang kerja di Mali, kelimpah hari timirian sidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kodek, nak berbalik. Yeah.
1: Oh.
0: Jadi nyak tadi satu tadi piring mir, kita miring nunggah miring nunggah menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawak kita ke kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban piring nyukul tu ianya panggul.
1: Oh, panggul.
0: Lepas balai ban kak miring kak mang kak bumai deh.
1: Mm-mm.
0: Dulu nyukul sudah ya.
1: Oh, oh. Ngetak tu ya nih.
0: Piring sukul tu kena.
1: Oh.
0: Ya. Lepas
1: oh.
0: kita nemu kita yang dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia.
1: Mm-mm.
0: Kita dekat nebang kara, kita dekat nubang rumah sidak semut,
1: yeah.
0: Rumah sidak ular, rumah sidak jelu, rumah nebang kara penuh burung makai. Jadi kita minta nyalanya ke buah kita mangul kita nyukul dulu.
1: Nyak-nyak bak pengawak ke miring tu pengajar eh. Nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka ke kena miringnya neh pengajar tentu ya namanya sigi utai kena miring mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena
0: jadi apalah pening nanti beke nanti kita itu tadi dekat miring tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat dikena utai ke pemadu dulu disedia kita tentulah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita kita agak tersang kena kita agak telingkang dikena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pinggir batu atau ke pinggir lama lah
1: yeah.
0: Pinggir lama pinggir besar pinggir tuai
1: oh.
0: Jadi tu nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patutnya dia kecapek jadi capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpai ngkah kita dia sidak lauk, buah pinang, cirih, kelayit, daun ruku, semakau, dengkah kita dia dulu lah. Kelebarnya kita menyediakan mangkuk cubit, jadi mangkuk cubit tu mangkuk minyit. Kena kita ngagak telaga piring.
1: Oh.
0: Udahnya patut sedia ke mangkuk besar, lalu salin ke air, ngambil kendor orang ke nyadi tuai, ke dasar kita miriangnya berbasau deh.
1: Berbasau
0: jari. Mm. Nanti kita miring di ruai berkeduran ke apa teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita
1: oh.
0: Jadi guna artinya tadi tentulah no kita engkah pir, induk piring ke udah temuk di raga udah temuk di biau kita deh. Lalu nangkan kena kita megak patut nyedia ke puak kumbu tau ke kain depak. Lepas kita nyak lagi diguna, nol kena kita nyarayong
1: piring
0: dekat nyarayong panduan, dekat nyarayong tersang, kena kita ngkah piring dah.
1: Mm-mm.
0: Jadi, dekat nemu perengkat itu mesti digagak.
1: Oh, utai ke digagak, utai ke disediak.
0: Nanti kita miring, baik ke di tanah, atau ke miring di tanah, atau ke maya miring di rumah. Utai ke dulu digagak orang ke sebedau sidak miring yang agak tersang.
1: Oh.
0: Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau, nyonya di simbol menua kapit, dia tau dengar deh.
1: Iya.
0: Tersang, tau bisa orang nyebutnya sergang.
1: Au, au.
0: Nyak norong kah piring lagi, norong kah induk piring, pingai, pingai induk piring, lemong maya udah ada, bak ujung pengawak miring.
1: Iya.
0: Bisa mega orang agak pakai kerikum baik kelingkang, jadi kelingkang tuh lamar buluh, kena ngagak bakul jarang, kena kapir yang meganya.
1: Iya.
0: Jadi bekaul ngop karat tau, bisa isu tau ke bisa karat di petalat kaba, tenyak tadi. Lebih maya ke Miriam, leban ke nadai no buluh buluh, nadai nama kena ngagak tersayang ngagak kelingkang. Tak muntah-muntah bala kaban, tak gantung ngena jagan pelestiaknya. Lalu di kamar, viral kaba, namanya media ramah, nyak ngasuh bala kaban tadi. Betul kaba kenyak, tidak nanya aku.
1: Kati ikut Tuhan deh pengajaran.
0: Nah, orang yang pikir ke diri mah, tanti dek ngamat kalaka jako urup putih di kumai authenticity. Tau ke pengamat, ngau adat di betul. Patut ngena ngau benar mana pergi gak nak patut nak ketemu ke buluh kena ngagak kelingkang kena ngagak tersayang
1: laban nanti kita berarti gaya di pengajian nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh laban lama gaya kita itu tadi berdawa pengharap deh lepas kita ke medaknya tadi nanti atau timbang gaya mata tu medaknya ambil kemandian lah bisa katiko kita sedia ke kita ngau tersayang udahnya tepuk ketuakin yang munyi kenuan tadi baku pelestiaknya tadi nungkah piring tepuk ke baku pelestiaknya ngagai tersayangnya gaya jadi ke mata tu mendaknya.
0: Nanti jago orang ke berpegat teguh berpengharap lama. Ya tahu mai pun sangat gaya kita kembu pengawal. Nyak menanggul lebar petara nak nerimanya. Nyalai pengabian nak titih lah cerita sembula gana tadi. Dia lalu ngaso balai ban bergegak ke daun nyak lah puan nadat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pernah tahu tuai gawai diberi orang makai nena daun. Kalau udah makai serta murah badok makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
1: Mayua.
0: Berjalan berpala mayua. Ngena ngepan, ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur ditanya bahas tentang perkara itu. Tadi, nanti ditekan pengharap asal. Ngayamnya ditang budaya. Dia banget kalur kungkung kita.
1: Nyenak ngermai
0: ke? Nandai tau ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai, kebakannya tadi. Dek kermai ke kita, ya penguntung agak pulai agak kita mayu, kemana ya pulai agak kita mayu. Bukan ni kejala ya mana ni mudah. Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan, udah nyadi jalan hidup ke diri, nyadi batang pengawak di indoor, dikena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
1: No kita mantai
0: ngena
1: kutanya.
0: Ngena je aku baru ke dia tu. Aku sedak ya. Bisik platform. No kita mantai. Jadi artinya bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat penghidup kita manjang bak dunia baru. Ya kena tak.
1: Awak
0: yang ngeremai ya.
1: Awak dah segaman. Nanti subak kita mendak naik pengajar. Lebuah pengerami gawai munyi kenuan tadi. Dia berumah panjai. Udah orang ke temuk makai. Mainnya orang kena angkat niti daun. Jadinya tadi ngelingi. Rumah panjai aja. Bak ruai.
0: Ngerangkai
1: tanjuk. Dia aja. Jadi utanya dia tu nyu dikemesai ke kita. Nyu digagak ke kita. Baka sebut kita nya tadi. Jalai bala mayuah.
0: Jalai bala mayuah. Jadi bakku benar orang berandau ketu bala tuai-tuai raban bensai ban berandau ketu bala temengguang bala pengulu dah berandau ketu jadi nadai nyengala ke nyakal ke nyalai pengawak nyak kemari dia terus ke
1: lalu ke terubah tahun tu bisa mana
0: dia tahu nyonya di budaya tiap-tiap tahun jadi orang pun nak nanya aku sampai ke ada tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kenang ke pasal karanya kemarin jadi pansut kaku mah penemu
1: kita ketemu
0: diri jadi rengka dia kena orang ngering namanya ngering ke semangat atau tu menjadi perengkat mesti dilihat tadi perengkat mesti digagak tersang kelingkang perengkat dikena ngereng ke semangat kebuak nyandung orang semangat kalau sebeda orang miring orang ke megai pengawaknya ada seorang ngurus semangat dulu ya hanya namanya di luar ke jari ngagai mau kebuak lalu ditok kita semangat pak semangat aku ya anang babitau anang sesegau ditok nuan nuak ngurus nuan udahnya duku tau kabatan besi dikena ngereng ke semangat jadi sebedau sedak ya Miriam orang kayak Miriam tu tadi dulu ngetup besi ketup sedap besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau tanah bau awak kaku kering bakal besi tu aku ya jadi bas entah tau aku besi siti hanya batang penemu tendur aku berpegai betul Iban percaya kau tai nemu nyadi betul-betul dalam penghidup bakal kita tengreng ke besi ngereng ngetuk besi tadi awak kaku kering bakal besi biar aku cakap bakal kita ke nana momban bakpun tia bumbung awak ke tia bumbung liat bakal bakal pun momban aku cakap yang tadi ok utai ke patut sedia terbukanya apa kumbuk kena nuduan tubuh tau ke tin nadai apa kumbuk biar kain depak pinggir lama nyandang muka piring. Jadi perengkat tidak kena bebiaunya nggak berjalan. Nanti akan pemisai pengawal agak. Jadi nanti piri yang nyak tadi, piri di rumah, lalu kita nak bunuh babi, nak piri yang piri lima, piri tujuh yang tadi, kita bebiau kena manuk. Udah bebiau, lalu kita berjalan kena darah manuknya. Jadi berkawal ngop karato, jadi aku tu, nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok mutai madang ke sida ya padah ngaga bala mayuah lalau baik ke sida nitiah tau kena ke sida ya nanti bebiau anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngena manuk manuk pincian ke beli di pasar manuk tuai lebih kenyon ada bulu nak mandi yang dah lebih maya di gambar denya daripada pandang korang jadi perupai mak bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah padang ke sidak ku ya ku sidak tadi nanti uliah gegak lah manuk sabung
1: manuk sabung
0: ya kepada bulu lebih di gambar ya mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita ngerijap ngawak ngau hati-hati benar berbahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari rempung.
1: Oh, kira ke anang tak sengapa manuk.
0: Anang sengapa manuk lah. Tapi ya manuk selalu ajar balal mamang. Manuk patut ya udah tumbuh tariang. Patut manuk udah tumbuh tada. Babi patut udah tumbuh tariang. Dikenak kita. Dipedak kita. Dikenak kita bergawai wat. Ku sedak ya. Namun dia kebuah. Laban bak manuk. Ya dasar kita berpadang abang ke dunia petara. Jadi ya mesti bisa senyata. Nanti ya nadai senyata. Nadai maik senyata. Nama kena yang laban penguji dah. Laban musuh. Kenyak gak babi patut tumbuh tari yang kau sedak. Jadi tu penemu bala mama aku tu. Semina nambung dia tu. Harap ke bala peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih kenti ya patut. Jadi lebih orang atau
1: berkerban dari kemiriangnya begininya pengajarannya.
0: Lebih dekat miriang utai itu mesti disedia ke tuai miriang ianya kesatu tadi bak penderang tadi baca atau dulu orang tahu tadi tak bercampur-campur ni kadek. Jadi ni aku dah tusun aku berkata utai nak tahu nak dulu disedia hanya perengkap pina siri lah tahu ilu minsap buah pinang daun ruku semakau daun siri lah kapok daun klayet siti rabannya nyak patut disedia laban iban nentu ke orang kemiri nentu ke pemesai piriangnya ngena penyampau sirap pinang ke dikena miriang nak sengapa tabak nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga itu dia sirap pinang dia tiga itu daun ruku kuda digulung kita ngau insap dia kedua rengka pirak makai asih puluhan tumpai rendai lo manu mata lo manu mansau ai tua ketupat sungki, asiamat, garam, minyak makai, lauk, makai ikan, gerama. Ini teh gaya bahasa piring. Ini teh gaya bahasa piring. Ini miring ke tok maya pegawai tadi. Tanti kita miring maya bintu-intu. Kemudian ke miring bumbunuh buyuk. Nya bas entah tu orang mana yang kena kelimpah di perengkap makai ngopi nasi kiri tadi tidak megak kena bangsa tiniti dalam mimpi hantu tengah jauh tubuh tengah jauhnya jangka kasih dah kerak tidak nyumbuh kini tidak ya kena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyele teluk mata ke, jadi ke perengkap kiri yang nambah ke asik ngopi nasi ria baka ke data tadi.
1: Au, nyak-nyak baka orang ke Muntur Buyuk tu pengajar? Au,
0: pira manang. Au, contoh lah.
1: Au, jadi bak ripiah pengawak miriang begini deh?
0: Jadi bak ripiah pengawak miriang tu tadi, jam tua tu nyok kenyaman, anam ketik ngau tua.
1: Sempat kini?
0: No, no, rintai kerja.
1: Au.
0: Sebedau miriang masuk jari, udah nyak ngetuk besi, udah nyak nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus semangat, udah nyak nuduang tubuh, ngupuk kumuk, ngambil ke kita nyeliah ke diri mpu laban miang, laban ansang, udah nyak muai air tua, ke tanah, ngambil merik, merik bekal dulu ngagai kuasa jahe, awak kena ngecau kita, udah nyak kita ngambil pinggai lama, terjadi ke pinggai piring. Udah nyak kita contoh di tu, nyak piring tujuh. Nanti piring sekali tujuh, sebut Bata Raja, turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah, semua utai itu tujuh bengkah.
1: Ya.
0: Keterubah yang kita kena tahu nak, pengawak miring atau bakal kita kenyambut temuai, nanti temuai datai, sebelum kita ngasuh temuai duduk, tentu kita ngejauh tiga dulu.
1: Ya.
0: Lalu pengawak miring megak, itu nanti kepada bala lemambang ke telebak. Ambil siti piring, siti tumpe, engkah kita bata tengah. Pinggai lamanya, pinggai kendor kita ngagak pinggai induk piring. Nyak nyadi ke tikai piring. Udahnya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang ke piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh hege teluk manok, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magan dengkah kita. Dia nyak baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpe. Jadi tumpenya kok sekedak lemah mayang, madah ke nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pinggai. Mesti bisa dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
1: Kira nanti, bakal jalai menyalai.
0: Jalai. Nanti kita yang lari ke dari. Dia gagal muncul. Kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah nyangkah kemengkok cubit. Lalu lirik ke tua ke telaga piring. Ambil tujuh genggam merenai tabur ke. Nya. Jadi kami itu miring sehari itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berketuk mata manusia mayu manusia banyak elok ini yang pengaya pengeraja pengerai penyamai ini yang duit ringgit kami. Pihak ko kita nabur kernai tadi ya. Tabur puang lah tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lebih miau piring. Anak anak manu baja anak petulih yang anak manu sabuang. Semelih manuknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodara lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: kamera
0: pok kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tahu tuk menurut guna ngarampah itu lagi sempat lagi dong ngerara baku tu gue baka api ke makai dolah lang. Bala peningat semua bak dini-dini alai menua selalu umat kita ninga utai kenyadi utai tuk tahu utai tuk nak ya. Dari pak pengomir yang pak kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut ngenak kain celum. Ya patut ngenak kain bercorak.
1: Ya.
0: Kain mirah. Laban bala pengabang palaan tu lebih ke orang pengau tu tadi ngai benda kita ingin ngenak kain jeluam lebih maya cerita bekaul ngonya lebih maya miria tanggung ke pengai ngenak pengai jeluam lalu bisa mimpi orang tadi madah ke mana mak bini sanu kemeramat tak salah mimik mua jeluam lebih nerima penatai kami ke
1: ya bisa ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang yang kena pakaian celu yang pengawak ke berketuk ke padah no, sebab pengajar ni
0: lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin lepas nangis ke sedak luput lepas orang nanggung piringnya digemar bala sedak kumah sedak luluang meh ni tiap ke pengarap asal piring engkah dalam tersang tahu ke kelingkang anangkah ayah bak jagan plastik ya udah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang. Lamar daun tersang. Aku harap kita bala peninga-ninga dia. Hanya baka jari kita dua itu. Tunjuk kita nyak lamar daun tersang. Patut dia sepuluh. Baka jari kita diberi tangkup ke kita dua. Lepas kita nyuak, kita nyambut. Utai badas sehari petara. Nyambut berkat. Kita yang kena dua itu jari. Nyak. Tunjuknya sepuluh itu, tunjuk kita ni. Jadi,
1: daun, berkenyak,
0: lamar tersangnya lagi patut sepuluh ke? Lalu peninggit tersang bergantung mbak pengawak bisa orang kena tinggi tujuh buku buluh nyak nyak ke wakil ke kosmologi Iban. Jadi kan utai tahu bukai utai bukai ke tahu mana tahu niri karanyai ngena anak-ngena kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu kayu beka dia sekedap menua anak anak ranyai tang diri ke kayu gawai. Tahu tentu mas tidak yang nak kayu buah lebihnya kayu buku nang gemensia. Tak kita yang nak rengas, kade? Jadi
1: kira-kira kenyam ya.
0: Maka orang dah yang kau dah tahu itu ada teba penyangkai gak tahu tahu.
1: Ya segera mak mengajar. Kebenarnya biasa utai tanya orang ba nama bantuan tu deh. Atang
0: jam dah cukup.
1: Jam dah cukup. Nang awak lagi kau tanya tuan alu madah kia lagi deh. Lepas biasa tanya berkau engkau cara nama apa namanya ngintu. Bakal utai keribuan dia nyak tarian-tarian utai dia begini kopi yang kena ngintu utai kenyak. Nyak kena tanya. Ukai utai kejaik kenyak pihak kau ya deh.
0: Bak ku ana luji ya kan kage sida ya sempat bisa ni.
1: Ya, agis minit.
0: Enya bekas kita tinggi bertat kira lah. Pira nyai pira berkat kena kita. Pira nomor 8 ada mi ibu minta ge.
1: Kira sebut kita nya tadi pira. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya. Kan petara merik nuan tua, merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu. Jadi pengaruh terberat enya wakil ya nya, simbol, simbol aja. Berkat dari petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Ya nyo ketika berumah ne.
0: Kita ke badas hari petara teh ke kurangnya pengari pengurangan diri empu. Terima kasih sama gawai nya.
1: Lepas tu kepenudi ya pengajar sebentar tua pemisi gawai hanya aku beri selama di gawai megang dengan tuan ngagai
0: bala peninga tu adil
1: bala peninga Leman Budaya Iban harap ke terus nyukung program Leman Budaya Iban kita hanya untuk ke ujung tusun
0: dudi hari
1: ya jadi sekali lagi terima kasih dengan tuan pengajar.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelahnya.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tang Jie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tang Jie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu sudah tembok gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket Rubahya dihadang tembok kena tahun 1990, tembok ngelui hari timpuh tidi tagak. Ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tuk manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti moden TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkau mendur nganti kebesai. Sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidekat temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu bakal kapit egau kenawit.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul aku tu berkeni kita tu bersampi ngagai Tuhan kita.
3: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita bak dunia tu, nama kita kedekat apa yang kita bak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apa yang laban kita bisi minak bisi utai kedepinta.
2: Bisi agenda.
3: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat beli kita na ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budau, aku dekat beli bici garam utai kebagainya. Nga utai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak sendarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita tusah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak megak enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
2: Retinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita din.
3: Betul, ari hati kita. Nyak munyi kuaku tari enti kita jak tusah. Padahal mah penusah kita na ya.
2: Pangai ke ngagai apa
3: kita. Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita na ya. Padahal mah gak ngagai apa ya. Tuhan kita tiap badas, meri kita cara, meri kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemanah, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kita ini.
4: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Aku saya terima kasih ya lalu kat mereka selamat hari gawai ngagai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri ngelia ke diri dia lepuh ada jalan lalu apa mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri mesti sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai baru tahu driba ngambil ke pengelikun jalan alun untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah anang kelalu buar anang beli utai ke ni buka hati lalu beli tanam berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja au nyadi siti dak utai kada sebut ya ku itu ya nya ide ku ngai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngau cakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
7: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Aman.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Aku Cigo Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
2: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengunjur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat meraih pesan

0: ruang bilia. Uhal, selamat hari gawai.
1: Ho-ha, ho-ha. Namak meletup, munyi bedil, namak bedarup, munyi bandil, namak semetap, munyi sengayan, namak kengkebab, munyi sempidan. Namak ngembau, munyi ruwai, namak ngakak, munyi tajai, namak merawu, munyi kijang, namak ngangau, munyi urang. Nyak kenyawa, nek uda, nek mensia, laban bisik pengawa, bisik kerja, ngintu, gawai daya, tahun kedia. Nyak ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Bedayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh, bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyak ke Seru, bala Pengulu, nyak ke Sampi, bala Kemiti, nyak ke Tiu, aku cabu, apa nyuan, miau, ngau selingau, hijau, manuk jelayan. Miau Adieng, miau Piring, Piring Lapan, Piring Keduran, Piring Tujuh, Piring Penuh, Piring Lebat, Piring Ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asik, piring tumpi, lengan kanan, ngaku megai, selingau hijau, manuk tawai. Kena kumiau, petarak, sampah datai, mansang abang. Lengan kibak, ngaku megai, selingau hijau, manuk liak, kena kumiau, kita kedunga, duduk betenteng. Nyalai nak kubusung, lengah gunung, ku nak tuleh, ngelenggah tanah, nak kudanjan, kadah bulan, nak kulusi, ngali ari, nak kuparai, ngai lemai. Nak ku pambu nyebut ibu, nak ku nyanya nyebut mentua, laban palak kuda ditatak lak minyak pugai. Kaki kuda berdiri segi batu canai, ngelik kuda ngetup badi baja bilai, lengan kanan kuda tanggam geteran sangku gansai. Belakang kuda tinggang seludang baju gajai. Nyadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, aruh punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, keberarat, naban kejelatuang. Aku nunda aki kita serapuh, kenyandak bunuh, aku benda tajau lompauang, nunda penti bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, aku nunda jaku, antu abu, datai remunggu, guluk pucuang, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepuang. Nyak ketunda, nyak keteladak, nyak kecuan, nyak keteladan. Baka paku, surung gelung, baka tubuk, suruh rebuang, baka wi, tampu tali, baka rutan, tampu danan, baka hijuk, tampu penduak. Maka lembak, tampung irak, pecah, periuk tanah, ganti, periuk petani, parai, ruk tuai, ganti, tubuh kami. Ho-ha! Ni kita kari langit, nyenguk, angkar kuang, kita kari tanah, pansut, angka punggung, ngari ilik, mudik, ngau bandung, ngari ulu, ngdul, ngau buang. Nyalai kita, ngabang habis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kalu, ngau anak, ngau nemiak. Tambit pintu, berkali yang lalu, bergiling tikai, bergiling bidai, ya kebutak, iring berjalan, ya kekait, tambit, mah, ku seladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat dibiau, takang isang, aku ngangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang, gerasi nadiang, bujang, berani kempang, datu au, pemaduk, nama mansiang, jelingau, kebetugau, mayuh rambang. Ninuan semburai gundai, datai ditatai, pelak pengerang, kedua bali nama, bungai nunguyang, manu biring, sabun keliang, mali lengang. Ninuan laja, lingga tinggi, merabung kajang, ninuan punga, jelayan muda, bulu ngena, hijau layang, ninuan pandak, sergatak, manuk jalak, menang tandang. Ninuan linsing kuning, berani kering, dak kalah nyelayang, sumping, dengah hurang. Kungangau, kurat geluang, batu nakuang, nyingit-nyinguang, nyandaan rabang, ninuan ngelai, tuai, uran meligai, besai, punga pungkang. Ninuan pau, tunggu nugu, batu galang, ninuan tutung, uluk gemung, bujang, lemanau gendang, ninuan gelayan, ragak riang, geluman, tua mana. Kungangau, kurang retasiak giliak, gigi gumbang, bunsu ribai, datai retasiak besai, lempeng linang, kungangau kurang, kedalam baik, ngelah renik, bujang senang. Raja genali, datai retisi, rian nandang, kungangau, kurang delangit, mit, mesai kepit, tanggi bambang, apai sabit, kait, ancung, selung, belit, juluk, penumbit, tumbit, pemunuk, tumbul, tambit, pintu labang. Ho-ha, ho-ha, ho-ha. Nyalai aku ngangkat kurang kelama ruat, serangkap urat, dandi laki aku nyungsai kurang kelama nadai, keranjai indai, imbuk didi, kunyungkang urang kelama midang, tinggang batang, tebelian wei. Nyalai aku ngangau ke petara aki, petara ini, petara urak liak, urak munyak, petara urak berani, urak pegari, petara urak bernama, urak berita. Urak pintar, urak tegal, nyak ke petara linggil, laki anuang, petara rentap, apai tambuang, petara muhari, penama lintuang, petara balang, balai nyabuang. Ptara gani anak cawong ptara tugaom tua siung ptara tan sri juga laki tiung ptara pengeluliman julaun laduang. Nyale ku ngangau ke ptara melina bungai ringkai ptara minggat apa runai ptara munan madi rantai ptara ngumbang laki rabai. Ptara melayu sultan brunai ptara sun apa nyawai ptara kenawang apa kiai ptara temunggung yung jauh lawai ptara pengulu teduang anak talai ptara mpali yang laki sambai. Jalai ku ngangau ptara mujah buah raya ptara jawi palima ptara pengulu nyadang apa benyam ptara pengulu gramung apa melia ptara temunggung ku apa gura ptara bantin apa renggap ptara jantiang apa minda ptara pengulu mpam apa ima. Ptara temunggung banyang laki jara ptara pengulu hitam palak menua ptara pengulu judat mentua pengajar ganda. Nyak ku kangau, ku pesau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring ngasi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tuak, ngirup urin, ngirup minikin. Makai lasa, ngirup kula. Nanti kita ptara, udah semuka, udah semua, udah tuguang, udah gempung. Udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita ptara, udah lejuk, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udah sepi, makai asik, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngabang. Nyak baru kita ninggal kami ubat serangkap genap, nadai ketimpang, pengaruh gembal tubuh, bisik magang. Merik kami tanduk rusak, keperigak, mayuh pampang, tariang utiang, babi belang, merik kami batu asik, batu air. Buat pandai, buat pengembai, batu kacang, batu lempang, ngambil kami berani, kami pegari, ngambil kami betueh, kami belimpeh, ngambil kami kaya, kami raja. Ngambil kami bidik, kami lansik, boleh padi, boleh jerki, boleh duit, boleh ringgit. Boleh tawak, boleh dumbak, boleh guung, boleh kerumung, boleh bendai, boleh nyarai. Boleh tajau, boleh segiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, percun saga. Ngambil kami mansang, kami nyegang, ngambil kami ngebuang, bakal langit, empusung, bakal bukit. Luar kami tuilak baka danau, tampak kami tuilak baka pulau, wek kami guayu guru gerai nyamai. Lantang senang nadai apa ku ptara, ngambil kami mujur nak tendur celap lindap nguan menua. Semua kami kengintu gawai dayak tahun tu. Terima kasih.
2: Selamat menyambut hari gawai, anuju semua pendengar YFM baka ke tahun tu. Kalau tu aku kak merik jakut lalau, nanti kita udah seringau. Ane yang berderiba ke kereta Pak Dalai Alun. Nyajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
3: Aku coba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peninggal YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu peringkat pengangkut ke dikenal kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba, berjimat berantau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
4: Aku beri meringai anak saga, Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
5: Ya, 29 minit pukul 9 malam. Okey, kita akan gini. Kami terima kasih, Wai. Hari ke terima kita rindu hari kawai 2026. Terima kasih, okay, DJ Sam kita. Ya, sudah mengira kita, ya. Okey, setelah lama, 6 hingga pukul 9 malam tu tadi. Ya, okey, berkasih selama. Kena ke malam kita ya, hari 1. Okey, 9.30 lagi. Mending ke main asal kita Iban kualam tu ingat pengap pukul 10 untuk kita sama mending ke berita Iban hari kami di YFM. Okey, kita akan gini dengan kami di Selampur untuk kita Sarawak Bumi Kenyalan. Terima kasih ya dengar secara online kena RTM klik atau kena channel My TV. Ya, kemudian terima jam kita tu gini dengan kami jalan-jalan kita. Okey, kena baru boleh makai, boleh ngabang kini tau ke baru dekat Mansang Ngabang. Okey, berjimat Pak Jalan Alun sama nitiah ke atur penglikun Jalan Alun sudah ditetap ke di menua kita. Okey, kita menukar lagu gawai itu lagu kerisanda Joshua George ngau lagu ya Aum Ari Gawai. Udah mending ke main asal lagi nyak pengap gawai pukul 10 mending

Dalam program Kendor Kemeng Luar, Karipiah Pengap Gawai Umai, kedai keluar ke kami dulu agar itu, kita peningo udah ada baik kami mendiang ke gentran Tima Lemambang, lebuh sidok kenenjang induk daro, pesentang gentran, ucuk sempulang gano keninggal kubat padi. Jadi kelama itu, kami mai kita mendiang ke gentran Tima Lemambang, lebuh sidok nenjang induk daro, pesentang gentran, ucuk sempulang gano keninggal kubat pandai.

Nyalagi jawang bokenang nusi barito ngumbuak kamu muak duduk samuka nya alai laban jawang kita kagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rodi gontang kata di aku kaningal papatat ubat simpuli padi puyon tang kedia tau laban ngajawang kita ikagi debat nyang menuk kumang saduai daro juara nyalai katau.

Urang kapun gawai numbuh karja nyalairi sapia tu kaena nu kiru.

Nyalaya batu jam 4 bisi udah tinggal kaku kanuan dina lupae balalae nyangkung amat awak kepasingan potangan jari 4 nginuan mo nyambat-nyambat ngadu kalidi apiang pensap rejat-rejat nyalikap dia padat benang jero nyalaya samilu batu pukat ngapukat uli ajamat aku nyamah direngat pilawo ajawo au nyala batu ndak layu udah tinggal aku kanuan uli lambu aku ngambi di pugu batang tamiang bando. Oh kaina sa milu milu batu garam dunia so tirundo nyangkuang kelabawan mudah kita tinggal aku kanuan bak posingan potangan jari kanan ginuan tau nganyagam ayah garam di dalam medang karapo nyalaik jamilu batu lio dah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang aso muka enak kena kita orang siang gawo kemangkutan ngok ridan karapo nyok alai udah nyok gawo ngembuan kita nombok kebuan nambuan kebaruan labu nyanyanya alai ada sikat benang kebat nginuan ilok dinia mampati nyangkung ngambat radai kita dingkalat bulu balo nyalai malam dikup koplam baru kilman bulan pranamo ukaino au jimilo batu buah pinang mekang dini ngasok taruno nyangkuang ngadang nyok awak posingan potangan jari ngengkang gitnuan tenok kaju kakang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ngampang mansugo ukai nasi milu batu jan udah geda tinggal kenuan tadi duini yang aman yang idan kena posingan potangan jari kanan ginuan gawok sehari-hari nyentuh kimalan nancam ngocayam dit ngau ngkilman bulan pranamo nyalai itemu puak kumu silaku mansau jero nyalai dardai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa jataruna daro tuyu gampuru dudu samukanya alai ukaino

balo cidak mani manggi nuan ngapa pulang leko mato nyalai tak tujuan kota wo cidak manganai tangkai minguo nilngo karaso dabuang aso leko ndak lebu kita kona aku panai panyungai jari duot au kalani muntang mangkebang ampang mon sugo pedok kita enako pamanah ya babuah manyuh banso nyale punggang ampang bali min sugo ngi nganuan bagaman jina baka ngambi naraja dua nanentang entang tau agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau deniang mampating nyangkuang badaja kena au manai kita ngami popi manai main sakulo nyalai nang danai ngi kita manganai karuang barado nyelerano kita semua belok benuang daro au ukae nyepanai pio panai ngapo kena ambik pa manai ngagai baru nai Singapura datai dadien lagi gak jawang kita nampuang au palajar ngagai pang mangriai rupo nyalai datai dadien kwenok kita ngabis di diniet pun tiga nyalai pamulai nyok nuanilak dineng aso tarundak nyangkuang badaja leban kita kenapas panai parso nyalai pulai ngekisila awak bilak dua au agi gagas nemangwa tangkai barada ngik nuan ngukai nadatai ditu cukup sebulan kananan kemuang pranama nyalai kita ndang dapat nah keparintah raja Malaysia mukaina kita megai sila awak cirawa bila dua bulok kadini labo megai manua cukup bansa bagulai iban ngau Cina nakasama

Nyale jawang kita gesok ngadang kagi bodinyang bot ngtang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu manak bujang lamambang tepung bulu sedanak bujang lamambang puan nyale jaya anak bujang lamambang lendak tanyau lelak ngentok ko batang tungkat tim yang redam nyalai rano kita ek ye kagi sama ko tawo no lengo ko raso lancam geman nyumok petang to gayang sabung malam au nyunya alai ari sopia tu agi gak dulu-lu kenu bunso puyo saduai kumang ka tiga daro juara saduai bunso puyo birujan nyalai ka tengah tu dinyaman yang mampat yang nyangkuang benjah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu abagam ukai nari sapia tu nu tamatu teluk buruang aduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nya alai jawang semam si dateng abang ni nuang nyanganan ukai na dia tu lamu cukup tiu au ngadagu lancam ngageman nyalai aku kaningal kanuan papatat ubat papanai panyungai jari kanan tang tadi aku meri nupa patat ubat simpuli padi jampayan nyalai samilu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat ngkarawang hati udah gak tinggal aku kanuan tadi dunia nangi ukaino wa kuno panai panyungai ujuang jari kanuan

bulan ng kalman. Nyalay sa milo batu nga jampat udagati nga laku kanuan biniang mampat yang nyangku ang amat ukayen ule jamat aku nyama dipukat polawo malam nyala sa milo batu surong pariet au duelo pae balalay nyangku magiat nun panay panyungay jari cawit kabak lebatu surong pariet ngambik kanuan natakin siat ari limit ubuang ardam kaya nasa milu batu liyo dada tinggal kanuan duin yang mandiang aso laban jaya kita sama biya daro lilingo nya alai ukae no makanuan panai panyungai jari kibo tau nakarai lio bola bo di palo tulang dulang tekam

Penyelai ubat na layu udah gak tinggal aku kanuan ulik lambu aku nyamah di pugu tam yang tanam nyelai batu buah pinang balubang. Oh dah gak tinggal aku kanuan biasa tiru nak nyangkung ngadang. Awak kanuan tahu gawak muntang mang kebang ampang abalantan nyalai ukai nak da baik semangwa tangkai mengibuan nginuan kagok ngembuan baru sebuan nambuan kebaruruan labu anarusan au ukai nak gawak nyikat kitae taruna dara delan lelap daran siang sidak mangwa tangkai manyimat ngit nuan nya alai redai kita dari gai bulu mingkalat batang bulu ayam ukai nudahnya terlalu dah asok kau kita dua lupai batagai nyangkung asok renam kita ngai lio bingko ngatanamnya alait ngaudanya tak temu puak kumu karadu mansaur damnya alait nak lama terentang-entang dunia sok ngadang batenuan mantang kabolio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abos ampang basulan nukai nak

Eto dar dai nuan pecah mangai alang basuran kaino lebuh lambu kita mengampuru dudu bot tipan kepartang penyerang rumah hanya ruran nyalai pagi nyurum ari tarungji sabu ngamalam ukaino tentang balamani mangi nuan ngapa pulang mata kanan nyalai puji sedobara di tangkai manginan nak lebu kita kagawa panai panyungai jari kibo kau tahu ngebat ngikat palok lembok mse palok ikan nan sariban nyalai punggang ngampang borinyan ngi kita ketolesak anak jangkuan apa buah jerkah mayo macam ngambil tandan ridan apa ngerangkoi hoye no aku katu.

Mangidan pi ku jakau ki bujang rengkang kempan. Tadi nya gobat panai panyungai jari kanan entang kedia tau aku agi ninggal papatat ubat kena si kita si kula dasuah barado karuang ama nyimpan.

wang kandang limpuang tangkai dalam kati kita kabelat morti kempang tajam nyalai sekula kita dia nak darah duai lupai batagai nyang kuang badajo macam pun tiga kemanua mangri Singapura tanah ai ngelan nyalai agi go uliah nampuang sarnguang jaku ngotekan ngitiah koti setebara di karuang menyimpan ngagai manua nua ai rupa tanah amarikan ngabis ko baca pun nam au nyalai pamulai nyak sama kita serta ari manua datai ari tanah kita iban pulai ngagesila awak sirawak melan mamelan nyalai ninga kita kebarita jibura jauh jelan nyalai dapanah panah keparintah dapat duka tuan madak panah mandai kita panai panyungai pasingan potangan jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagok kiri pandai ngagok sam ada tuduh-tuduh ketuan siletan komendan nyago sorangan

0: Udah ucu sempulang gano, ninggal ku buat padi. Agi dikenal yang nasih pemping piring letup pulut puyo. Serta dikenal yang mampas pengelak ngapung rugi induk daro, direncit ringgit bunga. Ti sama engkau sudah serumah kebukai niri ke gawai batu. Ya ninggal ke batu pengayin, dikenal induknya nyungkit ngagok puak msugo. Ucu sempulang gano, muka ninggal ke batu garam, awak ke jari ya. Tau dikenal ia nyaga maik liyo. Dipalok dulang medang kerapo. Lalu piok mga yo ninggal kubat pandai kebukai kinduk daronyo ngambik kinduknyo landik rentang-rentang mantang kebeliok tapang ngagok puok balim sugo. Ucuk sempulang gano mga ninggal ke yo semua ubat kirkeno yo ngulih ke pelajar sekolah ngambik kia tau landik lalu pas preso lalu piok mga nuguang ke gaji ngulih ke wang.
1: Jam kita jadi pukul 10 malam.

kata mending ke Berita Malam Hari Buang FM Iban Kucing dalam malam hari Sabtu 1 hari bulan 6 tahun 2026. Pengerami gawai dayaknya di pelasar berguna kena ngayan ke penyerat kupu-pupu Rababansa di Sarawak dengan pupu bangsa Tembulai. Semang itu pengeraminya Premier Datuk Bertinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah Raban Bangsa Melayu Iban Gau Bangsa Bukai di Semang Gau Bagi. Bak pengawal berjalan beraban serta mandan keman asal nyanyian ke semangat hidup dalam pemain tinggi ti nyadi kunci penyerakup rakyat di menatu. Macam-macam budayanya mega mandan ke identiti unik Sarawak ternyadi contoh pemandu manah bak penghidup rakyat Hari Pupu Bangsa dihidup dalam pemayik serta berbahasa ke pangan diri. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarah berita pengudah ngulut pengarami rumah terbuka gawai dayak 2026 Sapi Premier Datuk Amar Douglas Uga Embas bak kompleks Unifor Kuching sehari itu tadi. Semangat berserakup tidayan ke lebuh nyambut pengerami gawai dayak di Karab Manjak ditegap ke dikena tentu ke pengelantang gaw pedegap rama di menua tu terus dijaga. Berbangunnya Premier Datuk Bertinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng megap bisi nemuai ngagai rumah bala ketuai Sarawak ke dulu sebab berserimbang gaw pengerami gawai dayak pagi tadi. Tunjengkau ngagai rumah veteran politik Sarawak Datuk Bertinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang bajalai tabuan. Ia datai ba rumah sapit Kepala Menteri Sarawak ke dulu sebab tu. Orang pukul 12.30 minit tengah hari di sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Datuk Bertinggi Abang Johari. Kira sejam raban tu ba rumah veterannya ke umur 86 tahun tu mandang ke kaul tirat antara perintah dia tu engkau bala tuai ke dulu sebab sebab si engkau buat penemu itu inya sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusuf sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kujan engkau sekedar bala pemisai bukai. Korea Selatan menganjadi siti hari kawan strategik besar serap bawahnya bengkas sektor nyengkaum pengawal dagang beranak ke pukuk teknologi kuasa ngagak barang gau pemansang bakat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madah kerja sama rat antara Korea Selatan gau menua tu udah mukab hanya macam peluang pemansang ekonomi industri ngau modal mensia kemerik pemuntung ngagai rakyat Sarawak. Kaul Sarawak ngau Korea lama udah ditumbuh ukai sewinak berenggat perintah ajak tamegat nengah kerjasama dagang titegap. Kerjasama tu udah ngerembai ngelui hari pengawal dagang manyuh macam sektor bukai nyengkam sektor pemansang bakat. Ia maksud ke jakutu maya ngatur awam ngau gerempung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kemari. Berbangunnya Datuk Amar Awang Tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia ngau Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit bak tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak ngau Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Beran Akabuku Mintrat Sarawak madah penyampaunya mandang ke pengharap hati titinggi dari company Korea Selatan ngagai Sarawak jadi palan alai meranak ke buku di strategic bak kandang menua adab gitu. Pengawak beranak ke buku company Korea udah mantu ngada ke beribu peluang kawak di Sarawak kelebagi bak taman perindustrian semalaju 9,157 peluang kerja udah ditumbuh ke bak kandang menuanya lalu 83% hari penyampaunya diisi pengerja pengawal hari menua tumpu.
Jom jom ke berita malam kita di YFM Iban Kuching ke Malang tu. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin. Ayinda Suwil, Ari Bila Berita RTM Kuching. Selamat gawai daya gayu guru gerai gamai. Ari Bila Berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah tembok gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek Tiket Rubahya dihadang tembok kena tahun 1990, tembok ngelui hari timpuh tidi tagak. Ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajak pan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti moden TBC bak Padang Bilun tu. Yang kau mendur nganti kebesai, sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagik sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agik sidak tidakkan temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingik Sibu bakal kapit egau kenawit.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa enti bergempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering enti sama kuyang sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
5: Our project Abah Sae, I think maybe I need to explain. When the longhouse just about to haul a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, nabas ai. It's a euphemism that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made brewed by the kumang from Pangau Libau. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, It bring you luck. It bring you improve your age. If you old, become young. If you haven't get married, nanti nuan makaino umpai berlaki, boleh laki. Orang bujang boleh bini. Orang kaya berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah. You know. Alam jago iban. Nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai. Tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita. Jadi orang yang kak madah kesidak ya. Uji tuan jepik kasar kemilik aku. Ngabas air kita wai aku ya. Orang nak nyebut ngirup. Nanti yang ngirup. Orang bukai ke dia yang nitih magang. This is the nama-nama jako alus. Mai orang ngirup. Jadi tua tu lebih orang ke giro demi orang ke pakai pengabang. Di sangai kura dulu, sangainya muji tua. Tua tu di tanah bala orang ke kumang di panggau di bau din. Jadi kumang sano. Mula ya, jadi kumang, udah ya gak kura bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke giro tua kuyanya. Bisa nasir, bisa budi, bisa tua, bisa limbah. Kita ketua tau jadi biar. Kita ke bujang, tak boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, hujung, isik pun sangkain.
1: Yang berbahagia, Tan Sri, Dato' Patinggi Leonard Linggi, anak juga.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikuti tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Koloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku lagi tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang bulan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujak.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua bala peningan ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai aku Steve Shigan. Nuju semua. Oh.

0: atau ngenang gawai kita keliak ngawai kreato nya tarik ngejam.
1: Ada mesti kan suah mak kulo tanya orang mesti tanya asmin nerang ke minta nerang ke jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya nyu degagak ke mana kita ke jako awak ke lembah kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utek ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam yang nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimpu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengedirik itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi, nyak nyak lalu gawai dayak tu, moga tahu dintu yang nang era nuan mengkai pengarap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngomai di rumpu harapan bangsa daya. Jadi tahu ia ngintu gawai daya ngau cara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengelikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengejar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: klub aku, klub Ngepan Nasriaman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Sriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Wee-ha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

0: perintah yang dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai oleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimiat terpelabak ko
1: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul nama itu kesalah lalu ya itu salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kaget ngamik itu kesalah dah ya utai itu ngerusak dan ya laban utai itu ngerusak nyat-nyat itu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik ya itu oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita ya itu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku Irma Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajas Booking.
7: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
11: Mari selamat.

Ya, pada kini kami menikah kami pengguna malam ke malam tu ya. Selamat dari gawai kayu guru gerai nyamai. Okey, nang itu lagu dari Raban KMP. Engkau lagu sidaya berami gawai. Engkau lagu dari Ricky L segelas ai ya. Dari mereka tandu program kita. Retro 15 engkau DJ Ken Michael. Nangkan ke tu lagi ya. Selamat gawai kayu guru gerai nyamai ya. Pergilah. Berburu engkau DJ MATU di Konti pukul 9 pagi. Pagilah ya, Y 9.12. Ya, ingat pesan DJ.

Bertemu baru-baru retro 15 dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi nam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pihak megak tahun 2000. Bida antara seti-seti lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak ku, jangka umur kita yang tadi, nyom majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, pad nyau belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebahka. Pendiang kita tu tadi tak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai, bisik kita rinduk ke utai ke manis, bisik rinduk ke utai ke masam, bisik ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah diberi utai bukai. Ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak berkenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi. Menanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya ya bak retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999. Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Well, Jenga pop. Lagu Ari Sugar Ray. Every morning. But retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabak ku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikuk penyanyi yang akan gembuan vokal soprano. Lalu terbilang buat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita nemu lagu-lagu yang kesuah debaik yang tadi. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, atau jazz. Laman pelabak aku, Nadai Mayuh, penyanyi kelebih lagi di menua kita di tu, kengembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu, ketemu aku, bedau bisik yang akan ganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah dari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning by Zura tu, vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu. Lagu Ari Expedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Kita kerindu dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad, ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menghabisi Sheryl Crow, Ngau Linda, buat Retro 15.

0: Keskalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Kesculiak tau kena biak tik di taban kurang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sidak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa item.
4: Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single keterubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sebab. Okey, kita terus meniang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisik lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengambil lagu hari Awi, Iris. Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Hakim Gulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu ke didengar kita tadi. Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia. Lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang, pengelandia yaitu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu utus dia lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Tentang sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC. Tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young. Nyau kak babadi lebuh maya ya depan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku. Madah ke bilun ya ke di depan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai. Ngujuang ke ya tuliah ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasai kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pia maka kita bisi lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepa Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mereka selamat malam guys semua. Terjena. Bye bye.

aku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai berdendam. Pengerinduk tindak disagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apa sehari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tak ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, adang nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiabiku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: kita induk kandung. Jadi kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, kemarin hari itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu meruntut. Aw, ngai kenti batunya lah buat saya nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan uangnya dari je. Nanti yang lain nanti tahun enam dia amai kena kita nak muka. Ngai kejari anak kita berjabang kena
2: saya orang disirak batu kemasinya kami di benua tu agak memeratkan ubu ngau sebut tadi tak tahu dibaik mulai ke rumah lembu orang mati tahu keti bisik kejari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetah uliat baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dije si maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menua kami gitu laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya masa kami tubuh saya orang parah tadi saya kita mati bersuruh buka tubuh laban tubuh itu bersuruh dia tumbuh dan itu pun berkenyak nak tahu dia baik saya orang parah saya kita bersuruh buka takut kurang
2: nyaku tu kita malih saya kita bumai nyaku tu kepada kaku jadi ku kami dituti saya kita bumai deh saya ngetau tu ke saya kita tanam tu ku kami ditu nak tahu ngelampat mua pangan mua nak tahu ngampi mua orang ada tadi tajurus-tajurus kali gue nak tanam kenyau ngetau kenyau mali taro kami ditu tau ke timah yang ngetau mali kengkai keruo tiga menginyak ke nak datang ngelampat mua pangan deh kali bumai bukai bumai tu manyuah sedip mali kita bumai tu ya maka kita ngetau pintu orang tu gak tau sebut kita penuh ha meruak tu kami ditu gak keruo.

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungku lati. Mm-hmm. No? Dalam genturung leka jaku sakit jantung, sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungku lati kita ya, ngau mm-hmm. ngau jantung kita ya. Bakal tu tadi sakit ngenyet tungku lati tu tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungku lati. Oh. Jadi utai ti dekat diterang kaku tau ianya sakit ngenyit tungku lati. Tu nang sebangsa sakit jantung ngau tu tadi. Kau sebagi yang tu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyit atai ti ya. Nama utai ti dikumbai kita sakit ngenyit tungku lati. Jadi sakit ngenyit tungku lati tu ti ya utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah nak boleh oksigen ti cukup. Jadi maya jantung kita tu nak boleh oksigen ti cukup. Isi ianya tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alun nak boleh ngepam darah ngai tubuh kita, alun nya mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Jadi bila utenya udah nyadi atau ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ujung ke kita itu padam sport. Nak muka-muka berkerti ijin api kita itu habis minyak. Namun padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang itu tahu kena sakit nyet tahu. Sakit jantung tahu. Nada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai. Nah segi bisi statistik kami mpu ni. Laban tetu nah segi nitiah kepansiak ti kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturu mensia ti bisi ngemuan risiko. Tahu ke bisi ngemuan penyelai. Ti lebih lagi hari orang bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngelui dari 55 tahun. Tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngelui dari umur 50 tahun. Sidak ke indau. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah. Tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi. Tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis kurang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungku lati tu. Orang ti obesity, orang tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang ke obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngelui berat tubuhnya udah ngelui sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko ti tinggi ngau siapa-siapa orang ti bisi diri sebilik ti udah kala terkena ke penyakit tau penyakit ngenyet tungku lati tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nah pemain area dal ti tau
1: Dr. Jawi anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: senerang saripu. Tidak dipisin buahnya pihak kekiba. Sigat maya ya senerang saripu. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat maya bakar Ricky Andrews.
1: Siti Pi.
0: Ya sigat, ayo senerang, kan nguntai indop ya.
2: Nemu-nemu maide intiron, nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantun nih, ndak kala-kala non muji ayak nantun sigat.
0: Aku kebendaya kameli bilun kontrol. Bilun-bilun kabang keterba-terbainya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang. Didi di kalindi yang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu yang mau tayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kenuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemberi satu bas sekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Uji nulung ayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu peda di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi peda di pala ku tu nyumbe desengan ini utai tu. Lagi ku lagi ku beli.
2: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi ka minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Hingga malam peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jago manis saja, enti bisa.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Nenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

Aku, penguang anak manggil, wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basar serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesal itu. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, Gawai Dayak tu selalu diintu kita. Bulan 4, bulan 5, paling lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke pengagati diri, lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala kudah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke Perintah Sarawak dan Perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program Tebari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat Nangkan serta Langlalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu tidak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, belayak ngau pengendiri. Ngai ku teh kena mana tau nyadi Pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala ku dah ngemujur ke pengawak Gawai Dayak Besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 ku dah tu. Jadi bapa penemu aku berkenyak mga hari maklum balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak ketika tahun tu. Jadi kena ku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepeningan lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu ngarap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang nguan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai utakan lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

0: Eh, lama na pian kincuang tu. Kini ke kincuang tu. Dah aku tu hari tadi ngantai. Udah langat. Kini na kincuang tu. Ih, mensianya. Ngai keduit mensianya.
1: Tegah!
0: Hei, apa umang terkenyat aku? Apa umang nama dek? Nenggah aku berkenyat apa umang?
1: Deh, ngau.
0: Au.
1: Kumbai ku sapa tadi. Mendah nyegap madepu. Mayu sama mas kena dah ngau. Kini dah ngau.
0: Aku tu kak berjalan ke pasar ku tu.
1: Kumai ku biasa orang kahwin ke Rami, Dina, ke nama. Nama dengan nak mas mayu-mayu atau?
0: Eh, biasa orang bakar ku pedak dia apa, Mang? Ya, pedak dia ke baru beli ku. Bega beli ya. Pedak dia. Apa cari tu? Ngau geleng aku, pedak dia cari.
1: Ya, sikit nak dah pedak aku. Kita serumah atau kabar pasal kanyo bakar dia tu. Dia tu ajak udah ngesau ke mas. Dia ajak biasa mas. Pia.
0: Apa, Mang? Aku sikit rindu ke mas ku apa, Mang?
1: Rindu. Siapa berengau dia? Kedire-dire berjalan dia. Nanti dia kena rumpak, kena runtuan orang lagi. Nah, kena dia ngau.
0: Nama dia munyinya apa, Mang?
1: Hai, dia nak kalah ningar ripu polis dan nantagi sang. Tiap-tiap pagi madah kebisai orang kena rumpak, kena runtuan orang biak.
0: Biak apa, Mang?
1: Ni nemunya pemerani dek, Mang. Bukannya nak datai ben kincuang.
0: Buat adalah apa, Mang?
1: Kau jimat, Mang, kau.
0: Ia siapa yang dek tuai orang yang ke berdua anak buat tengah pasakan waktu?
2: Mia bahasa ku, pedih amar kuang ku tau. Dia mana? Amas ku ambil ya. Nasi aku nak ditaban kurang tadi.
3: Nih, angau.
2: Minuman.
3: Dedeknya pihak kumbah ku ini tuai orang ini tak. Ternama pengawak di duduk nyo berdua anak bertengah pasar kanyo atau na angau.
2: Pedak deh jari. Ngau lengan aku berkuang.
3: Nih, namanya berdarah sudah jari, sudah lengan dia nyada.
2: Kena runtuhan orang aku.
3: Siapa tu ngeruntuhan na?
2: Nya dui ko orang ke kena mutus ikat tadi minuat. Ya ke dunan eh, nya ke ngeruntuhan. Mari aku tu biak aku ambil yang ngeruntuhannya. Pedak dek. Nuruan ya tadi. Lalu ngasuh aku muka geleng aku cincin ngau mari aku. Nasi na aku tu tadi nak ditaban ke ya. Kena mutus ikat.
3: Naban ke dek segi nak tak nasib orang nak ngacu ada ngau pisau. Namun dek jari dia semua yang kena acu pisau kenapa nyau terliahnya?
2: Tau kena runtuhan tadi tu.
3: Okay. Urang nak ngasuh. Kita ngena emas nuran ke pasar. Mudah membaik kebiak pun berjaga-jaga. Kemudian nak jahit mensia kemaya hari tu. Aram kuanyo dia agak balai polis ngeriput. Lalu ngeriput ke kat ngelala dia sekali.
2: Nyesal ku minut. Nak ninggal jaku apa hubayang tadi.
4: Jaku lalau. Anam kena kebaran berga. Baga emas main jalai basmelah pasar. Lalu jaga urang ti jahit runtuhan dan rumpah. Satu hari wife family.

0: Sapa ganuno utai maya jam dia tok ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga kanon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mayo na ga sampah tok. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tok lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni ku orang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku, ngai betebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama aku buah aku suah ngadung ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Huh? Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nya lah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras begitu. Urang ukai bisi mengingatnya aku tu. Delica de kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan tek nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nada petan akai.
2: Wopan Gangnam Star.
1: Baik, gagak, gagak, nulung ku igak. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, igak, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Tabik Basah menuju Bala Peninga, aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Namun tak kita berlamanya, kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik, ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua, ke lebih lagi hari berita tau ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tau ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tau ke berkongsi ke berita tindak amat buat media rama tau ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalih hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu entik ditemu salih tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipu hendak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bahkan sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.my.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hari acara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengelima Rentak Betong. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bingkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah tu yang minat Ramayuah yang konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

0: Projek Pemansang Dun Bukit Saban.
1: Menurut tu punya kuku telefon tadi dah agak padang dah bilun sangkai. Kalau padang bilun Siti kena mai barang keluar. Kedua kau mai temuai. Lepas itu terbayar dari kunci yang kita kenal mai ke 20 minit. 30 minit. Nilai kami nak tahu nak sedia nama teke tahu mata bila temuai ke bisi tak pedak kena. Tidak ada tak pedak ini rekod temuai. Nilai Siti dari produk ke kau datur Bukit Saduk. Lepas Bukit Saduk tu terbilang nama terbilang Rito buat kita Mono Sarawak itu. Nilai Siti projek replika kota rentak. Gagak-gagak buat Bukit Saduk dia. Hari ini tadi hari replikanya tadi tak ada dulu nak lemak lagi kau di tender. Jadi tak buat replikanya tadi semua cara tak kena kenal sedia ya, sedia banyak kotor artinya berperang nyalai perkau perkakas dia berasa sangkuh berasa terbaik dia kau dayan ke dia menang lepas dia tu rebak baru mayah nak nemu nama tak kena tak kena kenal sedia itu berdiri baka panju baka peti semua tanya kau dadu ke jadi ke heritage bala kita nama Bukit Saduk tu ada temu dunia cerita Nabi Si Babatang nilainya tahun hari temuai hari yang narit kita tadi bawa betul itu kami pun mayuh bawa projek ke rumah panjai kami di kongatur besi rumah panjainya beri sedap sedia ke pemakai asal besi sekedar tahu ngatur program mudi air sungai paku sembilan layar
0: Dato' Amar Douglas Sugambas Sapit Premier Sarawak.

0: atau ngenang gawai kita keliak ngawai keliak tu nya tadi macam
1: kalau ada mesti kan suah mak kalau tanya orang mentah terkena asmin nerangka minta nerangka tu jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita sudah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya de kumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebok kita dia tahu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tegak sama belak tahu ngintu utek ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu ngatau ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimpu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngumai dalam perhubungan bangsa daya jadi tahu ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengelikun diri sekumbang musim gawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: cyber atau pengikut cyber. Jadi kita mendak mayu lah. Dia tu program lah. Train hari tu adalah all more on digital platform. Eh? Dan biar belajar pun dah 2 tahun tu dah PDPR. Semua online. Nyak biar kadang-kadang bila dan biar tu diberi apa indah handphone. Bisik maya ya. Yang ambil peluang tu ngena handphone, ngena data ada beli apa indah. Ya boleh mendak buka apps bukai. Ya bukan gaming, gaming site ya. Ya boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Dan kadang-kadang bila ya bisik gaming ngau bala tu buka. Kadang-kadang bisik babuli cases ni dia deh. Lapan kalah deh bila kalah bermain bisik ke jakuk, you know jakuk kasar ngepengen diri. Kadang-kadang bila ya dah addicted ngertinya kekasaran kawannya tadi kadang-kadang boleh ngasuh nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nanti boleh beri tumpuan. Lepas itu stres segalanya. Kelimpahnya, bisik juga nembiak tu tadi. Lepas itu bisik handphone, bisik data. Ya mungkin buka apps dia buka, ya, buka pornografi. Ya, jadi takut ke kita. Pornografi, bila you dah masuk, bisik kadang-kadang nanti bakal nembiak Indo. Nanti you dah mendak pornografi. Dan dia bertemu orang ye, melalui apps bukai pakai Facebook, WeChat, dan Instagram tapi punya. Ya boleh kadang-kadang orang bertemu dia walaupun dia dah rimpu umur 16 tahun. Ya mungkin umur dah 50 lebih ya. Jadi kadang-kadang dia bulak kan dia tu ada boleh nak gambar beri no gambar nuanti di mana tapi ada berbaju. Kadang dia tu ya tiap berani, dia beri ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar kena tadi, ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk mua itu, jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngena mua ya nya tadi. Jadi bila kawan di sini dah medaknya tadi, orang boleh viral tu sekolah. Jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya dan biar tu akan ya bakal diketawa ke bala-bala deh. Jadi orang kaduli ya, diketawa tu orang. Lepas orang ada gambar ya tadi di dalam pornographic website. Jadi tu tidak patut dia apa indai walaupun kita ada tengok nabi yang nanti di PR. Kadang-kadang apa indai perlu mega merhati ke nama terdulah tergagak le anak kita pun deh.
1: Dr. Angie Karit, Vice President SWWS.

Dekat kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade yang utai ke dekumai kita sepemeluk tu ia nyok pemesai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kada berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh bertemu ujung jari kibok. Nyok ke dekumai sepemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jakuk cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retinya sukat pemanjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngil lelaki bersatuai. Udanya sepeneguang. S-E-P-E-N-I-G-U-N-G sepeneguang. Ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu merekak dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepeniguang. Udahnya kita besik palok tumpok. Tu besik dua bengkar reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kerari tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngik orang ke ngenak tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua, ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kena tentu besai. Tuk sukat melintang mua tibang ke belok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada, ngagai rarik tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udanya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udanya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

Aku Nesi Lundat, Ari Red FM Inggris, ngena awak tu, merik selamat intu, gawai Dayak, ngagai semua kita, lalu ngajah ke penghidup kita bertuah belimpah, gerah mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda, sidak ti berdagang boleh untung, sidak kebujan darah dekat boleh tawin ke penyana, sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama, sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua, sidak kenembiak boleh utai di julur ati, serta mujur bak pelajar sekolah. Lalu ngarap ke gawai tahun tu, mai pengerai, penyenang, ngau pengelantang, ngagai kita semua. Oh.

Aku terbawan mandi, merik selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Orang kegula bak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula tak ke susu pekat manis mayan mudah air hirup bak kedai.
3: 4. Persaduruk penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu meruan. Pesan tu, Ari YFM.

0: các khi nít đều mà bày gắt.
1: Ê, cảm lấy lâu ạ, cái ta mộ kiên. Ồ mà, ổ cá nhắc cả mà cái, anh thấy nó đây lâu ạ.
0: Ê, cá tí nón bà nè mình đã. Udah agak keretanya nga istan. Dia pedak nuan tayar keretanya. Ada bunga yang gini. Jalai gelicin. Hari tu baru ke udah ngetu hujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tu.
0: Ih, merisak nak aja mah nuan tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: adalah.
1: Hai, namanya bakal mujab.
2: Jap, jap, kini kenanya. Wih, kan pamari gang. Nama tu binci yang papa setia ke mayohnya.
3: Nah, deh piabu nyau. Nyau nak ngelalah. Aku sekumbang di dahabu putuang seperiang to. Nyau bisa kurang mimit inci. Dinyau pandak ke gamal di pedakku.
2: Eh, nama tu baik dinya. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekayat setia magang.
3: Apa?
2: Mak ayah dia kia.
3: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya. Kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bunyau.
2: Apa? Jap. Mimit tu ke deh. Nyau singit tu buah tati yang pestiak mayuhnya pada ke mimit.
3: Oke nama tu punyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu. Awak kebala tidak tayang ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupik aku. Nah siapa boleh nama. Nak dek megah kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa inat din. Baru mah kaban punyau kurang ni. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngau dede ilah.
2: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah, mau mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
3: Nah, nyangkuang bala kaban kita hilap. Nah, ya ketirin apa tuat nyangkuang bala kera.
2: Tusah, tusah baik dia tujap.
3: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
2: Ketina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada nupik dia lah. Ujap, ujap.
4: Berbelanja meh nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
3: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ha, iruk kai amai, iruk kai celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat.

0: Lam Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y- sebenarnya. Jadi kan baik pula.
1: Aku nak kata mea sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
2: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjaan apa yang dipas ke muar. Dan nama-nama ini pernah tayu tayang. Jadi kami itu laki-laki lah setawa. Nah sengaja duduk beban. Kenyak ke sama orang apa-apa masuk sumpit. Ngerjaan ke apa yang tadi. Awak ke kami medah maya maya ke bujang biak tu pokoknya dekjam ke mata mencelak tu apa kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah mati gak maya kelia jadi dia tu ngain tu jadi baik tu kena tu dua aja lah ni ngotai ke depan sang kita kemar dia nah dai lagi dai di gira nung udang lagi dekat orang tu lagi nah dai bekapek ke sumpit nya tadi gitu.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambu Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: kepala klub aku, klub Ngempat Nasriaman, nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, painai aku bala tua, bala kaban belayan aku bak menua Sriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Wo-ha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngempat Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngempat Nasriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Nasriaman. Selamat hari gawai.

Perembu mana perjalanan kita? Pilih tau ke mupa bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak hendak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Pengerah Pagi YFM.

0: Semarak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Tapi bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 kena 2 ada bulan 6 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Rasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Pai Nguana Ngau Roh Kudus. Amin. Latalah Pai tipsai kuasa tinyaga tinggal mata kami manusia. Kami beri terima kasih ke pengelikun, pengelindung kuda debrang kami bermalam ke. Tadi awak ke pagi tu, kami muka hati kami. Ninga kejaku nuan. Lalu lubuh kami sudah ninga kejaku nuan. Lalu ngasih kia. Lalu ngerja kia nitih ke penekat nuan. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ninga ke baca Injil. Kia diambil ke Injil Mark bagi 12 ayat 13 dengan 17. Mark bagi 12 ayat 13 ngagai 17. Tanya pasal mayar cukai. Sidak lalu ngasuh sekedar orang Parisi ngau sekedar Nabi Herod mansang ngagai Jesus dekat manjuk yang kena jakuk tidak disebut yampu. Sidak datai lalu berjakuk ngau ya pengajar. Kami nemu nuandang madah ke utai ti benar lalu ndak peduli ke orang. Laban nuan ndak berpilih mua mata. Tak ngajar utai itu benar pasal jalai Allah Ta'ala nitiah ke pemandar. Padah ke ngage kami. Kati kita ngelaban adat atau kendak. Nanti kita mayar cukai ngagai raja besai. Kati kita patut mayar atau kendak. Tan Jesus nemu sidak semina pura-pura ngapa nanya kenyak. Nyalai lalu nyawun. Nama kebuah kita nguji aku. Baik itu sesingkap duit ngagai aku. Ngambil ke aku medak ya. Sedak lalu mai sesingkap duit ngagai ya. Ya lalu berjaku ngagai sedak. Gambar siapa ngau nama siapa tu. Ngi Raja Besai ku sedak nyawun. Jesus lalu berjaku ngagai sedak. Utai Raja Besai beri ngagai Raja Besai. Utai lah tala beri ngagai lah tala. Sedak. Lalu balat amat alat hati kaya. Injil Tuhan. Jadi bila menjadi dalam Yesus Kristus sama pagi kalau kita lagi benung berami atau ke benung ngatuh ke diri pengudah gawai atau kira gawai kedua. Jadi baca Injil ke dengar kita hanya pasal kira nyokap minggu penuh di dalam penghidup Tuhan Yesus. Jadi Yesus tertemu ke derimpu bak maya ke tusah bermaya kenua ya ditanya leban sidak dekat manjuk ya ngena jakuk yampu. Jadi sidak perisi ngau sekedar raban nembiak Herod. Okey, ni segi belaban ngau dari sama dari dia tu begulai. Awak kisada uliah nangkap Tuhan Yesus manjuk yang ngena jakuk yampu. Yang berkebuah sidak nanya. Kati kita patut mayar cukai tu kendak. Jadi tu ukai seminak tanya ke uliah manjuk Yesus. Tak mereka tanya ngagai sedak yang pu. Jadi Jesus bakal ke daripada nanti aku milih tu kena tangkap mereka. Tidak nak maya tu mereka kena panjuk mereka. Jadi yang netap ke ngagai sedak ya. Yang berkebuah. Ya minta duit saya singkap. Lepas mayanya udah besi duit. Jadi dari segi amat bergambar duitnya si gambar raja besai. Yang berkebuah Jesus. Lalu nyawut utai ke ditanya sedaya. Utai Raja Besai beri ngagai Raja Besai. Utai lah tala beri ngagai lah tala. Sidak nak nyangka sawut Jesus menyenyak. Nyamai kebuah ketidengar pengujuan tadi. Sidak lalu balad amat alit hati ke Tuhan Jesus. Jadi rundi yang tu teka penemu tu. Ngingat ke tangguh pengawak kita ke buat dunia tu. Ngagai orang ke berkuasa buat dunia. Dan kita nemu kawal kita ini segi ngau Allah Ta'ala. Segi amat kita gawak, kita akan nemu berluar dia, kita megak maya cukai. Kita megak kita patut ngingat ke kawalnya tadi ngau kawal kita yang ngau Allah Ta'ala. Nama utai ke patut diberi kita yang Allah Ta'ala. Nama patut megak diberi kita yang agai perintah kenyaga kegemata kita. Jadi Injil sarato ngingat ke kita Bekerja aku getai uliah nyeliah ke diri atau ke awak ke getai ndak dilema. Ngerja pengawak ke patut di kerja getai kenyadi orang kebak dunia tu lau ngau pengawak getai ke megak nyadi kena biak Allah Ta'ala. Jadi bersemayang kita, kita bisa pengeria lalu nemu milih bidanya dalam penghidup kita. Lebih lagi lebih kita ke dekat melalui Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tabi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua Indo. Lalu berberkat aman anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus sinai Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu. Gau maya kami parailah. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung minawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.

Okey, lagu Gawai Hari Raban TTP ke pagi tau ya. Ada kena pun ke awak pengerak pagi. Hari kedua kita ke nyambut pengerami Hari Gawai ke Sarito. Sarito entah di hari 2006. Merik selamat pagi. Selamat Hari Gawai pak hari kedua. Kita ke Sarito. Ke Sarito muka kita ke dekat berjalai ngabang ngusung agai kaban belayan nyerumba apa ngerami itu pihak muka engka bising lalu ke pengabang niki ke pengabang muka ke Sarito ba hari kedua. Jadi ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito mujur di pejalai ke kita. Ayuh bala kita ke Aki Diau hari kedua kita ke nyambut Hari Gawai ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Jadi bak tusun program kita ke pagi tu yang bakal selama udah terlagi ya, jam kedua pukul 7 pagi. Baca dulu pesan berat, ngomong-ngomong pesan ke berbatang ke diterima hari peninga kita. Jadi ke terubah tu, merindang kita dulu ngau lagu-lagu lebih lagi lagu-lagu gawai. Hari kedua kita ke berami gawai ya. Itu hari berangka jarup ngau Shanda Sapina. Niki ke pengabang.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dia lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terlimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seben Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pukul Sarawak.
3: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
4: Aku Dampi Anak Datuk Tutong Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia Beri selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai Gai semua bangsa kita Dayak Kengin tu Hari Gawai Dayak Tahun 2026 tu Ngajar ke semua kita Gerai Boleh pengujur Boleh penyenang Lalu boleh berkat Tepuk kita kengin tu Gawai Dayak Tahun tu
5: Aku Konsulala Kingol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat meraih pesan selamat

0: Beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
1: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
0: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau menusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
3: Jadi aku enya YB Datuk Wilson juga nak kumong kaban ahli parlimen P216 Hulu Rejang kak ngenatai kejakut pesan enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya sitik hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak ka ulih kita berpaket ngepangan diri. Jadi ini buah kita paket ngan diri asal kita nyuleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngan ngelalau lebih lagi sebagai malam menteri digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antisma teleponnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telepon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penatai misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Hanya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Biar mereka mesti kak ingat jako ari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami.

Mi ke diau di Menolu. Kan umur 3 tahun nak jakuk, kita ingat pasal pendidikan, kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita dengan getika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendidikan penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun ke kadatai itu, kita mesti ke ngona kaulih. Ianya, dari segi kita di Menua Sarawak, kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu banyak aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar ba universiti tempatan kita yang tadi ngona kau leh kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak ke bisa ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Halo ngap nudi aku umre tabik setabasa ngage semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku di Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bab P260 Rijang aku ngau datin ianya beri selamat gawai ngage kita semua halo lebuh kita begawai kita entah nak berjimat berjimat dari segi kita yang berjalai sesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri ianya gerai lantang senang wan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong ianya Ceban Parlimen P260 Rejang.

Ari Ramdes Walter Richah Gawai hamaga lagu hendak kena merindang kita ke pagi tu ya munika ko ba ari kedua kita ke berami kawai jadi yang ke sari tu mega bisi perambu deka gusung bala kaban belayan labanya nang segi budaya kita ke ngusung pangan diri lebuh musim pengerami dan ira kita ke bertengah ke Jalan Alun atau ke ngena pengangkut sungai yang harap ke sama ngemerat ke pengelikun kita empu lebuh ke mindah ngena perengka pengangkut ya. Okey, jadi pukul 7 pagi tolgi awak Nur maca pesan kita ke bisi pesan ke pagi tu tahu anjung agai WhatsApp konti YFM ngau muka email YFM Iban ke pagi tu hagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita dau maca pesan ke diterima hari peninggal kita.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak Selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

0: yang nalah di hari tai itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Ida anak Jais. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Enya migi anak latui ya. Migi anak latui udah nadai kemari. Lalu ni yang migi anak latui tu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah sedempu. Enya berumah rawing. Nanga Kelangas Sungai Merurun. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah Patrick Libau Sungai Tangap ni ya. Pelasu Sekerang rumah Jelani Saih berbatang air Merurun, Julau, Batu Matup, Meluan, Entabai, Muju, Ngau, Kaban Belayan, Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Migi anak latui ya. Migi anak latui udah nadai. Lalu ni yang Migi anak latui itu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah sidampu. Inya berumah rawing nanga Kelangas Sungai Merurun. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Hanya pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan kedua tu hanya hari sama yang nak medang. Jadi pesan tu madah ke pengawal merekat ke regang niang laki ya, hanya niang lagan anak sandah ke dekat diatur pergila 3006 2026. Jadi pengawalnya diatur bak rumah sidampu, ianya bak rumah sunyi menawa skim sekarang. Penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tau, kita tahu telefon ngagai dabung bak lumur 016-369-1913. Jadi pesan tau nuju Kaban Belayan bak layar penyuluh jambu kerampak Jaluh Miri Lambir Bintulu Mas Anak Sunggau Sawang Ulu Uang Panjai ke Uang Pandak Ruban Jenang Anak Regu Bak Penti Pengulu Dirian di Bukung Semiul Indun Ngau Ngian Bak Selindu Ulu Ngau Meka Kaban Belayan ke Buka ya ke nak ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal merekat ke regang niang lagan anak sandah ke dekat diatur inya pergi lah 3/6/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah sunyi menawa skim sekarang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Fulin Lina anak beranda. Jadi pesan tu madah ke anak ya Elis tahu ke umang anak Januari udah nadai kemari mega ya. Lalu niang Elis tahu ke niang umang anak Januari tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya ba rumah sidampu ianya ba simpang SK Kelaka Central 100 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu elok ya 4/6/2026 ba pendam simpang Selalang Serikai. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba SK Kelampai di Metuang Semburian Kerupu Engkudu Peligung, Sungai Anak, Beratung, Nyiar, Batu Borak, Ulu Senulau, Nangaluau, Ulu Luau, Kerapak, Selalang, Ulu Dayat, Ulu Bayung, Serikai, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Elis atau ke Umang Anak Januari, ya, udah nadai. Lalu dekat di Sungai Balamayu, malam pergila, ba rumah sedempu inya ba simpang SK Kelaka Central pegai tuai rumah unuang anak berandah ya. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ila. Okey, hanya muka pesan ke bisa diterima hari peninggal kita eh. Okey, jadi tu Siti lagi pesan ke bisa diterima hari Michael anak lian. Jadi pesan tu pada ke Catherine an umbau anak atan ya. Catherine umbau anak atan udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu ba rumah Sidampu ianya ba rumah Pati tau ke rumah Tabur ke Dolok Soba Ulu Cih Kenawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kenawit rumah Kodi Nanga Germai Rantau Kemidiang Nanga Belawit Sungai Poi Sungai Sebindang di Pakan Lipus ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut itu magang madah ke Catherine Umbau anak tan udah anadai lalu di Sungai Palamayu apa rumah Sidampu inya ba rumah Empati tau ke rumah Tabur ke Dolok Soba ba Ulu Jih ke Nawit. Okey nya tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi udah tergi nampung maca pesan ke Bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
5: Okey, macam sekedar ari pesan bukai ke diterima ari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali tau ari Florida anak awiang madah ke apa ya tuai rumah awi yang anak laga udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah sidampu inya di Merindun lalu dekat dikubur ke pagi pigila ba pendam Anglika St James. Lalu pesan tu nuju kaban belayan di Merindun sebeliau semui sebangki panjai hingga pandak. Bara jelukung meriau setengin sekerang mujan tebat abuno berenggang titu ngau megak kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke silia lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Florida nak uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda nak uyang 014-880-9022. Nya tadi pesan madah ke tuai rumah uyang anak laka udah nada ya lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu di Merindun lalu dekat dikubur ke pagi pigila ba pendam Anglika St James. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya lalu niang BT tau ke jenah anak nuyang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi meka ya ba rumah sidampu inya ba rumah Steven mpaling ngebi lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada aping sungai tengang marau semawa keranggas muding mentu karak sapak gayau isu tekuyung ubah ngau kaban belayan ke bukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Steven paling B lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Stephanie anak Mukit madah ke pengawak berantau keniang apa sida ianya niang Mukit anak Giman ke dekat diatur pagila ya 3/6/2026 pukul 6 lemai ba rumah sidampu ianya ba batu 2 jalai KJD nanga stras Semeraduang Bintangor. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba skimpi di Bintangor sibu kucing serikai ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang madah ke pengawak berantau keniang Mukit anak Giman ke dekat diatur pergilah 3 bulan 6 2026 pukul 6 lemai ya. Ba rumah sidampu enya babatu 2 Jalai KGD Nanga Stras Semeradung Bintangor. Okey, lalu Siti itu enya pesan dari Rubin anak Igun madah ke apa sida enya Igun anak Sangkan udah nadai muka lalu deka di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu enya ba rumah Bunyau Nangan Tabai lalu deka dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Robin enya 013-709-6978 tahu kenuju Indai Elra 019-876-5506. Ya tadi pesan nuju Kaban Belayan bahawa Entabai Selangau Merurun Lamba Bilat Julau Nanga Liuh Kerangan Manu Nanga Lango Nanga Lijan Nanga Jemak Nanga Bekakap Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Pesannya madah ke Igun Anak Sangkan ya. Igun Anak Sangkan udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Bunyau nanga entapai culau lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, pesan ke bisik diterima hari peninga kita eh. Okey, jadi lagi merindang kita ke pagi tau. Setiap lagu hari Niang Jeffrey Nyaloi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi peninggal. Nona bor ke berita pagi di YFM. Kita iba perinang ngau Siti lagi lagu. Dan benda kita mendiang ke berita pagi. Tu hari Maxwell Franklin Saran. Ya.

Selamat pagi peningah. Dia tahu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Di pasuk pupu Raban Bansa, negap ke agi semangat penyerakup menua. Pengerami hari kawai, ngerapit ke kawul, bala tuai ke duluk subak, ngau ke dia tahu. Kawul tikrat ngau menua Korea, muka peluang ekonomi, ngau pemansang pengelandia.

Jadi itu isi berita. Pengerami gawai Dayak jadi pelasa rati berguna benar kena ngayan ke penyeraku pupu Raban Bangsa di Sarawak dengan pupu bangsa tiba gulai sama ngintu pengeraminya. Premier Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Raban Bangsa Melayu Iban ngau bangsa Bukai ti sama ngau ngambil bagi bak pengawak berjalai beraban serta mandang ke main asal nyak ngayan ke semangat hidup dalam pemaya tinjadi kunci penyeraku perayat di menua tau. Mayuh macam budayanya megah, mandang ke identiti unik Sarawak serta nyadi contoh pemadu mana bak penghidup rakyat hari pupu bangsa ti hidup dalam pemaya serta berbahasa ke pangan diri. Ia berjakuk menyinyah angkai rapan pengarah berita sepengudah nguluk pengerami Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas bak kompleks Unifor Kuching kemari. Semangat berserakup tediayan lebuh nyambut pengerami gawai Dayak dikarap macak ditegap ke dikena nentu ke penglantang ngau penegap ramah di menua tu terus dijaga. Berbak ngonya Premier Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping mega bisik nemuai ngagai rumah bala pemesai Sarawak Kedulut Subak berserimai ngau pengerami gawai Dayak pagi kemari. Tu nyengkaum agar rumah veteran politik Sarawak Dato' Pa Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang ba jalai tebuan. Ia datai ba rumah sapit Kepala Menteri Sarawak Kedulut Subaknya urung pukul 12 tengah-tengah hari di sempulang anak ya Dayang Nur Jihan Dato' Pa Tinggi Abang Johari. Kira sejam raban tu ba rumah veterannya ke umur 86 tahun. Tu mandang ke kaul tiran antara perintah kediato ngau bala mesai ke dulu subak. Sama ngau bisi nemuai ianya sapit Menteri Besar Datuk Sri Fadilah Yusof, sapit Premier Datuk Amar Dr. Rasim Kuhian ngau sekeda bala pemesai ke Bukai. Korea Selatan mengkang nyadi siti hari kaban strategik besar Sarawak bak mayuh bengkah sektor nyengkaum pengawak dagang beranak ke pokok teknologi kuasa ngagak barang ngau pemansang pengelandia. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja sama rat antara Korea Selatan ngau menua tau udah muka mayuh macam peluang pemansang ekonomi industri ngau modal Malaysia timuri penguntung ngagai rakyat Sarawak. Kawal Sarawak ngau Korea lama udah ditumbuh. Ukai semina ba renggat perintah haja tang muka nengah kerjasama dagang titegap. Kerjasama tu udah ngerembai ngelui ari pengawak dagang ngagai mayuh macam sektor bukai nyengkaum sektor pemansang pengelandia. Ia madah munyinyak maya ngatur awam ngau gerumpung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMT Semiconductor ba Seoul Korea Selatan sana. Berbaik ngunya Dato' Amar Wan Tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia ngau Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit ba tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak ngau Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke pokok Main Trade Sarawak madah ke penyampaunya mandang ke pengarap hati tertinggi hari company Korea Selatan ngagai Sarawak jadi palan alim beranak ke pokok ti strategik ba kandang menua adab kita. Pengawak beranak ke pokok company Korea udah mantuk ngada ke mayuh pengawak puang di Sarawak kelebih lagi Pak Taman Perindustrian Samalaju. 9,157 pengawak puang udah ditumbuh ke Pak Kandang menuanya lalu 83% hari penyampaunya diisi pengerja pengawak hari menua tempu. Hari gawai Dayak nyadi awak ti berguna benar kena ngerapit ke kawal antara diri sebilia. Pihak megah dikena ngiri
semangat berserakum antara raban bangsa Dayak di menua itu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berpenerang media ya madah ke pengerami hari kawai cukup berserti ngakai ruang bilik Nur meri awak belelah nak lama berterima kasih serta ulih berkulai sama ngerami adat asal. Hari pengiruh ngerja pengawak nintiang hari pengerami hari kawai ngingat ke kita diri sebilik nyadi pun pengering penglantang ngau batang tujuh penghidup. Semangat kawai dikarap kuliah terus negap ke penyerakup komuniti serta nyerakup ke komuniti bak kaya tilantang ngau likun. Kita dia tu benung mending ke berita pagi Ari YFM.

Sarawak di atau benuang cakah ngerbai ke kerja sama antarabangsa dikena narit pokok ti berkualiti serta nambah ke kawal menua ba rantaian nilai semiconductor global. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke perkara ti dikemerat ukai semina mata pokok aja dan meka pemansang ekosistem pengelandi kerjasama teknologi ngau pemeruan industri bak timpuh ke panjai. Ketujuhnya, sebengkai awam ngau gerompong industri semiconductor Korea KSIA udah diatur SMT Semiconductor bak Seoul, Korea Selatan kemari. Awamnya sebagai hari strategi Sarawak kena ngerapit ke kawal ngau ekosistem semiconductor ti terbilang bak dunia. Temukan dikena mansiak peluang kerjasama dalam bidang teknologi jemahila. Antara bidang kedikelala yang kaum pengurusan kuasa, sistem nyimpan tenaga bateri, infrastruktur AI, teknologi pengkomputeran pemadu maju di ngawal ekosistem NPU, ngau GPU, serta mega teknologi satelit ngau orbit rendah bumi, LEO. Berbangnya Kepala Pemesai Eksekutif SMT Semiconductor Syariman Jamil madah ke kampanyenya dia tu benuang masuk barengat kedua langkah ratungak kuyangnya sepengudah mucur ngemansang ke ekosistem semiconductor menua. Dia tu bertati ke pengawal pejalai ke peruji ngermai ke ekosistem serta kerjasama strategik ngau pemekuh industri antarabangsa. Berbangnya Direktur Eksekutif bagi sokong industri KSIA Jion Jeming nyukung kerjasamanya lalu letak ke nyak Siti Singkang ke berguna kena ngerapit ke kawal antara industri semiconductor Korea Selatan dengan Sarawak yang madah ke kerjasama antarabangsa tindak ngetu oleh muka mayuh

sampai ke atur pengikun biak min bak langkar sida. Sida muka patut ngangkat ke pengawak nyaka tingkeman ngau umur ungkur penggunaan biak min dalam digital menua. Tunjeng kaum ngesah ke umur pengguna nitih ke takah umur minimum 16 tahun. Netap ke bagi umur patut belalau ke rekod yang dikeluar ke Perintah Malaysia tau ke rekod di sebakar yang dikeluar ke opis berkuasa luar diulih dikenak di menua luar ke diaku Perintah Malaysia. SKMM Mega madah berengkah 1.6 tau penyedia servis media ramah ke bisilisin patut nentu ke semina pengguna ke umur 16 tahun ke atas saja dikemendar ngerjista akaun serta nguna servis di engkeman ngau umur sida. Berbangunnya SKMM madah ke ungkup pengguna ke udah bisik pengawak netap ke umur dekat dipejalai ngau progresif dalam tempoh nyentuk ke 6 bulan hari sida tenyedia ke servis media ramah ke bekawal. Dalam tempohnya, pengguna kodai bisik dikelala berumur baru hari 16 tahun dekat diberi tempoh sebulan ngambil ketau mindah ke data sida nyengkaum gambar ngau video sebedau sebarang atur pengawak ngetu tau ke pengawak bukai di pejalai penyedia servis media ramah di bekawal. Peminta tetap ke umur tu dikenak ba servis media ramah di bisilisin nyengkaum Facebook, Instagram, TikTok, ngau YouTube.

Dikenal ngujungkan berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Di Pasu Pupu Raban Bangsa, negap kaki semangat penyerakup menua tu. Pengerami kawai ngerapit ke kaul, bala tuai ke dulu subak, ngau ke dia tu. Kaul tirat ngau Korea, muka peluang ekonomi, ngau pemansang penglandia. Berita pagi tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Swell. Selamat pagi.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024, Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak mengatur pengerami Meri Midul ngau tanda pangkat ngagai bala bujang berani. Tiudah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanda pangkat diberi ngagai sidak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau Polis Diraja Malaysia. Udah diberi Midul Bujang Berani.
1: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sarito ianya geligis bulu. Geligis bulu. Reti jaku dalam geligis bulu ianya berasai tabin, ndak nyamai isi, ngeruk-ngeruk isi, lalu nak tentu kak negu ai. Mayang nak jaku dalam tu ianya munyi tu. Sarito udah keempat hari ini madah diri geligis bulu. Nyak buah ia nak mandi, madah diri asai kemegai ais batu, maya negu ai. Taukah, sangau ngelarau ucuk ya bermain maya hujan laban kena tanisi jampat amai ucuk ianya geligis bulu. Nyak naka jaku dalam sarito ianya geligis bulu.
1: Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang hari 2, hari 4, ngau hari 6.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke pemihak tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: ya tu. Saya terima kasih lo kamri selamat hari gawai ngagai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan lalu ada yang pengikut jalan mah lepuh kita yang teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenih ke bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai palak nyonya mai baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli nang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumeri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Kaban Perliman P202 Sri Amat.

Aku, penguang anak manggil, wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026, bagi semua bala peningah, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesal itu. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, Gawai Dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, paling lawan pun bulan 6, kena kita madah ke pengagati diri, lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala kudah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, belayak ngau pengendiri. Ngai aku tak kena mana tau nyadi bak penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak Gawai Dayak Besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bak penemu aku berkenyak mga hari maulung balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kudah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti yang nyamai semua rakyat semua bangsa nadi milih agama latar belakang ngau magang ngintu Gawai Dayak kata kata untuk jadi kena kumujur ke jako aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai utak lebih mana lagi hari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron ari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu udah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
4: Dalam dunia tu kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung bukit berberita ketega remawung. Iban di pebasa enti begempung agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai. Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau beberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegas bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!